Jemaat Tuhan yang terkasih, saya persilakan berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Kita nyatakan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.

akan duduk kembali. Kita mendengarkan kesaksian ujian dari vokal grup La-

kita mempersiapkan persembahan.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari memberikan persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk setiap berkat yang sudah kami terima dari-Mu Bapa. Kami juga bersyukur Bapa karena saat ini kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada saat ini boleh menjadi pedoman dan seluruh langkah bagi kehidupan kami Bapa. Sebagai ungkapan syukur kami, kami akan memberikan persembahan kami Bapa. Baik itu persembahan nasar, perpuluhan, pembangunan, ataupun persembahan syukur lainnya Bapa. Kiranya Bapa memberkati semuanya itu, agar semuanya dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan di Jemaat Talita Kumi. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin.

0: Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, mari kita satu hati, kita menghampiri Tuhan dalam doa dan bersyafaat padanya. Kita berdoa. Bapa yang penuh dengan kasih setia, kami menyapa Engkau lewat penyembahan kami, puji-pujian kami, dan semuanya dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang layak untuk menerima segala pujian, hormat, penyembahan kami. Kami mengucap syukur untuk hari pemberian Tuhan. Dengan anugerah, kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Juga waktu dan kesempatan untuk kami bersekutu. Saling menopang, menatang sebagai satu keluarga Allah, satu tubuh Kristus dalam persekutuan ibadah kami pagi hari ini. Dan kami mengucap syukur karena Engkau berkenan mengizinkan kami untuk kami senantiasa dapat mempersembahkan yang terbaik melalui semua yang kami bawa dalam hidup dan kehidupan kami. Dan yang kami persembahkan di hadapan hadirat Tuhan dalam persekutuan ibadah ini. Kami bersyukur dan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang diberitakan, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan iman dan percaya kami, sekaligus mengingatkan kami untuk kami senantiasa bersandar kepada Tuhan, karena memiliki Tuhan itu cukup bagi kami. Tuhan menyatakan kehendak-Mu dan itulah yang menjadi penuntun dalam setiap langkah perjalanan hidup dan kehidupan kami. Bersyukur untuk semua puji-pujian yang telah dipersembahkan baik oleh solo maupun vokal grup yang telah mempersembahkan pujiannya di hadapan hadirat Tuhan, diberkati menjadi berkat dan membawa sukacita bagi sekalian kami. Dan kami bersyukur karena Tuhan berkenan atas segala sesuatunya. Kami juga mengucap syukur untuk kesempatan kami saling berbagi, menopang, menatang dalam setiap doa, seruan, dan permohonan kami. Dengan kerendahan hati, kami menghampiri hadirat Tuhan, membawa seluruh pergumulan hidup dan kehidupan kami. Dengan bersandar pada firman-Mu, marilah kepada-Ku semua yang letih lesu, berbeban berat dengan luka-luka kami, karena Tuhan akan memberi kelegaan, kesembuhan, dan pemulihan. Karena itu kami membawa hidup dan kehidupan kami, membuka segala sesuatunya, hati dan hidup kami, agar biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan terjadi atas kami. Karena kami sungguh mengimani Tuhan yang tahu segala keperluan dan kebutuhan kami. Dan Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya di dalam kehidupan kami. Baik dalam kehidupan suami, istri, orang tua, anak-anak, dalam pekerjaan-pekerjaan kami, di ladang-ladang di mana Tuhan mengutus kami, dalam setiap pergumulan, dalam setiap pengharapan, kami bawa itu semua terbuka di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan menampung setiap air mata kami, menampung setiap pengharapan kami, dan Tuhan yang akan nyatakan itu di dalam kehidupan kami lewat jawaban-jawaban doa Tuhan bagi kami. Ajar kami untuk senantiasa menanti dengan ketaatan dan kesetiaan. Dan berilah kami pengertian dan pemahaman yang benar tentang jawaban Tuhan yang terkadang tidak kami mengerti dan kami pahami. Tetapi sungguh menjawab kebutuhan dan keperluan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, pagi ini kami mendoakan keluarga besar Talita Kumi Pasir Panjang, dari rayon yang pertama hingga rayon yang terakhir, dari rumah yang pertama hingga rumah tangga yang terakhir. Kami menatang setiap hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan menopang perjalanan kehidupan beriman kami sebagai satu persekutuan untuk terus saling menopang, menatang dengan senantiasa bersandar kepada Tuhan. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang senantiasa mengiring langkah perjalanan hidup kami, dan Tuhan yang selalu menyatakan kasih dan setia-Mu di setiap musim kehidupan kami. Kami menatang pelayanan di minggu yang baru dengan terus mengucap syukur untuk minggu yang telah berlalu dengan semua pelayanan yang telah berlangsung di dalamnya. Kasih setia Tuhan terus menuntun dan menyertai sehingga setiap pelayanan yang dilayangkan sungguh diberkati menjadi kesaksian yang hidup dan menghidupi dalam kehidupan beriman kami. Untuk kami senantiasa dipersekutukan dengan Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau terus mendoakan dan menatang setiap jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami menopang Mama Deborah Lukvanggi, Mama Dian Angi Poniratu, Mama Etik Berek, Mama Enderina Manavegang Banoet, Mama Yansa Josin Dandun, Mama Katerina Dakawetang Ruing, Mama Margareta Leo, Mama Maria Riwijata, Mama Marcella Solisa, Mama Nenci Milaga Ditali, Mama Orpa Damalero Dapadoi, Mama Paulina Gawalung Gelan, Mama Risa Mesela Binte, Mama Vivi Lokvangi, Mama Yaning Gili, Mama Justina Dakawetang, Oma Berta Kolimon Henuk, Oma Bertanes Surabesi, Oma Elizabeth Ratu Daris, Oma Yuliana Mau, Oma Luisa Fandu, Oma Maria Adu, Oma Regina Lekang Efak, Oma Rinje Adu, Oma Selvina Detan Pulanga, Oma Wilmin Ceriuda Eduka, Opa Markus Octavianus, Opa Soleman Detan, Bapak Agustinus Lahade, Bapak Bernardus Doe, Bapak Domingo Sigakole, Bapak Franz Rihinawa, Bapak Herman Adu, Bapak Isak Latunusa, Bapak Christoffel Adu, Bapak Martin Olakore, Bapak Martinus Masai, Bapak Nehemia Nenohai, Bapak Simon Masai, Bapak Yakob Doik, Bapak Jakob Hinauli, Bapak Johannes Daris, Bapak Welem Sabuna, Bapak Stefanus Bin, anak Davan Boki, Saudara Ariel Olakore, Saudara Jason Lafiweni, Saudara Riandra Marlon Fangi, Saudari Magdalena Sede, dan kami mendoakan Bapak di sorga bagi Bapak Fritzal Sula dan istri yang akan menjalani operasi transplantasi ginjal pada hari Selasa nanti. Tuhan memberkati semua persiapan-persiapan dan Tuhan sendiri sebagai penyelenggaranya. Tuhan bekerja melalui para dokter dan perawat dan semua yang akan menjalankan operasi ini. Tuhan menolong dan memberkati. Dan biarlah Tuhan yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan, kesembuhan dan pemulihan. Tuhan jauhkan dari segala hal-hal yang sia-sia. Dan Tuhan jamah setiap mereka yang dalam keadaan sakit. Tuhan memberkati mereka, menguatkan mereka dan memampukan mereka. Untuk sekalipun mereka ada dalam penderitaan, kekuatan mereka berasal daripada Tuhan. Menjadi sumber pengharapan mereka untuk kesembuhan dan pemulihan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga mengucap syukur untuk jemaat Tuhan yang menemui hari sukacita di sepanjang minggu ini. Baik sukacita ulang tahun, kelahiran, pernikahan, dan sukacita lainnya. Kami juga bersyukur dan terima kasih ya Bapa, serta mendoakan Radio Republik Indonesia dan secara khusus kru yang bekerja hari ini untuk menyiarkan langsung ibadah dalam persekutuan jemaat Tuhan Talita Kumi Pasir Panjang. Tuhan terus memberkati agar wadah ini menjadi wadah di mana terus memberitakan tentang firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan hidup dan terus menghidupi, bahkan dihidupi di dalam setiap kehidupan, setiap telinga yang mendengar, hati yang menyimpan dan mulut mereka penuh dengan pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan setiap mereka. Tuhan memberkati ya Bapa di sorga agar apa yang menjadi visi misi itu dijalankan di dalam hikmat dan kasih karunia yang daripada Tuhan. Kami mendoakan pihak keamanan, pemerintah, bangsa dan negara kami dengan tidak pernah berhenti. Setiap dinamika yang terjadi sekarang ini, bencana di mana-mana di bangsa ini, kami bawa dan bergumul bersama dengan Tuhan di dalam pengharapan-pengharapan kami yang sungguh. Kasihanilah kami ya Bapa di sorga dan ampunilah kami. Agar biarlah ya Bapa bencana apapun yang akan terjadi, tidak menggoyahkan iman dan percaya kami, tetapi semakin mendekatkan kami untuk terhubung dengan Tuhan. Karena di dalam kuasa Tuhan sajalah dapat mengendalikan bahkan bumi dan dunia ini. Karena itu kami mau bersandar kepada Tuhan dan senantiasa berpengharapan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan bekerja dengan luar biasa untuk menolong setiap mereka yang dalam wilayah yang mengalami bencana di wilayah-wilayah bencana. Kami taruh mereka semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Agar biarlah hikmat dan kasih karunia Tuhan memungkinkan agar dunia ini dipulihkan. Bumi ini dipulihkan, bangsa kami dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami membawa hidup dan kehidupan kami dalam ketundukan yang sungguh kepada Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan menjadi landasan kami. Untuk kami dimampukan lewat kuasa Roh Kudus Allah. Menjadi pelaku firman yang hidup. Untuk dunia ini diberkati dan menjadi kesaksian. Terima kasih untuk persekutuan ibadah kami di pagi hari ini. Semua kami yang terlibat di dalamnya diberkati. Untuk terus dapat mempersembahkan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kebaktian minggu sore nanti kami taruh semua di dalam penyelenggaraan Tuhan semata-mata. Ini doa ini sembahyang kami ya Tuhan. Mari mengampuni, menguduskan dan melayakan kami. Senantiasa membentengi kami, menuntun dan menyertai kami. Dan biarlah damai sejahtera Allah melingkupi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Sang Kepala Gereja dan Pemilik Pelayanan. Kami datang membawa seluruh permohonan kami, seluruh pergumulan kami, pengharapan kami kepada-Mu ya Allah Bapa di sorga. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat.
1: Warta jemaat Minggu 13 September 2026. Jam 7.00 WITA. A. Warta Pelayanan. 1. Pelayanan Ibadah Minggu Biasa ke-16, tanggal 20 September 2026 diatur sebagai berikut. Ibadah pertama dilayani oleh Pendeta Risa P. Tamelan Runesi, SSI Teol, dari Jemaat Gemit Oikumene Oekabiti, Klasis Amarasi Timur, didampingi oleh Liturgos, Presbiter Rayon 3 dan Rayon 12. Ibadah kedua dilayani oleh Cafik Firman Atalo STH, didampingi oleh Liturgos, Presbiter Rayon 5 dan Rayon 6. 2. Ibadah part dilaksanakan pada hari ini, Minggu 13 September 2026, bertempat di kelompok masing-masing. Mohon dukungan orang tua. 3. Ibadah kaum perempuan dilaksanakan pada hari Rabu, 16 September 2026, jam 17.00 WITA, bertempat di Rumah Ibadah Jemaat Talita Kumi Pasir Panjang dan dilayani oleh Penatua Novita Ameni Musa. 4. Ibadah pemuda dilaksanakan pada hari Rabu, 16 September 2026, jam 19.00 WITA, dan diatur sebagai berikut. Ibadah bersama kelompok 1 dan 3 bertempat di ruang serbaguna. MC pendamping Putri Lontorin. Pemimpin diatur oleh pengurus kelompok 1. Ibadah bersama kelompok 2 dan 4 bertempat di rumah saudara Yosua Sekar. MC pendamping pemuda kelompok 2. Pemimpin Penatua Jeremy Atali. 5. Ibadah gabungan persekutuan doa dilaksanakan pada hari Jumat, 18 September 2026, jam 16.00 WITA, bertempat di ruang ibadah Jemaat Talita Kumi Pasir Panjang, Liturgos PD Getsemani. B. Pengumuman. 1. Pengumuman pernikahan atas nama pasangan mempelai, Andri Saputra Singan Rimbun, dengan Arina Roland Tiur Sianturi. Pastoral Selasa 15 September 2026 jam 10.00 WITA. Penggembalaan Rabu 16 September 2026 jam 10.00 WITA. Pemberkatan Jumat 18 September 2026 jam 9.00 WITA. Pelayan Pendeta Ellen T. H. Bailain Manafe. Majelis Jemaat Rayon 14 dan 15 mendampingi pendeta dalam pelayanan dimaksud. 2. Usaha dana UPP Pengurus Persekutuan Doa Jemaat Talita Kumi Pasir Panjang dilaksanakan pada hari Minggu 13 September 2026 usai ibadah pagi ini. Menu dapat dilihat pada buklet. 3. Pelayanan Baptisan Kudus dilaksanakan pada hari Minggu 27 September 2026 dalam ibadah pertama. Penggembalaan bagi orang tua dan saksi calon baptisan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 September 2026 jam 10.00 WITA. Pendaftaran dibuka sampai dengan hari Kamis 24 September 2026. Bapak Ibu yang ingin membaptiskan anak-anaknya dapat mendaftarkan pada koordinator rayon dengan mengisi formulir yang disiapkan dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. 4. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Mariam Daris, kakak kandung dari penatua Ishak Daris, pada hari Rabu 9 September 2026 di Rumah Sakit Siloam, Kupang, dalam usia 83 tahun. Jenazah telah dikuburkan pada hari Jumat 11 September 2026 di Maulava, Kupang. 2. Bapak Sampetua Singarimbun, ayah kandung dari Bapak John Erwanto Singarimbun, Jemaat Rayon 14, pada hari Jumat 11 September 2026 di Rumah Sakit Umum Adam Malik Medan dalam usia 88 tahun. Jenazah dikuburkan pada hari ini, Minggu 13 September 2026 di Medan, Sumatera Utara. Di mana? Ralat ibadah kaum perempuan dilaksanakan di rumah Ibu Lugardis Nonandun, Rayon 7. Pemimpin diatur oleh UPP Pengurus. C. Jumlah jemaat pada ibadah pagi ini. 1. Majelis jemaat berjumlah 59 orang, terdiri dari laki-laki 16 orang, perempuan 43 orang. 2. Anggota jemaat berjumlah 304 orang, terdiri dari laki-laki 111 orang, perempuan 193 orang. Jemaat tamu berjumlah 6 orang, laki-laki 2 orang, perempuan 4 orang. Total berjumlah 369 orang, terdiri dari laki-laki 129 orang, perempuan 240 orang. D. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada LPP RRI Kupang yang telah menyiarkan secara langsung ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Solois dan vokal grup yang telah mengisi liturgi ibadah pagi ini dengan puji-pujian. Pemandu nyanyian jemaat, organis, dan tim multimedia yang telah bertugas. Seluruh jemaat tamu dan jemaat Talita Kumi Pasir Panjang yang menghadiri ibadah pagi ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
0: Saudara-saudara yang terkasih, ibadah kita segera berakhir. Tetapi panggilan untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan terus berlanjut dalam kehidupan kita. Pergilah dengan hati yang telah diteguhkan Tuhan. Biarlah firman-Nya menjadi obat bagi hati yang terluka, mengubah perkataan kita, dan memulihkan relasi kita dengan sesama. Pergilah, lakukanlah firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Jemaat Tuhan, dipersilakan berdiri.

Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

0: silakan duduk.
1: Yang terletak di dusun Gunung.

Hidup benar di hadapan Tuhan harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tidak peduli apapun resikonya, hiduplah sebagai orang benar, maka Tuhan akan melimpahkan kasih dan rahmat-Nya bagi setiap kita yang setia pada perintah-Nya.

0: 101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

ya bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.

Ya itu dia, ada closet dengan selamat pagi terang. Pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mencatat ada sebanyak 14.993 kali gempa bumi susulan mengguncang wilayah Flores, NTT pasca gempa utama bermagnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus 2026. BMKG dalam pembaruan informasi yang dihimpun di Jakarta minggu dini hari melaporkan bahwa aktivitas kegempaan terbaru berupa gempa tektonik bermagnitudo 2 yang mengguncang wilayah Kabupaten Nagekeo pukul 1.21 menit waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda akses juga di portal resmi kami maupun juga di drri.co.id maupun juga di antara newsntt.com.

Apakah Anda pernah berpikir bagaimana pakaian Anda tetap rapi di lemari? Semua itu berkat Albert J. Parkhouse, penemu gantungan baju atau hanger yang mempermudah hidup kita sejak tahun 1903. Dulu, orang menancapkan paku di dinding sebagai tempat menggantung pakaian. Tapi, berkat inovasi cerdas Parkhouse dengan membuat hanger menggunakan kawat, kini kita bisa menyimpan pakaian dengan lebih mudah dan rapi menggunakan hanger dengan berbagai bahan yang menarik dan efisien.

cinta. Siput, hewan terkecil yang sering kita temui, ternyata menyimpan keunikan tersendiri. Hewan yang masuk kelompok moluska ini memiliki ribuan gigi. Gigi-gigi ini tersusun dalam struktur yang disebut radula, yang berfungsi untuk mengikis dan menghancurkan makanan seperti alga atau tanaman kecil. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Biological Bulletin tahun 2007, siput herbivora memiliki radula yang lebih halus. Sementara siput karnivora, seperti siput kerucut, memiliki radula yang lebih tajam untuk menangkap mangsa.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Ya benar tuh dia, ada Putri, ada Alexa Capelli dengan Eyes for Me dan Vero Masista untuk menemani Anda, berbagi informasi lagi untuk Anda pendengar. PT Pertamina Patraniaga memastikan harga subsidi bahan bakar minyak BBM tidak naik hingga akhir tahun 2026. Kebijakan ini mengikuti arahan resmi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Jadi fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terjadi di pasar global. Walaupun begitu, pasokan energi nasional tetap disalurkan sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku. Informasi lengkapnya dapat langsung aja diakses di portal berita resmi kami di www.rri.co.id.

0: Cermin ajaib digital, ada online nggak? Aku mau tahu siapa yang paling sehat dan paling glowing di dunia maya ini.
1: Data kesehatan Ratu kosong, belum cek kesehatan gratis ya?
0: Hah? Emang perlu? Aku kan lagi fit, Cermin.
1: Fit sih, tapi belum tentu sehat kan? Coba ikut program cek kesehatan gratis di Puskesmas, biar bisa cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, gratis Ratu.
0: Gratis? Wah, langsung aja deh. Biar tidak cuma tampil keren di luar, tapi juga sehat beneran dari dalam.
2: Ayo, manfaatkan program cek kesehatan gratis di Puskesmas terdekat, karena sehat itu bukan tren sementara, tapi gaya hidup keren.

Ya, pendengar, untuk Anda yang punya jiwa seni, suka menggambar atau punya cerita yang ingin disampaikan lewat warna, ini saatnya kamu menuangkan kreativitas dalam lomba mural RRI Kupang dengan tema utama radio. Lomba ini terbuka bagi pelajar aktif SMA, SMK, MA, dan sederajat secara berkelompok dengan anggota 3-5 orang. Setiap sekolah dapat mengirimkan satu kelompok terbaiknya buat mural sekreatif mungkin dengan pesan yang kuat dan mudah dipahami. Dan kamu juga bebas memasukkan unsur budaya dan identitas lokal NTT sebagai bagian dari karya. Yang terpenting, karyanya harus original, kreatif, dan sesuai dengan tema. Jadi, buat kamu yang punya bakat menggambar, punya ide kreatif, dan ingin menunjukkan karya terbaiknya, pendaftaran masih dibuka sampai tanggal 14 September 2026. Info selengkapnya bisa menghubungi admin di nomor WA 0878-7447-7509. Siapkan tim terbaik dari sekolahmu dan jadilah bagian dari kemeriahan RRI Fest 2026. Kegiatan ini didukung oleh Karang Taruna, Kota Kupang. Dan juga di hari Selasanya tanggal 15 September 2026 mulai pukul 8 pagi nih, RRI Kupang mengajak seluruh masyarakat Kota Kupang untuk datang dan ambil bagian dalam kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis. Sambil donor darah, pendengar juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk memeriksa kesehatan secara gratis. Jadi, mari datang ke RRI Kupang Selasa 15 September mulai pukul 8 pagi, ajak keluarga, sahabat, dan teman-teman untuk ikut meramaikan RRI Fest 2026. Kegiatan ini didukung oleh PMI Provinsi NTT dan Puskesmas Oebobo.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kamu yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahe Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahe Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue resto atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahe Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahetimorkupang.com. Sahe Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.
1: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Tahukah Anda, gula yang kita konsumsi setiap hari ternyata memiliki sejarah panjang dan menarik? Awalnya, tebu merupakan tanaman asli Pulau Papua. Masyarakat adat di sana pertama kali mengolah dan mengunyah batang tebu untuk merasakan rasa manis alami. Dari Papua, budidaya tebu menyebar ke Asia Tenggara, Tiongkok, India, hingga Timur Tengah melalui jalur perdagangan. Bangsa Arab kemudian memperkenalkannya ke Eropa, di mana gula dikenal sebagai garam manis dan hanya dinikmati kalangan bangsawan. Seiring perkembangan teknologi, ditemukannya gula bit dan penggunaan mesin uap pada abad ke-18 membuat produksi gula meningkat pesat dan harganya menjadi terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kini, gula tidak hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga ditambahkan ke berbagai makanan olahan. Karena itu, bijaklah dalam mengkonsumsi gula demi menjaga kesehatan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: cukup.
1: Ini pertama yang terakhir kali sih.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Antonio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Iya, selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang. Kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian Kupang Siang. Kita awali dengan idola ya. Untuk edisi hari ini akan bicara tentang membaca semesta melalui Gunung Lewotobi. Seperti apa? Stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat datang di program yang paling ceria setiap minggu siang. Di sini tempatnya cerita seru, lagu-lagu asyik, tebakan gokil, dan tentu saja bakat-bakat terbaik dari adik-adik semua. Selamat mendengarkan Idola Anak Pro 1 RRI Kupang FM 94.

0: sayang-sayange. Di sunyi gunung, di sana gunung, di tengah-tengah kebun stroberi. Daripada kamu bingung, lebih baik dengar RRI. Selamat siang. Hai Bapak Mama, Kakak Adik dan teman-teman Idola Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar? Semoga selalu sehat, ceria, dan penuh semangat ya. Senang sekali hari ini saya Komang dari Komunitas Tulis Teman untuk Latih Imajinasi Sastra kembali menemani hari Minggu teman-teman selama 1 jam ke depan dalam program Idola Indonesia Layak Anak dengan musik, informasi, cerita, puisi, dan obrolan seru seputar Nusa Tenggara Timur. Oh ya, kami dari Komunitas Tulis mengucapkan selamat ulang tahun untuk radio kesayangan kita, RRI, Radio Republik Indonesia, yang ke-81 tahun, tanggal 11 September 2026. Semoga RRI selalu mengudara, menemani rakyat Indonesia dan jaya selalu. Seperti biasa, hari ini Komang tidak sendiri, karena ada teman-teman tulis lainnya yang akan menemani Komang dalam 1 jam ke depan. Langsung saja Komang sapa Kak Ella dan satu anggota baru kita. Apa kabar Kak Ella?
1: Hai Oming, hai Dista, hari ini kabar Ella baik.
0: Kabar Komang hari ini sangat luar biasa, karena bisa ketemu lagi dengan Kak Ella dan sang anggota baru kita, Desita. Desita, boleh perkenalkan diri kepada teman-teman Idola?
2: Boleh Komang, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Desita. Saya sekolah di SD Adi Widya Laya, Saraswati Kupang.
0: Baik, terima kasih Desita. Oh ya, for your information juga teman-teman Idola. Desita ini teman dan sahabat Komang loh. Kita sekelas. Baru-baru ini, Desita menjuarai lomba baca puisi dan sebentar Desita akan menunjukkan bakat hebatnya dalam membaca puisi nih. Betul kan, Desita?
2: Terima kasih apresiasinya, Komang. Betul banget, Komang. Sebentar Desita akan membaca puisi. Komang dan Kak Ella pasti penasaran. Hehe.
0: Wah, wah, wah. Siap, Desita. Nah, ngomong-ngomong soal gunung, seperti lagu yang Komang nyanyikan di awal tadi, Komang mau tanya ke teman-teman Idola, kira-kira teman-teman tahu tidak gunung-gunung yang ada di Nusa Tenggara Timur, terutama gunung berapi yang masih aktif? Komang yakin teman-teman Idola pasti tahu ya, terutama Gunung Leo Tobi yang berada di Flores. Seperti kita yang semua tahu, selain musibah gempa, tanah Flores baru-baru ini mendapat musibah erupsi Gunung Leo Tobi. Untuk itu, Komang dan juga teman-teman komunitas tulis mengucapkan turut berbela sungkawa atas musibah yang terjadi di tanah Flores. Semoga segala musibah dapat teratasi dengan cepat dan saudara-saudara yang terdampak bisa semangat kembali. Amin, Tuhan memberkati. Nah, sekarang Komang mau tanya nih ke Kak Ella. Hari ini Kak Ella akan bercerita tentang apa?
1: Hari ini Ella bercerita tentang membaca semesta melalui Gunung Leo Tobi yang ada di Flores, Nusa Tenggara Timur.
0: Wah, sesuai dengan tema kita hari ini ya Kak Ella. Komang jadi penasaran deh. Teman-teman Idola pasti penasaran juga kan dengan ceritanya. Eits, tapi ada syaratnya. Teman-teman jangan lupa komen-komen di kolom komentar live streamingnya channel YouTube RRI Kupang. Teman-teman bisa request lagu, kirim salam, tuliskan pantun atau puisi. Komang pasti baca kok. Tapi setelah lagu, dua lagu berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Idola Pro 1 RRI Kupang.
3: buat

Baik, siap jadi bintang di hari Minggu? Yuk ikuti Idol Anak hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Di sini adik-adik bisa kirim salam, cerita seru, tebak-tebakan, sampai ada juga lagu keren. Pokoknya seru, heboh, dan penuh keceriaan. Catet ya, Idola Anak hadir setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ajak teman-teman, saudara, dan keluarga untuk dengarkan bareng. Idola Anak, teman ceria di hari Minggu hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.

0: Adik-adik siap jadi bintang di hari Minggu? Yuk ikuti Idol Anak hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Di sini adik-adik bisa kirim salam, cerita seru, tebak-tebakan, sampai ada juga lagu keren. Pokoknya seru, heboh, dan penuh keceriaan. Catet ya, Idola Anak hadir setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ajak teman-teman, saudara, dan keluarga untuk dengarkan bareng. Idola Anak, teman ceria di hari Minggu hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.
1: FM 94,4 MHz, masih di Idola Pro 1 RRI Kupang. Apa sudah ada yang request lagu? Kak Ella dan Desita mau request lagu tidak?
2: Mau dong. Kalau Ella mau request lagu tentang Laskar Pelangi.
3: Desita juga sama kayak Kak Ella.
1: Mama Oming mau request lagu tidak?
4: Halo, boleh. Saya mamanya Komar. Kayaknya saya mau request lagu Hujan di Bulan Juni dari Dwi Lestari deh.
1: Oke, kakak operator, tolong pilih dua lagu yang akan diputar sebentar ya. Nah, siapa nih yang sudah tidak sabar melihat dan mendengar Kak Ella bercerita? Bagaimana Kak Ella? Sudah siap?
2: Siap banget. Kak Ella sudah tidak sabar berbagi cerita dan seru-seruan bersama teman-teman semua.
1: Oke, teman-teman idola, di rumah sudah siap? Lihat dan dengarkan baik-baik cerita Kak Ella ya. Karena sebentar ada kuis seputaran cerita yang dibaca Kak Ella loh.
2: Membaca semesta melalui gunung.
1: Dan kita sambut Kak Ella dengan cerita membaca semesta melalui gunung. Silakan Kak Ella.
2: Membaca semesta melalui gunung lewat Towi, karya Gabriela Vivian Panggalo. Halo Bapak Mama, Kakak Adik, dan teman-teman RRI Idola Anak dimanapun berada. Pernahkah kita memandang gunung lalu bertanya dalam hati, apa yang sedang disampaikan alam kepada kita? Hari ini, saya ingin mengajak teman-teman membaca semesta melalui gunung lewat Tobi, mengenal alam, kehidupan, dan kisah yang tersimpan di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Tahukah kalian, gunung lewat Tobi merupakan gunung kembar yang terdiri atas gunung lewat Tobi laki-laki dan gunung lewat Tobi perempuan. Keduanya merupakan dua kerucut gunung api yang berdiri berdampingan dan dihubungkan oleh bagian yang lebih rendah yang disebut plana. Ada satu hal yang menarik yang mungkin belum banyak diketahui. Gunung lewat Tobi perempuan justru lebih tinggi daripada gunung lewat Tobi laki-laki. Lewat Tobi perempuan memiliki ketinggian sekitar 1703 meter, sedangkan lewat Tobi laki-laki sekitar 1584 meter. Bukankah ini menarik? Dua gunung berdiri berdampingan, memiliki nama yang berbeda, bentuk yang berbeda, dan ketinggian yang berbeda. Tetapi, keduanya menjadi bagian dari satu bentang alam yang indah di Flores Timur. Namun, gunung yang mengalami aktivitas erupsi adalah Gunung Lewat Tobi laki-laki. Pada 12 Mei 2026, aktivitas Gunung Lewat Tobi laki-laki meningkat sehingga statusnya dinaikkan menjadi level 3 atau siaga. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa alam memiliki kekuatan yang perlu kita pahami, hormati, dan sikap dengan bijaksana. Aktivitas gunung api merupakan bagian dari proses alami di dalam bumi. Kehadirannya dapat membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan. Di satu sisi, material vulkanik dapat membantu menyuburkan tanah dan mendukung pertanian. Gunung juga menjadi sumber pengetahuan, penelitian, serta bagian dari kehidupan dan budaya masyarakat di sekitarnya. Namun, di sisi lain, erupsi dapat menghasilkan abu vulkanik, lava, awan panas, dan material vulkanik lainnya yang dapat membahayakan keselamatan, mengganggu kesehatan, merusak lingkungan, serta mempengaruhi kehidupan masyarakat. Karena itu, ketika aktivitas gunung meningkat, kita tidak perlu panik, tapi harus tetap waspada. Kita perlu mengikuti informasi dan arahan resmi dari pemerintah serta petugas yang berwenang. Jangan mendekati kawasan yang dinyatakan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan pelindung yang sesuai dan dilindungi kesehatan. Jika ada perintah untuk mengungsi, segera menuju tempat yang aman. Keselamatan harus menjadi prioritas. Namun, bukan hanya keselamatan yang perlu kita jaga. Alam juga harus kita rawat. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan merusak tumbuhan. Jagalah sumber air, tanah, dan lingkungan di sekitar kita. Kita juga perlu menghargai pengetahuan serta kearifan lokal masyarakat yang telah hidup berdampingan dengan alam. Teman-teman RRI Idola Anak, sebagai anak Nusa Tenggara Timur, saya ingin terus belajar mengenal tanah kelahiran saya. Sebab setiap gunung memiliki cerita, setiap budaya memiliki makna, dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Tanah mengajarkan kita tentang kehidupan, teman-teman. Alam bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipahami dan dihormati. Mari menjadi generasi yang cerdas membaca alam, bijak menjaga lingkungan, dan bangga merawat budaya Nusa Tenggara Timur. Salam Lestari, salam literasi, dan salam cinta untuk Nusa Tenggara Timur. Ella tutup dengan pantun ya. Komang dan Desita bantu cakepnya ya.
1: Oke. Okay. Okay.
4: Wah, ini pantunnya dari buku Ella ya.
2: Ya.
4: Oke.
2: Okay. Di Sumba ada tradisi pasola.
1: Cakep.
2: Di Timur ada cium hidung.
1: Cakep.
2: Jika kita ikut tradisi, maka kita bersaudara selamanya.
1: Wih. Tepuk tangan untuk Kak Ella. Bagus banget ceritanya. Ini pasti Kak Ella tulis ceritanya sendiri ya.
2: Terima kasih Komang, Desita, betul sekali. Cerita ini karya Ella sendiri.
1: Keren banget deh Kak Ella. For your information juga teman-teman idola. Jadi Kak Ella ini salah satu penulis cilik dari NTT yang sangat berbakat loh. Buku-bukunya pun sudah banyak. Betul kan Kak Ella?
2: Terima kasih Oming. Ella masih banyak belajar, tapi kalau teman-teman ingin membaca buku karya Ella, bisa menghubungi langsung dan harganya lebih murah loh.
1: Wih, keren. Kak Ella dan Desita memang keren. Nah, teman-teman idola, dari cerita yang Kak Ella bacakan tadi, kita jadi menambah ilmu dan informasi tentang Gunung Leotobi dan juga dampak dari erupsi sekitar Pulau Flores ya. Menurut Desita, kira-kira apa sih yang berkesan dari cerita Kak Ella tadi?
3: Dari cerita Kak Ella tentang Gunung Leotobi, memberikan kesan yang sangat menarik dan penuh makna. Desita belajar bahwa Gunung Leotobi bukan hanya bagian dari keindahan alam Flores Timur, tetapi juga mengajarkan kita tentang kehidupan, kewaspadaan, budaya, dan pentingnya menjaga lingkungan. Desita juga terkesan dengan pesan bahwa alam tidak perlu ditakuti, tetapi harus dipahami dan dihormati. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam dan budaya Nusa Tenggara Timur agar tetap lestari. Cerita ini membuat Desita semakin bangga terhadap kekayaan alam daerah Nusa Tenggara Timur dan semakin ingin mengenal serta merawat tanah kelahiran kita.
1: Komang setuju sekali, teman-teman idola, kita tidak hanya wajib merawat dan menjaga alam, tapi kita juga harus tanggap terhadap bencana alam agar selalu selamat. Salah satunya Gunung Leotobi ini. Oh ya, Desita, hari ini mau bawakan puisi tentang apa?
3: Desita akan membawakan dua puisi. Yang pertama terinspirasi dari Gunung Leotobi dan yang kedua puisi tentang kakekku.
1: Wah, ternyata sesuai dengan tema kita juga ya. Komang jadi penasaran deh. Teman-teman idola juga kan? Tenang, sebentar kita akan saksikan puisi dari Desita. Tapi kita istirahat dulu sambil dengerin lagu yang di request teman-teman idola tadi. Oh ya, teman-teman, jangan lupa kirim-kirim salam dan pantun di kolom komentar YouTube-nya RRI Kupang ya. Karena kita akan bacakan di akhir acara nanti. Jangan pindah channel dulu, tetap di Idola Pro 1 RRI Kupang.

adik-adik, siap jadi bintang di hari Minggu? Yuk ikuti Idol Anak hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Di sini adik-adik bisa kirim salam, cerita seru, tebak-tebakan, sampai ada juga lagu keren. Pokoknya seru, heboh, dan penuh keceriaan. Catet ya, Idola Anak hadir setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ajak teman-teman, saudara, dan keluarga untuk dengarkan bareng. Idola Anak, teman ceria di hari Minggu hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Idola Pro 1 RRI Kupang. Teman-teman idola, inilah penampilan puisi dari Desita. Selamat menyaksikan. Silakan Desita.
3: Lewo Tobi, karya Dewa Putu Sadewa. Di balik kabut timur Flores yang tenang, Lewo Tobi berdiri dalam gigil dan bayang. Dua puncak bertakta, laki-laki dan perempuan menjaga tanah, menyimpan guruh di dada zaman. Bumi bergetar, dada langit mengepul kelabu, muntahan pijar melukis malam yang bisu. Bukan amarah, mungkin nafas yang lama tertekan, mengingat kita pada murka dan keagungan alam. Di bawah naungan abu yang jatuh pelan, ada rumah-rumah yang pasrah dalam ketakutan. Namun, di balik lada dan kebun yang tertutup debu, doa-doa merambat naik, menembus kabut yang bisu. Wahai raksasa batu di ujung Nusa Nipa, kembalilah teduh, tidurkan kembali bara, biarkan ladang kembali hijau disiram hujan, dan anak-anak Flores menari tanpa kecemasan. Selanjutnya, puisi untuk kakekku. Kakekku tersayang, karya Desita. Kakek tersayang, di saat tubuhmu sedang lemah, kami hanya bisa berdoa, memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan memberikan kekuatan, mengangkat segala sakit dan lelah, memberikan kesembuhan dan kesehatan, agar kakek dapat kembali tersenyum dan berkumpul bersama kami. Kakek, jangan pernah merasa sendiri. Ada doa dan kasih kami setiap hari. Semoga Tuhan selalu menjaga kakek, menenangkan hati, dan menguatkan langkah. Terima kasih.
2: Tepuk tangan untuk Desita. Indah sekali puisinya Desita. Kalau boleh tahu, puisi ini untuk kakek ya?
3: Iya, Komang. Ini untuk kakekku yang sedang sakit di Mataram Lombok. Semoga kakekku diberikan kesembuhan lagi seperti sedia kala.
2: So sweet. Desita, ada yang mau disampaikan untuk kakeknya? Siapa tahu kakek hari ini lagi nonton.
3: Pesan dari Desita, tetap kuat dan jangan menyerah. Kami selalu mendoakan kakek agar segera diberikan kesembuhan, kesehatan, dan kekuatan oleh Tuhan. Kami semua sayang kakek.
2: Wah, salamnya untuk kakeknya Desita. Semoga sehat selalu, geh kakek.
3: Terima kasih, Komang.
2: Sama-sama, Desita. Nah, menurut Kak Ella, bagaimana nih puisi Desita tadi?
4: Wah, bagus sekali. Ella suka puisinya, indah, menyentuh, dan enak didengar.
2: Komang setuju banget. Yang untuk kakek ini so sweet banget. Dan yang tentang Gunung Leotobis sungguh takjub ya, betapa indah ciptaan Tuhan dan betapa besar kuasanya. Menurut teman-teman idola di rumah bagaimana? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar sambil dengerin satu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana dulu teman-teman idola, karena sebentar kita ada kuis interaktif tentang tema kita hari ini, membaca semesta melalui Gunung Leotobi. Tetap di Idola Pro 1 RRI Kupang.

0: Idola Pro 1 RRI Kupang. Saatnya kuis interaktif. Komang minta teman-teman idola di rumah untuk menjawab satu pertanyaan. Pertanyaannya, Gunung Leotobi terletak di kabupaten mana? Komang ulang pertanyaannya ya. Gunung Leotobi terletak di kabupaten mana? Mudah banget kan? Ayo teman-teman di rumah pasti bisa jawab. Silahkan membagikan jawaban kalian di kolom komentar live streamingnya YouTube RRI Kupang. Komang tunggu sambil bacakan komentar yang masuk dulu ya. Kak Ella dan Desita bisa bantu Komang bacakan komen-komen yang masuk?
1: Bisa, Komang. Bisa, Komang.
0: Oke, dari Kak Ella dulu ya.
1: Hai Komang, Ella dan Desita, semangat siaran ya. Salam hangat dari Bapak Cantika, Tika Komang. Halo, semangat siaran pertamanya Desita. Semangat juga untuk Oming dan Kak Ella, kalian luar biasa. Selamat siang, Kak Ella, Komang, dan Desita. Desita, selamat bergabung di komunitas tulis dari Sinta.
2: Selamat berhari Minggu trio kece-nya komunitas tulis. Ini dari Cynthia. Semangat siaran ya, Kak Ella, Kak Komang, dan Kak Desita. Cynthia mau request lagu Laskar Pelangi.

0: Desita, Maharani, dan Wak Aji di Lombok.
1: Oke, makasih.
2: Selamat siang Kak Ella, Komang, dan Desita. Desita, selamat bergabung di komunitas tulis dari Sinta Request Lagu Jadi Yang Terbaik. Udah. Oke. Terima kasih Kak Ella dan Desita sudah membantu Komang membacakan komentar. Dan sepertinya sudah ada yang jawab nih. Dari dari Kabupaten Flores Timur, dari Cantik Tika. Bagaimana Kak Ella, apa jawabannya sudah benar?
3: Iya, benar.
2: Hore, selamat untuk Cantik dan Tika karena sudah berhasil menjawab dengan benar.

0: Sange, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Yah, ternyata hampir 1 jam kami menemani teman-teman siang ini. Sebelum pamit, Kak Ella dan Desita mau kirim-kirim salam atau sampaikan pantun hari ini? Silakan ya.
1: Ella mau kirim salam nih. Mau kirim salam buat kakak pembina komunitas tulis Kak Enong Yonson, SDK Santo Arnolus Benfui, Ibu Clara wali kelas saya, dan teman-teman semua, mama dan nenek serta kakek di rumah, juga buat tante yang ada di Jerman. Semoga hari ini nonton Ella ya.
2: Desita hari ini mau kirim pantun. Burung nuri terbang tinggi,
3: cakep.
2: Terbang mengejar burung dara,
3: cakep.
2: Kita akhiri acara ini.
3: Yeay.
2: Semoga kita sehat dan bahagia. Salam sayang untuk Bunda, Aji, Dewi, adik Dewi dan adik Satya di rumah. Untuk kakek dan nenekku yang di Mataram, semoga kalian sehat selalu ya. Desita kangen kalian.
0: Komang juga mau kirim salam untuk keluarga di rumah, ibu, bapak, Kak Cantik, dan Kak Tika, juga keluarga di Bali. Untuk kakak pembina komunitas tulis kita, Kak Nong Yonson, dan anggota tulis lainnya, Rein, Kak Swita, Kak Bram, dan Kak Deva, salam rindu selalu. Keluarga besar SD Adi Udalaya Saraswati Kupang, sampai jumpa besok di sekolah. Untuk teman-teman idola di rumah, terima kasih sudah bergabung bersama komunitas tulis hari ini. Jangan lupa untuk selalu dengarkan program Idola minggu depan di hari Minggu pukul 11 Wita hanya di FM 94,4 MHz Pro 1 RRI Kupang. Dan nonton juga live streamingnya di channel YouTube-nya RRI Kupang, karena teman-teman juga bisa nonton siaran ulang Idola minggu-minggu kemarin loh. Koma, Kak Ella, dan Desita pamit undur diri dulu. Selamat berakhir pekan Bapak Mama, Kakak Adik, dan teman-teman semua. Salam toleransi. Komang tutup dengan kutipan indah karya pembina kita, Kak Nong Yonson. Membaca semesta melalui Leo Tobi adalah belajar memahami bahwa manusia bukanlah penguasa alam, melainkan bagian dari denyut kehidupan yang lebih luas. Dari gunung, kita membaca pesan tentang keteguhan, perubahan, dan kehidupan yang terus bergerak dalam diam. Leo Tobi mengingatkan bahwa ketika manusia menjaga alam, sesungguhnya ia sedang menjaga dirinya sendiri dan masa depannya. Sebab pada akhirnya, manusia dan semesta bukan dua hal yang terpisah, tetapi dua raga dalam satu jiwa yang berbeda wujud.

Terima kasih teman-teman sudah seru-seruan bareng di Idola Anak hari ini. Sampai jumpa minggu depan, tetap ceria, tetap kreatif, dan tetap dengarkan Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Dadah!

0: Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius Sanam, ini bilang bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif ini menjadi salah satu sektor andalan yang terus didorong pemerintah daerah. Informasi tadi mengakhiri Kotong Pung Barita ini kali, Beta Roga, sampai jumpa lo.
1: Dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
2: Penalty to Sunderland. Ballard went to play.
3: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reuves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reuves. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan bek Lewis Kelly Miles. Dengan Gunners yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Back Sunderland, Reinildo menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Premier pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini, yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
4: Proud and disappointed.
3: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belloumi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid, dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definiu como un partido de 45 minutos, partido acabado. No tiene más historia. La historia pues sería el 3-1, el 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificultad de presionar que el partido iba a ser un poco así. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido. Y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Aryna Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Aryna Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan dua kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya. Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak satu pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya.
4: Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan.
3: Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Arina Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo Team tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Digi Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin. Usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat menghadiri Road to Glory FIFA ASEAN Cup Family Parade di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pagi tadi. Erick mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap Timnas Indonesia yang akan bertanding.
2: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik. Gitu. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
1: Melalui kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, Jakarta siap mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Pramono menilai penyelenggaraan FIFA ASEAN memiliki arti penting bagi Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkomitmen memberikan dukungan penuh.
3: Jakarta siap untuk menjadi tuan rumah yang baik. Dan seperti yang telah saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA ASEAN Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan

3 tim undangan. Seluruh tim dibagi ke dalam 2 divisi, di mana divisi pertama bertanding di Indonesia dengan lokasi pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu divisi 2 akan bertanding di Hong Kong. Akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Jakarta, Nia Rabduliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin. Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isan Bulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
4: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tisman Gopel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum Tepi Yachida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tisman Gopel mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
5: Kemenangan yang luar biasa buat kami. Kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus. Jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan. Tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan. Kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa. Tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
4: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Ya. Nah, sayang, gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat lawan Arema. dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
4: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League pada pekan berikutnya. Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Masih dari Super League pendengar, strategi Ze Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Andovantrian.
6: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Maguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Ze Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Ze Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
7: Mereka punya tim bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore ini di sini. Tapi kita punya strategi dalam sisi latihan kita. Kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol. Itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
6: Sementara itu, gelandang Madura United Ilhamsa mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
8: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol, mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi, Madura lebih beruntung dari PSS Sleman.
6: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamblingan Pamekasan.
0: Selanjutnya, PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
9: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
10: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap, kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
9: We will do everything to keep the points in Parepare.
11: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian, tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
10: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut, musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membantu komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut, Darije juga berupaya mengembalikan nilai Siri Nampace dan Ewako dalam permainan PSM.
12: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
10: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 91,
1: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon

Selamat siang pendengar dan siang Anda ya, ditemani sama Rina dan juga Kak Ben. Selamat siang, selamat hari Minggu. Dan di saat ini informasi akan dihadirkan untuk Anda sampai di jam 1 siang. Habis itu ketong lanjut lagi dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur di jam 1 siang nanti. Selamat siang semuanya, pasti sekarang sudah kumpul ya sama keluarga ya, dia menikmati siangnya, akhir pekannya dengan apa ya, waktu terbaik ya dengan keluarga. Dan di saat ini informasi Linda hadirkan untuk Anda. Ini Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas Andi Amran Sulaiman menyatakan siap untuk menindak tegas pelaku anomali dalam sektor perberasan. Karena menurutnya langkah ini sudah dapat restu nih dari Presiden Prabowo menyusul temuan ketidaksesuaian beras khusus. Ya, jadi Bappenas akan mengumumkan tindak lanjut temuan ini dalam waktu dekat dan pemerintah juga tidak akan mundur ini dalam mengawas produk beras yang merugikan konsumen. Ya, Amran menyoroti beras fortifikasi yang dipasarkan dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan beras pada umumnya. Menurutnya, ya, ketidaksesuaian klaim gizi berpotensi merugikan masyarakat yang membayar lebih mahal. Dan keuntungan dari selisih harga ini bisa mencapai ratusan juta rupiah dalam satu pengiriman. Nah, oleh karena itu ia meminta dukungan untuk bisa mengungkap ya dugaan praktik yang merugikan konsumen. Dan disebutkan juga bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan supaya pengawasan dan penindakan terhadap anomali beras ini terus berlanjut. Jadi pemerintah dikatakan harus berani mengambil tindakan untuk menjaga kepentingan masyarakat dan generasi mendatang. Ya, jadi hasil pengujian laboratorium Bappenas ya menunjukkan bahwa 93% ya sampel beras yang diklaim sebagai produk fortifikasi itu tidak memenuhi ketentuan. Dan temuan ini juga berasal dari pengawasan terhadap produk beras fortifikasi dan beras yang ada klaimnya itu diperkaya dengan zat gizi. Ya, jadi pengawasan beras ya, pengawasan terhadap fortifikasi beras ya sekarang sudah mencapai 178 sampel di 11 provinsi. Ketidaksesuaian yang ditemukan itu ketidaksesuaian pada aspek label, mutu ataupun kandungan gizi produk. Ya, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Iya, ini masih ya berkaitan dengan beras. Tadi kalau beras yang ya diklaim gitu ya, produsennya itu mengklaim beras ini punya kandungan gizi dan lain sebagainya, mutunya di atas rata-rata dan lain sebagainya, dan ini sementara diawasi atau sementara di, bukan diawasi sih, di upayakan untuk pengecekan gitu ya, diteliti lebih jelas, lebih lengkap apakah memang benar begitu ya, sesuai dengan klaim yang di sampaikan ya kepada masyarakat supaya tidak merugikan konsumen. Nah, yang berikut ini pendengar ya, ini masih tentang beras juga. Tapi agak miris sih ya. Ini Badan Pangan Nasional atau Bapanas ini akan menindaklanjuti ya, ada laporan dugaan pungutan dalam penyaluran bantuan pangan beras. Jadi Bapanas menegaskan bantuan itu harus diterima oleh keluarga penerima manfaat secara utuh tanpa potongan apapun. Ya. Dan Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rahmi Widiarini ya, mengatakan pungutan itu tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Ini termasuk pungutan yang disebut sebagai sumbangan sukarela selama proses penyaluran. Ya, jadi Rahmi meminta ya seluruh jajaran di daerah itu termasuk pendamping, aparat desa, petugas penyalur tidak melakukan pungutan, dan Bapanas juga akan menelusuri laporan dugaan pungutan bersama Perum Bulog dan pemerintah daerah. Bapanas juga akan memperkuat monitoring dan evaluasi langsung di titik-titik penyaluran bantuan pangan. Dan langkah ini dilakukan ya untuk memastikan distribusi berlangsung tertib, transparan, dan diterima oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan masyarakat juga bisa melaporkan dugaan pungutan atau penyimpangan ya melalui whistleblowing system resmi Bapanas. Dan pengaduan bisa disampaikan melalui hotline Bapanas atau layanan informasi resmi lembaga. Informasi ini Anda bisa baca lebih lengkap, lebih jelas di rri.co.id.

0: daun kelor. Aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami duo makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
3: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.

Iya, selamat siang pendengar, dan ini ada pengumuman ya dari panitia Lomba Bintang Radio Indonesia RRI Kupang tahun 2026. Ya, pengumumannya untuk para peserta Lomba Bintang Radio Indonesia RRI Kupang tahun 2026 sesuai keputusan Dewan Juri nomor 1748 tahun 2026, peserta yang masuk babak final ya, peserta yang masuk babak final untuk kategori putra, peserta dengan nomor tampil 17 Yeter Elon Tafuli, peserta dengan nomor tampil 16 Verseli Julianus N. Konsesau, peserta dengan nomor tampil Petran Mano, nomor tampil 8 Petran Mano, peserta dengan nomor tampil 1 Brili Ujuratu, peserta dengan nomor tampil 7 Isak Obidaka, dan peserta dengan nomor tampil 9 Mariano Rafim. Untuk peserta yang masuk babak final kategori putri, peserta dengan nomor tampil 6 Jessica C, peserta dengan nomor tampil 7 Listiani Afilia Kapitan, peserta dengan nomor tampil 10 Stefani Alista Isak, peserta dengan nomor tampil 4 Queen Jara Liwe, peserta dengan nomor tampil 13 Kalsa Rensini, dan peserta dengan nomor tampil 17 Yurita Beno. Informasi untuk peserta yang masuk babak final baik kategori putra dan putri, pengambilan nada untuk final dan gladi ini dilaksanakan pada hari Senin besok ya. Hari Senin 14 September 2026 jam 3 sore di Studio 1 RRI Kupang. Sekali lagi ya Linda ingatkan, pengambilan nada dan juga gladi untuk final ya, peserta yang masuk di babak final ya kategori putra putri, pengambilan nada dan juga gladi untuk final ini akan dilaksanakan pada hari Senin besok ya. Hari Senin besok 14 September 2026 jam 3 sore di Studio 1 RRI Kupang. Jangan lupa ya. Dan selamat ya untuk adik-adik yang masuk babak final Lomba Bintang Radio Indonesia RRI Kupang tahun 2026. Jam 1 atau pukul 13 ada Aneka Berita Daerah Nusa Tenggara Timur.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
3: Selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Minggu 13 September 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Radio di tengah tantangan digital masih memiliki peran strategis. Kejati NTT himbau masyarakat waspada modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat kejaksaan. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya. Koordinator Wilayah Mafindo Wilayah Kupang NTT Maria Via Dolorosa Pabaswan menilai siaran radio di tengah tantangan teknologi digital masih memiliki peran strategis membantu masyarakat memperoleh informasi terpercaya dan tercepat. Kepada RRI di Kupang, Koordinator Wilayah Mafindo Wilayah Kupang NTT Maria Via Dolorosa Pabaswan menegaskan, radio tidak hanya dituntut menyampaikan informasi, tapi juga mampu menjadi penyaring sebelum informasi diterima oleh masyarakat luas.
4: Saya melihat bahwa posisi radio saat ini adalah dia sebagai penyeimbang informasi. Di tengah tsunami informasi melalui internet, saya mempercayai bahwa radio ini dia hadir untuk menyeimbangkan informasi. Nah, memang radio itu kan pasti ada proses. Radio adalah produk jurnalistik. Berbanding terbalik dengan yang sering di-share media sosial ini kan, mereka tidak melalui tahapan-tahapan verifikasi, tahapan proses-proses jurnalistik yang wajib dilakukan.
3: Menurutnya radio memiliki karakter berbeda dibanding media lainnya karena informasi yang dapat diterima pendengar secara langsung melalui suara. Karakter ini membuat radio tetap relevan sebagai sahabat masyarakat yang dapat menemani berbagai aktivitas sekaligus menghadirkan informasi hiburan dan pendidikan. Maria Via Dolorosa Pabaswan optimis radio tetap memiliki masa depan karena kekuatan utamanya terletak pada kedekatan dengan pendengar dan kemampuannya menyampaikan informasi secara cepat. Ia pun mendorong insan penyiaran terus kreatif menghadapi persaingan media digital. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menghimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat maupun pegawai kejaksaan. Kejati NTT menegaskan bahwa tindakan ini merupakan modus penipuan dan tidak memiliki hubungan dengan institusi kejaksaan maupun pejabat yang bersangkutan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati NTT Anak Agung Raka Putra Darmana menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya apabila menerima komunikasi yang mengatasnamakan pejabat kejaksaan yang meminta sejumlah uang, transfer dana, bantuan, hadiah, proyek, maupun bentuk keuntungan lainnya. Masyarakat diminta untuk selalu melakukan verifikasi terhadap setiap informasi atau komunikasi yang mengatasnamakan kejaksaan. Jangan mudah memberikan data pribadi, informasi penting maupun melakukan transaksi keuangan kepada pihak yang tidak dikenal. Sebagai langkah antisipasi, masyarakat diharapkan tidak menanggapi permintaan uang atau transfer yang mengatasnamakan pejabat kejaksaan. Melakukan konfirmasi melalui saluran resmi Kejati NTT apabila menerima komunikasi yang mencurigakan, segera melaporkan setiap dugaan penipuan kepada aparat penegak hukum atau melalui layanan pengaduan Kejati NTT. Kejati NTT juga mengingatkan bahwa seluruh layanan publik yang diberikan oleh kejaksaan dilaksanakan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak dipungut biaya di luar mekanisme resmi. Kejati NTT mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya tindak penipuan dengan selalu berhati-hati, melakukan verifikasi informasi, serta tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengaku sebagai pejabat atau pegawai kejaksaan tanpa identitas dan tujuan yang jelas. Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital. Berita selanjutnya. Di tengah kondisi masyarakat yang masih berjuang bangkit setelah bencana gempa bumi, Polres Manggarai Timur kembali hadir membawa kepedulian dan bantuan nyata bagi warga terdampak di Kecamatan Lambalida Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Di Dusun Ledu, Kapolsek Lambalida Utara bersama Padal BKO Kecamatan Lambalida Utara, personil BKO dan personil Polsek Lambalida Utara melaksanakan pendistribusian bantuan logistik kepada masyarakat terdampak gempa bumi. Bantuan yang disalurkan berupa 50 kg beras, 10 dos mie instan, 50 lembar handuk, 50 lembar pakaian wanita. Bantuan ini bukan sekedar bantuan kebutuhan logistik, tapi menjadi bentuk nyata kepedulian Polri untuk meringankan beban masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit pasca bencana. Selain pendistribusian bantuan, Dokes Polres Manggarai Timur juga memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara gratis kepada masyarakat. Upaya pemulihan terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan terus dilakukan Polres Sumba Barat. Tidak hanya menangani perkara melalui proses hukum, kepolisian juga memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis para korban melalui kegiatan trauma healing dan terapi Yusef Ultimate SBMS Emotional Freedom Technique. Berlangsung di Aula Polres Sumba Barat, diikuti oleh 14 anak korban kekerasan, didampingi orang tua ataupun wali masing-masing. Kapolres Sumba Barat AKBP Yohanes Nisa Pewali SSMH mengatakan, penanganan terhadap anak korban kekerasan tidak berhenti pada proses penyidikan. Kondisi mental dan rasa aman anak menjadi perhatian penting agar mereka dapat melewati masa sulit dan kembali menjalani kehidupan secara wajar. Unit PPA Satreskrim Polres Sumba Barat turut memberikan edukasi mengenai perlindungan diri dan dengan bahasa yang disesuaikan bagi anak, sehingga mereka dapat mengenali situasi yang tidak aman dan memahami pentingnya mencari pertolongan kepada orang dewasa yang dipercaya. Kapolres menegaskan seluruh proses pendampingan dilakukan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta melibatkan orang tua atau wali dan tenaga profesional. Selain pendampingan psikologis, Polres Sumba Barat juga memberikan bingkisan berupa tas ransel, buku tulis, makanan ringan, dan vitamin kepada anak. Baik pendengar, sebelum mengakhiri Aneka Berita Daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Radio di tengah tantangan digital masih memiliki peran strategis. Kejati NTT himbau masyarakat waspada modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat kejaksaan. Sekian Aneka Berita Daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rerutuk mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila
2: Kupang siang ini
3: Pro 1.

Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one, get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari, mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Ya, dari miliknya Armada, pulang malu tak pulang rindu. Oke, kalau free ya, waktunya lowong nih yang mau pulang kampung. Tapi kalau sederatan boleh sih ya, karena ini waktunya cuma sehari gitu ya. Karena besok harus kerja lagi, harus aktivitas lagi. Oke, pendengar ya, ini ada informasi nih ya, dan juga pengumuman untuk pendengar yang punya... Ya, pendengar atau adik-adik yang punya jiwa seni, yang suka gambar, yang punya cerita yang ingin disampaikan lewat warna. Nah, ini saatnya nih untuk menuangkan kreativitasnya kamu gitu ya dalam lomba mural RRI Kupang dengan tema utama radio. Ya, jadi lomba ini terbuka untuk umum ya, untuk pelajar aktif SMA, SMK, MA sederajat secara kelompok. Satu kelompok itu anggotanya 3-5 orang. Jadi setiap sekolah itu bisa mengirimkan satu kelompok terbaiknya buat mural sekreatif mungkin dengan pesan yang kuat dan mudah dipahami. Dan kamu juga bebas memasukkan unsur budaya atau identitas lokal NTT sebagai bagian dari karya. Yang penting ya, karya itu harus original ya, harus asli, kreatif dan sesuai dengan tema. Jadi untuk pendengar, adik-adik yang punya bakat menggambar, punya ide kreatif dan ingin menunjukkan karya terbaik, pendaftarannya itu masih dibuka sampai 14 September 2026. Pendaftarannya masih dibuka ya untuk lomba mural di RRI Kupang. Pendaftarannya itu masih dibuka sampai besok ya, Senin besok 14 September 2026. Untuk informasi selengkapnya bisa menghubungi admin di WA 0878-7447-7509. Siapkan tim terbaik dari sekolahnya adik-adik dan jadilah bagian dari kemeriahan RRI Fest 2026. Kegiatan ini didukung oleh Karang Taruna Kota Kupang. Ya, sekali lagi, kegiatan ini didukung oleh Karang Taruna Kota Kupang dan Lomba Mural RRI Kupang. Temanya itu radio untuk adik-adik pelajar SMA, SMK, MA, sederajat. Ini secara berkelompok ya. Satu kelompok bisa 3-5 orang. Jadi karyanya itu harus asli, original, kreatif dan sesuai dengan tema. Bisa masukkan unsur budaya, bisa masukkan unsur identitas lokal NTT sebagai bagian dari karya. Pendaftarannya masih sampai besok ya, Senin 14 September 2026. Bisa hubungi admin di nomor WA 0878-7447-7509.

0: Iya, pendengar, selamat siang ya. Ini waktu-waktu yang tepat untuk istirahat sih sebenarnya ya. Ya, dan selamat menikmati waktu istirahat kalau memang di saat ini lagi menikmati waktu istirahatnya di akhir pekan, di hari Minggu siang ini. Tapi ya biasanya akhir pekan ya, apalagi kalau mataharinya luar biasa cerah seperti ini biasanya sih dimanfaatkan untuk beres-beres, bersih-bersih ya. Oke, dan salah satunya adalah membersihkan item ya, satu peralatan yang ada di dapur seperti kulkas ya, lemari pendingin. Karena ini apa ya, jadi salah satu peralatan andalan lah untuk ibu-ibu rumah tangga. Ya, untuk menyimpan bahan makanan, dan tidak hanya ibu rumah tangga sih sebenarnya, untuk anggota keluarga gitu ya. Nah, biasanya kalau lama tidak dibersihkan bisa saja menimbulkan bau yang tidak sedap ya, mengendap di dalam kulkas, dan ini menjadi apa ya, bisa jadi pengganggu juga. Selain memicu ketidaknyamanan ketika membuka pintu lemari es ini, tapi aroma yang menyengat juga ini berisiko untuk mempengaruhi kesegaran serta rasa dari bahan makanan ataupun minuman yang kita simpan gitu ya di lemari pendingin ini. Nah, untuk mengatasi masalah ini ada sejumlah, pasti ya ditahu ya, pasti bisa di searching juga panduan perawatan begitu ya, ada tips-tips yang diberikan khusus, bahkan ada juga yang merekomendasikan penggunaan bahan-bahan alami yang mudah ya, yang aman dan mudah didapat. Ya, jadi ternyata ada beberapa bahan alami yang bisa menyerap bau tidak sedap itu di kulkas. Ya, seperti yang pertama itu ada bubuk kopi. Jadi ternyata ya, bubuk kopi ini memiliki kemampuan alami untuk menyerap molekul bau tidak sedap. Dan caranya dengan menaruh bubuk kopi secukupnya di mangkuk kecil yang terbuka, atau bisa membungkus dengan menggunakan kain kasa dan mengikat bagian ujungnya. Jadi posisikan di sudut kulkas yang aman supaya tidak mudah kesenggol. Oke, jadi yang pertama bahan alami untuk menyerap bau tidak sedap di kulkas itu dengan bubuk kopi. Yang kedua bisa juga dengan larutan cuka dan baking soda. Ya, jadi bisa dicampur gitu ya, larutan cuka dan baking soda ini yang bisa difungsikan sebagai cairan pembersih alami, dengan cara menyemprotkan larutan ke seluruh permukaan interior kulkas, lalu ya disekam menggunakan kain besi hingga kering. Bisa juga ya, selain larutan cuka dan baking soda, bisa juga dengan menggunakan air perasan lemon ya, karena aroma yang segar, yang khas di buah lemon ini ternyata mampu juga gitu ya menyamarkan serta mampu juga untuk mengusir bau menyengat di dalam kulkas. Ya, jadi setelah bagian kulkas ini dibersihkan, bisa disemprotkan air perasan lemon ke dinding-dinding dan juga rak kulkas, kemudian dilap sampai kering sebelum perangkat kembali dinyalakan. Oke, dan ada lagi larutan garam. Bisa juga potongan nanas. Waduh. Jadi buah nanas yang segar ini juga ternyata bisa dimanfaatkan ya untuk menetralkan aroma yang tajam ya dari bahan-bahan makanan tertentu yang disimpan. Jadi bisa diselipkan di potongan nanas di bagian tengah bahan makanan, ditutup rapat untuk menggunakan plastik wrap atau aluminium foil, dan pastikan makanan ini segera dikonsumsi ya dengan batas waktu penyimpanan yang aman. Oke, ya, jadi itu ada beberapa bahan alami yang ternyata bisa ya menyerap bau-bau tidak sedap di kulkas. Jadi kalau mungkin ya, ini lagi gerakan bersih-bersih ada gerakan bersih-bersih gitu ya, kegiatan bersih-bersih di rumah ya, dan mungkin ketika melihat isi kulkasnya, aduh kayaknya harus dibersihkan, dibereskan ya. Bisa juga ya ini menaruh bahan-bahan alami nih untuk bisa menyerap bau-bau tidak sedap di kulkas, atau bahkan bisa memberikan aroma-aroma yang segar gitu di kulkas, di lemari pendinginnya.
1: Lepaskanlah beban pikiranmu.

lemari pendingin gitu ya, kulkas. Tadi sempat disinggung ya, ada beberapa bahan alami yang bisa mengusir, bukan mengusir, bisa menyerap bau-bau tidak sedap gitu ya di lemari pendingin Anda, di kulkas gitu ya, supaya jadi mengurangi ya bau-bau tidak sedap ataupun mungkin memberikan aroma yang segar lah gitu. Dan ada juga ya, meski disimpan ya di dalam lemari pendingin atau freezer gitu ya, daging itu punya batasan maksimal untuk waktu simpan. Nah itu mungkin karena melewati batas waktu ini yang makanya akhirnya menimbulkan bau-bau yang tidak sedap. Nah ini informasi juga ya tentang berapa lama sih ya umur simpan daging gitu ya. Kalau misalnya terlalu lama disimpan, ya seperti tadi sempat Lina bilang, daging itu akan rusak atau membusuk. Nah jadi ya, untuk daging merah segar, ini share info ya untuk pendengar semuanya. Untuk daging merah segar ini kalau disimpan dalam kulkas, masa simpannya itu 3-7 hari. Tapi kalau disimpan dalam freezer, masa simpannya itu bisa 3-6 bulan. Lalu kalau daging ayam segar ya, daging ayam segar kalau disimpan dalam kulkas itu sampai 1-2 hari. Tapi kalau disimpan dalam freezer, masa simpannya itu bisa mencapai 6 bulan. Lalu kalau sosis, ya sosis segar itu kalau di kulkas 1-2 hari. Tapi kalau dalam freezer bisa 3-4 bulan. Dan untuk daging giling segar ya, itu masa simpan di kulkas itu bisa 1-2 hari, tapi kalau dalam freezer itu bisa 3-4 bulan. Nah, jadi walaupun di, sekali lagi ya, disimpan dalam lemari pendingin atau freezer, tapi daging itu tetap punya batas maksimal waktu simpannya. Jadi kalau terlalu lama disimpan, daging bisa rusak atau membusuk begitu ya. Oke, itu informasinya dan dua informasi tadi ya Linda hadirkan untuk pendengar dari CNN Indonesia, dan kita masih terus lanjut ya di Kupang Siang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 kami hadirkan untuk Anda. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan tanggal 30 September sebagai hari libur nasional untuk memperingati peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan pemberitaan yang kredibel yang mengklaim hal tersebut. SKB 3 Menteri Nomor 1497 tahun 2025, nomor 2 tahun 2025, dan nomor 5 tahun 2025 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026 secara resmi mengatur seluruh hari libur nasional dan cuti bersama sepanjang tahun 2026 dan tidak mencantumkan tanggal 30 September di dalamnya, sehingga dapat dipastikan narasi yang beredar adalah salah dan menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

Iya, pendengar di RRFest 2026 ada kegiatan yang sangat bermanfaat ya, kita berbagi dan ini dalam bentuk donor darah. Oke, jadi pada Selasa 15 September 2026 nanti, ya Selasa 15 September 2026, mulainya jam 8 pagi, RR Kupang mengajak seluruh masyarakat Kota Kupang untuk datang dan ambil bagian dalam kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis. Sambil donor darah, pendengar juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk memeriksa kesehatan secara gratis. Jadi boleh ya datang ke RR Kupang pada Selasa 15 September jam 8 pagi. Bisa aja keluarga, sahabat, teman-teman untuk ikut meramaikan RR Fest dengan kegiatan yang sangat bermanfaat ini, yaitu donor darah dan cek kesehatan gratis. Di Selasa 15 September mulainya itu jam 8 pagi di RRI Kupang. Dan kegiatan ini didukung oleh Palang Merah Indonesia Provinsi NTT dan Puskesmas Oibobo. Sekali lagi, hari Selasa 15 September 2026 jam 8 pagi, kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis di RRI Kupang. Kegiatan ini didukung oleh Palang Merah Indonesia Provinsi NTT dan Puskesmas Oibobo, Kota Kupang.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

Iya, pendengar, kita lanjut lagi ya informasinya di siang jelang sore. Dan ini informasi ya berupa pengumuman dari Panitia Lomba Bintang Radio Indonesia RRI Kupang tahun 2026 untuk peserta Lomba Bintang Radio. Keputusan Dewan Juri nomor 1748 tahun 2026, peserta yang masuk babak final, ya, ini tentang peserta yang masuk babak final Bintang Radio Indonesia RRI Kupang tahun 2026 kategori putra dengan nomor tampil 17 Yeter Elon Tafuli, nomor tampil 16 Versili Julianus and Consensau, nomor tampil 8 Petran Mano, nomor tampil 1 Prilly Ujuratu, nomor tampil 7 Isaac Obidaka, dan nomor tampil 9 Mariano Rafim. Lalu untuk peserta yang masuk babak final untuk kategori putri, nomor tampil 6 Jesse Kase, nomor tampil 7 Listiani Afilia Kapitan, nomor tampil 10 Stephanie Alista Isak, nomor tampil 4 Queen Jeraliwe, nomor tampil 13 Kalsa Rensini, dan nomor tampil 17 Yurita Beno. Ya, untuk adik-adik yang peserta lomba yang masuk ke babak final Bintang Radio Indonesia RRI Kupang tahun 2026, informasi untuk Anda, pengambilan nada dan gladi untuk final dilaksanakan pada Senin besok, ya, Senin besok 14 September 2026 jam 3 sore di Studio 1 RRI Kupang. Sekali lagi, ya, untuk adik-adik yang masuk babak final Bintang Radio Indonesia RRI Kupang tahun 2026, pengambilan nada dan juga gladi akan dilaksanakan pada Senin, ya, 14 September 2026 jam 3 sore di Studio 1 RRI Kupang. Sekali lagi selamat dan selamat mempersiapkan diri juga. Jangan lupa ya, Senin besok kita gladi ya dan juga pengambilan nada untuk final di Studio 1 jam 3 sore.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Sih. Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Iya, pendengar, selamat siang jelang sore dan informasi juga untuk Anda. Jadi untuk adik-adik yang punya jiwa seni ya, suka menggambar ya, ini saatnya untuk menuangkan kreativitas dalam lomba mural RR Kupang dengan tema radio. Jadi lomba ini terbuka untuk pelajar aktif SMA, SMK, MA dan sederajat. Per kelompok ya, satu kelompok itu 3-5 orang. Jadi buat mural sekreatif mungkin dengan pesan yang kuat, mudah dipahami, bebas memasukkan unsur budaya dan identitas lokal NTT sebagai bagian dari karya. Yang penting karyanya harus asli, kreatif, sesuai dengan tema. Pendaftarannya masih dibuka sampai besok, 14 September 2026. Bisa hubungi admin di 0878 7447 7509.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Patu untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu baru keinginan.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang itu Wandi bilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Oke, Bunga di Tepi Jalan ini lagu lama yang dinyanyikan kembali sama Indah Dewi Pertiwi, dan ini sebenarnya ya lagunya Kuspus ya, bahkan di tahun 1972. Iya, oke, ini banyak yang udah menyanyikan kembali lagu ini. Kita di request and sharing, selamat sore untuk yang baru gabung. Untuk yang baru gabung sama Linda di sini di request and sharing untuk edisi hari ini, dan yang mau gabung silakan bisa di line teleponnya Pro 1 0380-8431152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1 di 0811320094440. Adia Christine, terima kasih. Oh, Nana juga selamat siang jelang sore. Oke. Ya, menyapa semuanya yang untuk oke, selamat sore Nana. Dan untuk yang sudah gabung ya sama Linda di sini, kita juga di live TikTok RRI Kupang. Oke, live TikTok RRI Kupang. Ada ini yang punya nama akunnya Om Sapam, selamat sore Adia Cipi. Ada Nona Momiri, ya. Ada Ate, ada Jiangkri, kiri nama-nama akunnya luar biasa ya. Inhar juga, Ria Syarif, dan yang gabung di line teleponnya Pro 1. Okay. Halo.
1: Halo, selamat sore Kak Linda.
0: Selamat sore, dengan siapa?
1: Dengan Mameri. Mm-hmm.
0: Mameri 03. Mameri 03. Mameri 03. Gitu.
1: Iya.
0: Oke. Mameri apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabar baik saja, tapi menyala dan lagi angin.
0: Angin. Oke. Okay. Iya. Iya, Mbak Mary, ini hari ini itu hari coklat internasional. Jadi kalau Mbak Mary sukanya makan coklat itu ditaruh di minuman atau di makanan begitu, atau karena kan banyak ya, ada yang kayak biskuit, ada yang roti, ada yang kue, ada yang kalau diminuman jus dan lain sebagainya. Mameri sukanya yang mana?
1: Ini minuman apa? Seperti Mameri sepertinya dari coklat gitu.
0: Tidak suka coklat?
1: Iya.
0: Ah, kenapa?
1: Ini suka memang kan.
0: Oh, Sondi suka?
1: Iya.
0: Kenapa Sondi suka, Mama?
1: Dari dulu kak.
0: Dari dulu. Iya. Padahal itu kalau berbilang coklat itu semua orang suka, karena kayak permen coklat, iya begitu ya.
1: Itu kata mulai dari Mameri gigi sakit
0: masih. Oh. Jadi Mameri
1: gigi sakit. Dulu itu kata belum ada presiden, jadi kita gigi pakai kulitnya. Mulai itu ya gigi sakit Mameri dan itu sampai hari ini.
0: Oh. Iya, ya memang setiap orang kan punya ini sendiri ya. Ada yang suka, ada yang ternyata sudah suka juga begitu.
1: Iya.
0: Karena sakit gigi.
1: Peppermint yang hobi itu kata. Yang dia pengkulit itu ini putih, merah, bintik-bintik. Jadi kalau punya satu kali dia kan seperti garing. Dia kata. Itu kena gigi sudah itu, Mameri sampai hari ini coklat.
0: Iya, memang ya bisa karena saking apa ya, ada gulanya, manisnya, ya. Karena saking enaknya ya pengen terus-terus, tapi akhirnya ya sakit gigi begitu.
1: Jadinya yang coklat yang putih ya Mameri mau semua. Susu yang putih Mameri mau semua, tapi yang itu coklat Mameri benci.
0: Oke. Mameri, salam untuk siapa, Mak?
1: Salam untuk 0102 dan Mameri Desa yang berkasih panjang Sisi dia ini di Rote dan Opa ini 01 dan Bapak Bukit potong satu es Om Siri di sini.
0: Jadi okay.
1: Om itu Om apa ini berganggu kata yang kali mana ini ganggu balik dia. Terima kasih.
0: Oke, okay. Terima kasih, Mbak Mary. Iya, ini kita baru buka, tapi ternyata udah ada cerita nih, Mbak Mary. Sambil suka coklat karena bisa bikin sakit gigi. Ada yang punya apa ya pengalaman seperti itu? Oke, okay. Selamat sore untuk Syarif, untuk Ima, Ute, Christine, Nana. Selamat sore juga untuk Awal Budi ya, anak satu, lalu Nona, oke, Nana, Asam 3, Crazy, dia Opa Zero, oke, Yusuf Stephen, oke, Laura, dan Tana, ya, nomor WA Pro 1, iya, 440. Nomor WA-nya Pro 1, Linda, sekali lagi informasikan ya. WA-nya Pro 1 itu 081-138-209-440. Benar. Benar, Nana. Ya, nomor WA-nya Pro 1 081-138-209-440. Bisa kirim pesan ya. Ya, karena kita perangkatnya Linda lagi gunakan untuk live TikTok RR Kupang. Bisa komen juga di live TikTok RR Kupang. Ada Ricky Bedo, selamat sore. Adi Amina. Oke. Okay. Ken. Selamat sore, boleh tahu penyiaran di senior RRI siapa ya? Siapa ya? Banyak ya. Yang masih ada sekarang ada, yang masih aktif atau udah pensiun? Ada siapa ini? Muriati Sula, iya Muriati Sula. Selamat sore kakak. Oke. Okay. Yang senior ada Ibu Erika yang masih tetap nyiar sampai sekarang. Oke. Oke. Iya, Nana bisa gabung di live TikTok sekarang juga boleh ya. Bisa gabung di live TikTok sekarang juga boleh. Komen saja. Sekali lagi kalau gabung di WA itu kirim pesan ya, tidak menelpon. Lalu ada Matius ya, ada Distri. Dan siapa nih? Ahmad ya. Assalamualaikum RRI Kupang. Waalaikumsalam. Iya Ken. Tadi sudah Linda jawab ya. Ibu Erika senior loh. Senior dan masih tetap aktif sampai sekarang. Salam kenal. Oke, terima kasih Alfred Predo SE. Oke, thank you. Dan untuk yang baru gabung ya, kita di request and sharing untuk edisi hari ini. Dan ini tentang coklat ya, karena oke. Iya, tentang Hari Coklat Internasional yang ternyata diperingati setiap 13 September ini sebagai momentum menikmati ya salah satu makanan populer di dunia. Dan sejarah coklat sendiri ini bisa ditelusuri hingga sekitar 450 sebelum Masehi ya. Dan ya, istilah coklat ini dikaitkan dengan kata Nahuatl coklat, istilah Aztec. Ya, kedua istilah ini terhubung dengan minuman kakao yang punya rasa yang khas ya di masa itu. Dan sekitar 4000 tahun lalu masyarakat Olmec ya mulai mengolah biji kakao menjadi bahan yang menyerupai coklat. Jadi kakao ketika digunakan sebagai obat sekaligus bagian dari sejumlah ritual masyarakat setempat. Oke. Okay. Ya, kita masih terus lanjut dan Ada Ahmad ya, dari Kalimantan, tepatnya di Kalsel. Oke, thank you. Iya, ini kan pertanyaan sebenarnya apa sih? Ya kan Linda sudah menjawabnya tadi ya. Oke, iya, boleh. Oke. Ya, di line telepon dan juga di WA-nya Pro 1, bisa juga di live TikTok RR Kupang Linda nanti kan, untuk yang mau gabung sama Linda di sini.

Ya, kita masih terus lanjut di request and sharing untuk edisi hari ini. Selamat sore untuk yang baru gabung ya sama Linda di sini di request and sharing ya. Linda hadirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 4 sore nanti. Ada Kak Ivan Sabah, selamat sore. Ya, sudah lama tidak gabung. Kak Fongki masih ya. Kak Fongki masih tetap menjadi skuadnya Pro 1 RR Kupang. Oke, ya. Sama Linda. Oke. Dan Ahmad, ya, salam toleransi. Terima kasih. Selamat hari Minggu ya, RRI kebanggaan kita semuanya. Thank you. Iya, Linda mau bacakan dulu ini yang sudah di kirimkan di WA-nya Pro 1 di 081138209440. Selamat sore, mau request lagu Iwan Fals. Iwan Fals baru saja tadi diputar itu yang terlupakan. Itu sudah terputar tadi ya sebelum kita live. Oke, mau salamnya untuk Opa Tana yang ganteng, terus Maradona nyolah sekeluarga di Jalan Cek Maladia Fonten. Mama Nona Jukore dan Mama Eti Sutijo sekeluarga di Jalan Gajah Mada 21 Fonten. Terima kasih Kak Nana ya sudah sampaikan. Oke, salamnya. Dan iya, oke. Ada Ahmad. Oke, Agnes Moore, selamat. Oke, nanti di searching dulu ya. Yang mau gabung silakan ya, John Dubey juga selamat sore. Yang mau gabung silakan di line telepon ataupun di WA-nya Pro 1 bisa juga komen di live TikTok RRI Kupang, Lindia Datikan. Dan ini pertanyaannya, teman-teman suka gitu ya olahan coklat yang apa ya, dijadikan bahan tambahan untuk minuman kah? Untuk kue-kue, untuk biskuit, ya, ataukah karena kan kalau minuman banyak ya, minuman banyak bisa di jus, bisa di japur untuk es buah dan lain sebagainya. Lebih suka yang mana? Bahkan es krim, permen juga tadi. Walaupun Mami Ri tidak suka karena katanya buat sakit gigi. Oke, okay. Ya, yang punya nama akun Kevin lagi tidak mampu ada. Kangen band. Iya, oke deh. Dan oke, terima kasih ya Kak Nana. Ya, yang mau gabung Lina masih nantikan ya. Bisa di line telepon, bisa di WA, bisa juga di live TikTok. Ahmad, di Kalteng banyak orang Flores dan mereka sudah jadi rakyat Kalteng sejak lama. Oke, berarti banyak saudaranya ya. Jadi banyak saudaranya ya dari NTT juga ya. Oke, dan di request and sharing ini Linda hadirkan untuk pendengar sampai di jam 4 sore. Linda baca satu informasi dulu nih, ini untuk teman-teman yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya. Oke, ada kegiatan menarik nih di RRI Fest 2026. Ini kegiatan yang sangat bermanfaat. Di Selasa 15 September 2026 mulai jam 8 pagi, RRI Kupang ini mengajak masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya untuk bisa ikut ya ambil bagian dalam kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis. Ya, kegiatannya donor darah dan cek kesehatan gratis. Jadi boleh datang ke RRI Kupang di hari Selasa 15 September 2026 jam 8 pagi, mulainya itu jam 8 pagi. Sampai selesai bisa ajak keluarga, sahabat dan teman-teman untuk ikut meramaikan RRI Fest. Dan kegiatan ini ya, kegiatan ini didukung oleh PMI Provinsi NTT dan Puskesmas Oibobo Kota Kupang. Hari Selasa 15 September 2026 jam 8 pagi ada donor darah dan cek kesehatan gratis di RRI Kupang dalam rangka RRI Fest 2026. Oke. Okay. Ya, jadi yang mau berbagi ya, mendonorkan darahnya kalau ada di Kota Kupang boleh gabung di
donor darah di hari Selasa nanti ya, 15 September 2026. Oke, okay. Baik, itu informasinya. Dan Ahmad lagi, Iya, teman-teman ya, saudara-saudara dari NTT ini, mereka berbaur dengan baik dengan suku Dayak dan suku-suku lainnya. Oke, okay, bersyukur ya. Oke, makanya tadi Ahmad sampaikan salam toleransi. Baik, kita masih terus lanjut ya di rangkaian Kupang Sore untuk edisi hari ini. Dan Linda masih kasih kesempatan nih untuk yang ingin share begitu ya tentang olahan coklat yang paling disukai. Oke, kita di request and sharing ya. Linda hadirkan untuk pendengar sampai di jam 4 sore. Oke, ini ada Agnesmo Matahariku.

Oke, Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, Kanana. Oke, Nef, ya, kebetulan udah disiapkan juga. Thank you, Ahmad. Selamat sore. So what itu yang punya nama akunnya. Thank you udah bergabung. Boleh gabung, boleh kasih komennya. Dan olahan coklat yang apa ya, yang seperti apa yang paling disuka? Karena es krim juga ada coklatnya, itu juga jadi incaran banyak orang, disukai banyak orang juga ya. Kebetulan hari ini hari coklat internasional. Dan simple sih ya, banyak yang jadi olahan, entah dari kue, biskuit, minuman, ya, makanan pun juga demikian gitu ya. Sampai ke ice cream, lebih suka yang mana? Boleh silakan di-share, di-request and sharing. Linda nantikan sampai di jam 4 sore. Dan Anda bisa gabung di line telepon, bisa juga di WA-nya Pro 1, tapi itu pesan teks, ha? Bisa juga di live TikTok RRI Kupang. Ya, Linda nantikan sampai di... Oke, ya sampai di jam 4 sore. Terima kasih Ahmad, selamat sore. Dan kita lanjut lagi. Ini ada Kangen Band.

0: ada. Woi, mantap. Boleh,
1: silakan. Oke, ini dari miliknya Kangen Band ya. Ini berita terbaru sih ya. Berita terbaru cukup mengejutkan ya dari Kangen Band yang resmi mengumumkan pembubarannya di 12 September kemarin. Oke. Dan Kangen Band mengumumkan bubar dari dunia musik Indonesia. Pengumuman ini disampaikan oleh gitaris Dodi Hardianto di akun resminya @dodiofficial di Sabtu kemarin. Ya, jadi diunggah foto lengkap para anggota Kangen Band, diedit dengan tulisan bubar di bawahnya, dan sudah mendapatkan ribuan like begitu ya. Jadi ini ya, berita yang cukup mengejutkan. Tapi kalau vokalisnya Kangen Band, Andika, mengaku belum tahu pasti alasan dibalik keputusan bubarnya Kangen Band. Baru dengar katanya dari medsos. Oke, okay. Ya hopefully bisa ya lebih jelas lagi ya informasinya. Dan kita masih terus lanjut ya untuk request and sharing yang Linda hadirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 4 sore. Akun berdua ada Diami dan Fliance ya. Selamat sore, thank you. Dan sekali lagi topiknya itu tentang olahan coklat seperti apa yang paling disukai, apalagi di hari Minggu, hari libur ya. Selamat sore, selamat hari Minggu ya, selamat menikmati akhir pekannya gitu ya untuk teman-teman semuanya. Jadi Linda juga kasih informasi lagi ya, pengumuman lagi nih untuk teman-teman semuanya yang mungkin baru gabung ya, baru gabung di Pro 1 RR Kupang. Ini untuk yang adik-adik ya, adik-adik pelajar SMA, SMK, MA sederajat yang suka gambar, yang punya jiwa seni, yang pengen, yang bisa mengekspresikan apa ya, kreativitasnya lewat gambar. Ini RR Kupang ya akan menghadirkan lomba mural ya, lomba mural dengan tema radio. Ya, lomba mural RR Kupang dengan tema utamanya itu radio. Jadi lomba ini untuk adik-adik pelajar SMA, SMK, MA sederajat ya. Secara kelompok, satu kelompok itu bisa 3-5 orang. Dan bisa bikin mural sekreatif mungkin dengan pesan yang kuat dan mudah dipahami. Ya, jadi bisa juga memasukkan unsur budaya dan identitas lokal NTT sebagai bagian dari karyanya. Yang penting karyanya itu harus asli, original, kreatif, dan sesuai dengan tema. Jadi yang punya bakat menggambar, punya ide kreatif, ingin menunjukkan karya terbaiknya, pendaftarannya masih dibuka sampai besok ya, Senin 14 September 2026. Untuk informasi lengkapnya bisa hubungi di 0878-7447-7509. Siapkan tim terbaik dari sekolah, jadi bagian dari kemeriahan RRI Fest 2026. Kegiatan ini didukung oleh Karang Taruna, Kota Kupang. Oke, okay. Ya itu informasinya dan kita masih terus lanjut.
0: Oh begitu. Baik, oke. Okay.

0: 26. Yang mana kegiatan ini didukung oleh PMI Provinsi dan juga Puskesmas Oe Bobo.
1: Ya baik, kita di rangkaian Kupang sore ya menghadirkan request and sharing. Angki Pila, selamat sore. Tahu nggak nama akunnya ya? Oke. Okay. Dan bicara tentang coklat ya, ini menurut legenda ya, kakao itu dibawa ke Spanyol di abad 16 ya. Penggunaan coklat dari Spanyol, penggunaan coklat kemudian berkembang dan menyebar menuju ke berbagai wilayah Eropa. Lalu ya, di abad 20 itu coklat berkembang dalam berbagai bentuk serta rasa di seluruh dunia, dan kakao ini kini ditanam di 50 negara dengan produksi mencapai sekitar 4 juta ton per tahunnya. Oke, sedikit perkembangan gitu ya, di Hari Coklat Internasional, olahan coklat seperti apa yang disukai, dan kita masih terus lanjut untuk request and sharing di rangkaian Kupang sore untuk edisi hari ini.

0: Ya, untuk rangkaian Kupang sore menghadirkan request and sharing ada Alfa Jawa. Selamat sore. Ini kita udah di beberapa menit lagi nih jam 4 sore. Thank you ya sedia gabung dan terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah gabung di request and sharing Pro Satu Radio Kupang untuk edisi hari ini. Linda tuntaskan di jam 4 sore dan selepas itu informasi-informasi terkini masih terus dihadirkan untuk Anda. Selamat sore dan stay di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Ladies and gentlemen, in this very special moment, let me introduce Junior and the Rivers.

0: SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta. Jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke, sudah. Kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh? Kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Wow, oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

dari Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, peringat di rangkaian Kupang sore, informasi-informasi terus dihadirkan untuk Anda ya di sore hari ini sampai di jam 5 sore nanti. Dan pendengar ya, biasanya di sore-sore gini ya waktunya ngopi, ngeteh, dan kopi rupanya bisa meredakan stres, apalagi kalau diminum dalam takaran yang tepat. Belum lama ini ada riset yang menemukan berapa banyak sih kopi yang perlu dikonsumsi untuk bisa menurunkan stres. Biasanya berapa gelas kopi yang diminum dalam sehari, dan ini dijadikan minuman untuk memulai hari. Ada yang dianggap bisa membuat tubuh kita tetap terjaga dan fokus harian begitu ya. Selain sebagai stimulan ya, rupanya kopi ini juga mampu meredakan stres. Dan menurut sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Affective Disorder, minum kopi sebanyak 2-3 cangkir sehari itu dikaitkan dengan risiko lebih rendah terhadap gangguan mood dan stres ya, seperti depresi dan kecemasan. Nah, sementara itu, minum kurang dari 2-3 cangkir sehari itu tidak menunjukkan manfaat terhadap kesehatan mental. Kemudian kalau lebih dari 3 cangkir bisa menyebabkan peningkatan kecemasan dan kualitas tidur, begitu ya. Berarti idealnya 2-3. Oke. Ya, jadi jadi studi ini mendukung gagasan bahwa asupan moderat adalah takaran yang paling ideal, yang sejalan dengan rekomendasi umum yang saat ini mengenal asupan kafein. Oke, ya. Ya, jadi 2-3 cangkir begitu ya sehari. Dikaitkan dengan risiko lebih rendah terhadap gangguan mood dan stres seperti depresi dan kecemasan. Informasi ini dari CNN Indonesia.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Ya, selamat sore pendengar. Memasuki hari ke-27 pasca gempa yang melanda Pulau Flores, Perumbulok Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur terus menyalurkan bantuan pangan dan non-pangan masyarakat terdampak bencana. Pimpinan Perumbulok Kanwil NTT Arahim Kakana mengatakan Bulog terus bergerak bersama pemerintah daerah dan sejumlah pihak untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi. Dan selain bantuan pangan, dukungan juga terus diberikan melalui program Bulog Peduli yang melibatkan Serikat Karyawan Bulog NTT. Bantuan disalurkan berupa beras, telur, mie instan, gula pasir, air minum, selimut, dan juga kebutuhan non-pangan lainnya. Dan penyaluran dilanjutkan ya di tanggal 9 di beberapa kelurahan begitu ya. Juga dilanjutkan di tanggal 11 kemarin di Kabupaten Manggarai. Di tanggal 9 itu di Kabupaten Nagekeo. Kalau tanggal 11 itu di Kabupaten Manggarai. Dan Bulog NTT juga membantu pemerintah daerah dengan di tujuh kabupaten ini dalam menyalurkan cadangan pangan pemerintah daerah dengan total sebanyak 102 ribu kilogram. Dalam proses penyaluran, Bulog bersinergi dengan pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepolisian Resor, serta Komando Distrik Militer Kodim di wilayah masing-masing. Informasi ini dari rri.co.id.

Tahukah Anda, membakar sampah plastik bukanlah solusi. Justru, kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan. Saat plastik dibakar, udara tercemar oleh asap beracun yang mengandung zat berbahaya, seperti dioksin dan furan, serta partikel halus yang mudah terhirup ke dalam paru-paru. Paparan zat tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, mengganggu sistem hormon dan kekebalan tubuh, bahkan dalam jangka panjang dapat memicu kanker. Tak hanya itu, pembakaran plastik juga menghasilkan gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim serta mencemari tanah dan air. Jadi, mulai sekarang, pilah, kurangi penggunaannya, dan kelola sampah dengan cara yang lebih ramah lingkungan.

Ya, pendengar, informasi untuk Anda, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB RI Mayjen TNI Budi Irawan SIP MSI kembali mengunjungi Kabupaten Nagekeo untuk menjelaskan rencana pembangunan hunian sementara bagi masyarakat terdampak gempa, dan disampaikan ya dalam pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Nagekeo di Jumat kemarin. Pertemuan dihadiri Bupati Nagekeo, Wakil Bupati, dan Forkopimda terkait. Dalam kesempatan ini, Deputi BNPB memaparkan skema pembangunan hunian sementara sekaligus membuka ruang diskusi untuk menerima pertanyaan dan juga masukan dari pemerintah daerah. Dijelaskan, BNPB memiliki tugas utama dalam penanganan masa darurat, terutama memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak seperti makanan, tenda, selimut, dan matras. Saat ini penanganan mulai memasuki masa transisi menuju pemulihan, tapi BNPB akan tetap mendampingi hingga pembangunan huntara selesai. Percepatan pembangunan huntara dilakukan atas persetujuan Kepala BNPB karena masyarakat tidak dapat terlalu lama tinggal di tenda. Berdasarkan data yang ada, sekitar 240 rumah rusak berat menjadi prioritas dalam pembangunan huntara di Kabupaten Nagekeo. Informasi ini dari rri.co.id.

0: Mama, kemarin adik ada cerita kalau dia capek dengan dia pun hidup. Sepertinya dia pun kesehatan mental terganggu.
1: Ah, mungkin itu cuma drama anak muda.
0: Ih, Mama terlalu banyak nonton sinetron, makanya semua hal dianggap drama. Nanti kalau kakak terjadi apa-apa baru Mama percaya.
1: Kakak pun maksud?
0: Mama, kesehatan mental bukan tentang kurang iman, kurang kuat, atau cari perhatian. Kadang kakak hanya butuh Mama dengar. Coba Mama bawa omongin kakak.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta. Pro 1, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 6 September sampai 20 Oktober 2026. Informasi diunggah pada 9 September 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, tautan pada unggahan itu tidak mengarah pada laman resmi Kemen Imipas, tetapi mengarah pada laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Penelusuran juga mengarah pada artikel liputan6.com. Di artikel ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Rini Widianti ini mengatakan pemerintah masih menghitung total kebutuhan pegawai beserta kecukupan anggaran. Belum bisa memastikan jadwal kapan seleksi CPNS 2026 dibuka.

0: kamu yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahid Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahid Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto, atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahid Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahidtimorkupang.com. Sahid Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari

Seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore pendengar, sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di NTT selama sepekan. Beberapa peristiwa ini kami himpun dalam rangkuman berita. Disampaikan reporter Andri Iskandar.

0: Inilah rangkuman berita edisi Minggu 13 September 2026 bersama saya, Andri Iskandar. Bulog NTT menjabarkan bahwa distribusi beras SPHP ke pasar periode Januari hingga September 2026 mencapai 21,676 ton. Berikut laporan Aris Lake.
1: Forum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur terus memperkuat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan. Penyaluran ini dilakukan secara berkelanjutan melalui pasar-pasar dan jaringan retail di berbagai wilayah di NTT. Pemimpin Forum Bulog Kanwil NTT, Rahim Kana, menyampaikan sepanjang Januari hingga September 2026, Bulog telah menggelontorkan beras SPHP sebanyak 21.676 ton. Distribusi tersebut merupakan langkah nyata dalam memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap beras dengan pasokan yang memadai. Penyaluran dilakukan melalui berbagai saluran yang telah ditetapkan agar beras dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan mendukung stabilitas pasokan di tingkat konsumen. Selain menjaga kelancaran distribusi, Bulog juga terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kebutuhan dan penyaluran beras di berbagai kabupaten kota. Koordinasi pemerintah daerah, pelaku pasar, jaringan retail, serta pemangku kepentingan terkait lainnya juga terus diperkuat guna mendukung efektivitas program SPHP, menjaga stabilitas pasokan, serta harga beras. Bulog NTT menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Stok yang tersedia dan penyaluran SPHP yang terus berjalan, Bulog akan mengoptimalkan distribusi beras ke pasar dan retail agar bisa menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan di NTT. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Brimo Polda NTT memperbaiki jembatan penghubung sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Vence Sakarias.
2: Satuan Brimo Polda Nusa Tenggara Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan perbaikan jembatan penghubung di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur seperti di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kegiatan dilaksanakan oleh personil Kompi 2 Yon B Pelopor Satuan Brimo Polda Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kabitumas Polda Nusa Tenggara Timur Komisaris Besar Polisi Henry Novika Chandra menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga ketertiban dan keamanan, tapi juga membantu mengatasi kesulitan warga. Perbaikan jembatan adalah wujud kepedulian dan pengabdian Polda Nusa Tenggara Timur. Polri hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi sebagai mitra dan pelayanan masyarakat.
3: Menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi kamtipmas yang aman, damai, dan kondusif di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Polda NTT berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan kualitas pelayanan publik, serta responsivitas dalam menghadapi berbagai tantangan kamtipmas. Dengan semangat kebersamaan, Polda NTT optimis dapat mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman guna mendukung pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.
2: Lebih lanjut disampaikan Kabitumas bahwa kegiatan sosial kemasyarakatan seperti ini akan terus digalakan sebagai bagian dari program kerja Polda Nusa Tenggara Timur memperkuat sinergi dengan masyarakat. Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa Satuan Brimo Polda Nusa Tenggara Timur tidak hanya sigap dalam tugas operasional, tetapi juga peduli tanggap terhadap kebutuhan sosial di wilayah Nusa Tenggara Timur.
0: Pemerintah Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan, program tersebut merupakan bagian dari Program Strategis Nasional Pemerintah Pusat. Berikut laporan Andri Iskandar. Pemerintah Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Senin 7 September 2026. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat menjadikan fasilitas bagi masyarakat pesisir sekaligus mendorong peningkatan perekonomian nelayan di Desa Tablolong dan wilayah Kupang Barat. Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pentingnya memastikan status lahan sebelum pembangunan menggunakan anggaran negara.
4: Ini bagian dari program Pak Presiden untuk bagaimana masyarakat pesisir ini maju ya, dengan menyediakan fasilitas yang diberikan oleh negara sekiranya digunakan oleh masyarakat. masyarakat maupun para nelayan. Dan memang kita tahu bersama bahwa Tablolong ini juga merupakan salah satu daerah baik itu penghasil ikan maupun transit.
0: Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absolon Boy, menyambut baik rencana pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Desa Tablolong dan menyatakan dukungan masyarakat terhadap program tersebut.
5: Sekiranya apa yang menjadi perhatian pemerintah pusat maupun Kabupaten Kupang, tentunya kami terus mendukung. Dan bagi kami, inilah berkah yang luar biasa ketika kampung nelayan Merah Putih kembali dicanangkan di Desa Tablolong.
0: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap dukungan pemerintah kecamatan, desa, dan masyarakat dapat mempercepat pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Tablolong sehingga mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat pesisir. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Aktivitas wisatawan di Labuan Bajo seusai gempa Flores pada 15 Agustus 2006 berangsur membaik. Berikut laporan Ana Lopo.
6: Aktivitas di bandara, pelabuhan, hotel, dan restoran di Labuan Bajo serta sebagian besar wilayah Flores seusai gempa Flores pada 15 Agustus 2026 berangsur normal dan ramai dikunjungi wisatawan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asita Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oyan Kristian di Kupang mengakui destinasi wisata di Pulau Padar, Pulau Kelor, dan Pulau Waringi Labuan Bajo tidak terlalu berdampak pada gempa Flores sehingga aktivitas wisatawan tetap berjalan baik, termasuk di Taman Wisata Komodo.
7: Di destinasi wisata terutama itu sebenarnya tidak terdampak signifikan, sehingga aktivitas pariwisata di Labuan Bajo pun tetap berjalan seperti biasa, baik di Labuan Bajonya maupun di Taman Nasional Komodo. Kami juga sekian tanggal 15 Agustus itu selalu mendapat update setiap hari dari badan otoritas terkait di Labuan Bajo terkait kondisi, sehingga kami bisa memberikan informasi secara benar kepada semua pihak yang membutuhkan informasi, karena tentu saja di situasi seperti ini semua membutuhkan kepastian tentang situasi, apakah aman dan masih bisa dikunjungi atau tidak.
6: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hansel Adrialianto, mengatakan sejumlah hotel dan restoran, khususnya di Labuan Bajo, Sika, Nakekeo, dan Ngada, sempat ditutup dan tidak beraktivitas karena bangunan mengalami kerusakan yang cukup besar. Namun kini sektor tersebut telah berangsur pulih.
8: Bahkan ada beberapa hotel anggota kita yang tutup operasionalnya karena kerusakan cukup parah itu di Labuan Bajo. Itu ada satu dan beberapa sampai hari ini masih di Nagekeo, Sika, itu juga masih ada beberapa hotel yang artinya tidak bisa berfungsional untuk menerima tamu karena gempa ini. Nah, kita dari PRI juga beberapa pengusaha yang lain juga kumpul, kita sudah membantu membagikan nasi. Ada beberapa 3 BPC kita di sana yang terdampak cukup besar adalah Sika, Nagekeo, dan Ngada.
6: Gempa bumi magnitudo 7,7 yang menguncang Pulau Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 turut berdampak pada sektor pariwisata. Dampak gempa dirasakan tidak hanya oleh masyarakat, tetapi juga wisatawan yang berada di sejumlah wilayah terdampak. Berdasarkan data BPBD, dampak gempa terjadi pada sejumlah aspek pariwisata, mulai dari akomodasi, daya tarik wisata, fasilitas, aksesibilitas, hingga sarana pendukung pariwisata. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program cek kesehatan gratis mendapat respon positif dari masyarakat, namun masih ada warga yang mengaku belum mengetahui informasi mengenai program tersebut secara langsung. Berikut laporan Vivi Monica.
9: Program cek kesehatan gratis yang disediakan pemerintah mendapat respon positif dari masyarakat. Namun, masih terdapat warga yang belum mengetahui secara jelas mengenai program tersebut. Warga Sikumana, Paulina Karlin Jemia, mengatakan selama ini belum pernah mendapatkan informasi mengenai layanan kesehatan gratis dari pemerintah. Informasi lebih banyak diperoleh dari puskesmas. Ia berharap pemerintah meningkatkan sosialisasi hingga ke tingkat RT dan RW, sehingga informasi dapat menjangkau masyarakat yang belum aktif menggunakan media sosial. Karlin juga mendorong pemanfaatan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok untuk memperluas penyebaran informasi.
10: Untuk saya sendiri, saya belum pernah mendapatkan informasi mengenai layanan kesehatan gratis dari pemerintah. Untuk mendapatkan informasi tentang program kesehatan selama ini, kecuali kalau kita diinfokan dari puskesmas sekitar, puskesmas terdekat. Pesannya supaya program ini bisa dilakukan dengan penyuluhan kepada masyarakat, supaya masyarakat tahu bahwa ada kegiatan atau ada program tes kesehatan gratis. Bisa juga melalui media sosial, Facebook, Instagram, ataupun TikTok, supaya masyarakat luas juga tahu.
9: Sementara itu, warga BTN Kolhoa, Maria Yasinta Anas, mengaku telah mengetahui program tersebut melalui pemerintah, puskesmas, rumah sakit, kecamatan, kelurahan, maupun RT. Maria berharap pemerintah terus meningkatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu.
11: Sudah ada informasi dari pemerintah, daerah setempat, kecamatan, dan pemerintah pusat untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat yang tidak mampu.
9: Baik Paulina maupun Maria menilai program cek kesehatan gratis ini sangat membantu masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Vivi Monica, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjot di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menargetkan cakupan pemeriksaan mencapai 46% setiap tahun. Berikut laporan Alfred Sengge.
12: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjot di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menargetkan cakupan pemeriksaan mencapai 46% setiap tahun. Hingga kini capaian di Kota Kupang baru mencapai 21% dan terus dikejar melalui strategi pelayanan jemput bola. Pelayanan cek kesehatan gratis digelar di 12 puskesmas di Kota Kupang. Tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, petugas melakukan pemeriksaan langsung ke sekolah, posyandu, organisasi perangkat daerah, tempat ibadah, hingga berbagai kegiatan masyarakat. Sasaran pemeriksaan juga diperluas mulai dari bayi, balita, anak sekolah, remaja, hingga lansia. Dinas Kesehatan Kota Kupang menyebut cek kesehatan gratis CKG tidak sekedar mengejar angka cakupan pemeriksaan. Hasil screening menjadi basis pemerintah untuk mengetahui pola penyakit masyarakat sekaligus menentukan intervensi kesehatan yang lebih tepat sasaran. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, ISPA masih menjadi salah satu penyakit yang paling banyak ditemukan. Sementara kelompok penyakit tidak menular, hipertensi dan diabetes melitus menjadi perhatian.
13: Ini kami yang banyak itu adalah ISPA untuk kalau 10 penyakit terbanyak ya, infeksi saluran pernapasan atas. Itu yang paling banyak sampai saat ini. Tapi kalau untuk penyakit yang tidak menular, itu hipertensi masih memegang peranan. Hipertensi dan penyakit gula, diabetes mellitus, itu masih memiliki peranan di dalam jumlah capaian CKG-nya masih lumayan.
12: Strategi jemput bola juga dilakukan Puskesmas Penpui. Kepala Puskesmas Dr. Haryanto mengatakan telah menjangkau hingga 3 kelurahan. Petugas juga masuk ke lingkungan OPD serta berbagai kegiatan masyarakat.
14: Memang gerakan dari Puskesmas Penpui ya sangat berantusias untuk bisa melakukan CKG karena memang fungsi daripada CKG ini kita lebih baik mencegah daripada mengobati.
12: Sementara Naeoni dikatakan Kepala Puskesmas Ferry Jelalu terus memperkuat koordinasi bersama lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan guru di 3 wilayah kerja. Dengan sasaran intervensi melalui posyandu terintegrasi, sekolah, tempat ibadah, hingga kegiatan masyarakat.
15: Sampai dengan hari ini, kegiatan CKG masih kita laksanakan di sekolah, di posyandu, di tempat-tempat ibadah, kemudian di event-event yang memang dilakukan oleh masyarakat, kami tetap melakukan CKG di masyarakat.
12: Dinas Kesehatan Kota Kupang menargetkan cakupan cek kesehatan gratis CKG terus meningkat hingga mencapai 40% sebelum akhir tahun. Masyarakat didorong tidak menunggu sakit untuk memeriksa kesehatan. Deteksi dini menjadi kunci agar faktor risiko dapat dikendalikan lebih cepat sebelum berkembang menjadi penyakit yang lebih berat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Setelah bertahun-tahun menempuh pendidikan, ratusan mahasiswa UPG 1945 NTT akhirnya mengenakan toga dan menyandang gelar sarjana. Berikut laporan Andri Iskandar.
16: Keberhasilan seorang sarjana tidak hanya diukur dari seberapa tinggi posisi yang dicapai kelak.
0: Setelah bertahun-tahun menempuh pendidikan, ratusan mahasiswa UPG 1945 Nusa Tenggara Timur akhirnya mengenakan toga dan menyandang gelar sarjana. Pesan itu menjadi bagian penting dalam wisuda sarjana ke-10 UPG 1945 Nusa Tenggara Timur. Para lulusan diingatkan untuk tidak hanya memikirkan pekerjaan yang akan memperoleh setelah wisuda, tetapi juga melihat peluang untuk menciptakan pekerjaan dan membangun kemandirian. Rektor UPG 1945 Nusa Tenggara Timur, Jonathan Uli Riwukau, menegaskan, perguruan tinggi tidak hanya bertugas menghasilkan lulusan, tetapi juga membangun manusia yang memiliki ilmu, karakter, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.
16: Kita ingin melahirkan manusia yang memiliki ilmu, karakter, dan kepedulian. Ilmu membuat saudara mampu berpikir, karakter membuat saudara memiliki ilmu, dan kepedulian mengharapkan ilmu serta karakter itu bagi kepedulian banyak orang. Jadilah orang yang berjumlah, tetapi tetap rendah. Keberhasilan seorang sarjana tidak hanya diukur dari seberapa tinggi posisi yang dicapai kelak, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang diberikan bagi banyak orang.
0: Pesan serupa disampaikan Bupati Kupang Yosef Lede, yang juga merupakan alumni UPG 1945. Dari pengalaman sebagai lulusan UPG 1945, Bupati Kupang Yosef Lede mendorong para wisudawan berani membangun masa depan dengan ilmu yang telah dimiliki.
17: Sebagai alumni yang pertama, saya merasa bangga kalau tahun ini, tahun kedua, saya diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Dan sebagai alumni, ada sebuah kebanggaan yang mewakili alma mater yang hari ini ada pada pemerintahan, khususnya pemerintah Kabupaten Kupang. Saya juga hari ini berbangga sekaligus menyampaikan terima kasih kepada warga Kabupaten Kupang. Hari ini saya lihat warga Kabupaten Kupang ini banyak yang diusung.
0: Dengan ilmu, integritas, dan keberanian untuk berkarya, wisudawan dan wisudawati diharapkan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi mampu menjadi bagian dari solusi dan membawa perubahan bagi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia. Unpas Timor Leste hadir di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur untuk belajar, bertukar ide, dan saling melengkapi dalam memberantas stunting. Berikut laporan Aris Lake.
1: Wakil Rektor Unpas Timor Leste, Dr. Martin Ahak, menyampaikan kehadirannya bersama mahasiswa pasca sarjana ilmu kesehatan masyarakat di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT untuk membahas langkah-langkah strategis dan melihat langsung inovasi-inovasi yang sudah dikembangkan oleh DPKP NTT. Menurutnya, hal tersebut memiliki relevansi dalam upaya penurunan stunting. Dari pertemuan tersebut, mahasiswa Unpas juga bisa menerapkannya di Timor Leste.
18: Ya, maka masalah stunting merupakan masalah integrasi antara pertanian beberapa bidang, dan salah satunya adalah bidang pertanian. Dan hari ini kita berkunjung untuk mendapatkan berbagai informasi tentang bagaimana pengelolaan bidang pertanian di NTT, dan khususnya inovasi-inovasi baru yang dikembangkan, produk-produk baru yang dikembangkan berhubungan dengan bagaimana upaya-upaya penanggulang stunting di NTT. Kita dengan para mahasiswa sangat beruntung dan bisa belajar kira-kira inovasi-inovasi yang dikembangkan di NTT dapat juga dikembangkan di negara kita Timor Leste.
1: Sementara itu, Ketua Pergizi Pangan DPD NTT, Profesor Ince Picauli, mengatakan upaya pencegahan stunting tidak bisa dilakukan oleh satu sektor, namun membutuhkan sinergi dari berbagai lintas sektor. Prof. Ince menjelaskan kunjungannya bersama Unpas di Dinas Pertanian NTT untuk belajar dan melihat langsung inovasi-inovasi yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia. Karena itu, kunker tersebut untuk menambah pengetahuan dalam tridharma perguruan tinggi.
19: Nah, salah satunya datang ke sini sambil belajar terkait apa yang ada, yang sudah diterapkan oleh pemerintah Indonesia melalui gerbangnya Nusa Tenggara Timur. Temanya adalah pangan dan gizi, yang targetnya untuk preventif dan penanggulangan stunting. Karena ketua wilayah ini dia mempunyai angka prevalensi stunting yang tidak berbeda jauh. Sehingga memang benar-benar harus dua-dua saling melihat dan memperbaiki dan saling melengkapi.
1: Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, Joas Mbuanda menyampaikan terima kasih kepada UMPAS dan Pergizi Pangan yang berkesempatan untuk hadir di NTT. Menurutnya, hal tersebut menandakan Indonesia dan Timor Leste adalah saudara. Ia menilai kedua negara ini memiliki tipologi lahan, budaya, serta hal lain yang hampir serupa. Karena itu, jika ada hal-hal baik, maka bisa dikerjakan secara bersama-sama, terutama dalam dunia pertanian.
20: Tentu kita bisa saling belajar dan kita bisa saling memperkaya. Ada yang baik dari UNPAS, yang baik dari Timor Leste, kami di NTT, melainkan juga di Undana. Dan mengalir dari UNPAS juga bisa kita saling sharing apa yang bisa ada di sini yang baik, bisa menjadi sesuatu yang berguna juga untuk UNPAS maupun juga di RDTR. Kegiatan ini memberikan makna bahwa pangan itu menjadi satu kebutuhan kita yang hakiki. Kalau pangan berdaulat, berarti bangsa itu berdaulat.
1: Lebih lanjut, Umbu berharap kunjungan UMPAS dan Pergizi Pangan NTT menjadi awal yang baik agar ke depan ada sinergi lain yang bisa saling memberikan dampak dari Indonesia ke Timor Leste maupun dari Timor Leste ke Indonesia. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 menjadi momentum kembali mengingat pentingnya olahraga dalam bentuk pribadi yang sehat, disiplin, dan tangguh. Berikut laporan Vence Zakarias.
21: Olahraga mengajarkan banyak nilai kehidupan. Di dalam olahraga terdapat semangat untuk kerja keras, sportivitas, disiplin, kebersamaan, pantang menyerah, serta kemampuan untuk menghargai perjuangan dan prestasi orang lain. Hal itu disampaikan Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darnoko ketika bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 di Mapolda Nusa Tenggara Timur. Karena itu, Kapolda mengajak seluruh personil Nusa Tenggara Timur dan masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sekaligus kebutuhan sehari-hari.
22: Untuk itu saya mengimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat NTT yang agar sama-sama kita menjaga ketertiban keamanan.
21: Di Bijau Kapolda mengatakan dalam tubuh yang sehat akan mendukung pelaksanaan tugas secara optimal, sementara kondisi jiwa yang sehat dapat melahirkan sikap dan tindakan yang positif. Kapolda menyampaikan bahwa Hari Olahraga Nasional merupakan momentum untuk mengingat kembali peran olahraga dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, kuat, disiplin, tangguh, dan berkarakter. Tema Hari Olahraga Nasional tahun 2026 ini menuju masyarakat aktif dan bugar. Menurut Kapolda, harus dimaknai sebagai sebuah gerakan dan bagian dari agenda pembangunan.
0: Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Anna Wahakolin, menyampaikan harapan untuk RRI di usia ke-81 agar terus eksis, berjaya, dan tetap menjadi media yang dekat dengan masyarakat. Anna juga memberikan cakupan khusus mengenai peran RRI di tengah perkembangan media dan teknologi informasi saat ini. Menurutnya, RRI harus makin berpihak pada kepentingan rakyat banyak dengan memberikan ruang lebih besar bagi persoalan-persoalan masyarakat yang selama ini belum terakomodasi secara maksimal. Kemampuan radio menjangkau masyarakat hingga ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau media lain menjadi salah satu ketakutan yang perlu terus dipertahankan.
23: RRI harus berpihak kepada kepentingan rakyat banyak dengan mengedepankan hal-hal yang selama ini belum terakomodir dengan baik, yang berguna dan lebih memprioritaskan masyarakat umum ketika mereka mendengarkan radio. Yang pasti bahwa zaman sekarang ini radio menjadi satu media yang terdepan karena dia menjangkau sampai ke pelosok.
0: Di momentum HUT ke-81 RRI Kupang, Ana juga berharap RRI terus konsisten menjalankan perannya dalam dunia jurnalistik dan terus memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia menutup pesannya dengan doa dan harapan agar RRI semakin kuat serta tetap menjadi salah satu media yang diandalkan masyarakat. Penyulutan obor Tri Prasetya RRI teguhkan semangat hadir untuk masyarakat. Berikut laporan Icang Goa.
24: Penyulutan obor Tri Prasetya RRI digelar dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Kegiatan ini menyusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Penyulutan obor tidak hanya menjadi bagian dari peringatan Hari Radio, tetapi juga dimaknai sebagai simbol semangat RRI untuk terus memberikan informasi yang benar, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, serta hadir di tengah masyarakat. Kepala LPP RRI Yusri Darto mengatakan, RRI menghadapi tantangan baru di tengah perkembangan dunia digital, media sosial, dan kecerdasan buatan. Menurutnya, RRI perlu melakukan adaptasi dan inovasi agar tetap eksis, serta tetap dipercaya. dipercaya dan dirindukan masyarakat.
2: Radio itu berubah cara mengkonsumsinya. Kalau dulu mungkin menggunakan radio program, menggunakan gelombang, tapi sekarang ada dengan podcast, Spotify, dan RRI, berbagai media-media sosial. Dan RRI, Bapak Ibu sekalian, butuh kontribusi dari Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya dipercaya untuk ikut mencerdaskan bangsa Bapak. Di tengah arus derasnya informasi, derasnya misinformasi, kita ingin dari jalan tengah, Pak, jadi jalan alternatif, sehingga rakyat itu tidak bingung mana mencari mana informasi yang benar, mana informasi yang salah. Jadi kami ingin mendeklarasikan, Pak, sebagai media verifikator, Pak, sehingga kami ada namanya program Cek Fakta. Jadi ketika kami isu ini, kami akan hadir dengan isu yang benar.
24: Sementara itu, Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma menilai peran RRI tidak hanya sebagai media penyampai informasi, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Ia mendorong insan RRI untuk terus memperkuat profesionalisme, meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, dan semakin dekat dengan masyarakat.
3: Pada kesempatan ini saya berpesan kepada seluruh insan RRI, momentum Hari Radio ke-81 ini menjadi kesempatan untuk terus memperkuat profesionalisme, meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, serta semakin dekat dengan masyarakat. Jadikan radio sebagai ruang yang menghadirkan informasi yang diterdaskan, membangun optimisme, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional. Atas nama pemerintah provinsi dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, saya sekali lagi menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 pada keluarga besar RRI, khususnya RRI Kupang. Teruslah menjadi suara yang hadir untuk masyarakat, menjadi jembatan informasi, dan menjadi bagian dari kekuatan yang menjaga persatuan Indonesia.
24: Dalam kegiatan tersebut, RRI Kupang juga menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa Flores melalui penyerahan donasi. Hal ini menjadi bagian dari upaya RRI untuk hadir tidak hanya melalui pemberitaan, tetapi juga melalui aksi nyata bersama masyarakat. Peringatan Hari Radio ke-81 menjadi momentum bagi RRI untuk terus menjaga semangat pengabdian, meningkatkan kualitas siaran, serta menghadirkan informasi yang terpercaya dan bermanfaat bagi masyarakat di tengah perubahan teknologi. Dari Kupang, NTT, Ijanggua, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dukungan Program Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penataan ruang laut di Kabupaten Kupang. Berikut laporan Aris Lake.
1: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut melakukan penataan ruang laut di Kampung Lautra, Desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, dan Kampung Nelayan Merah Putih Sulamu di Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang pada Kamis hingga Jumat 10-11 September 2026. Ketua Tim Kerja Pemanfaatan Ruang Rinci Prioritas Ditjen PRL, Rifka Nur Anisa, mengatakan penataan penting untuk mencegah tumpang tindih dan konflik pemanfaatan ruang laut. Menurutnya, program tersebut sebagai upaya dalam mendukung Program Nasional Pemerintah Republik Indonesia Prabowo Gibran.
4: Nah, kegiatan kami ini dalam rangka menata ruang laut yang ada di depan desa wisata Kampung Lautra. Nah ya, bagus sekali pemandangan di pantai sini, Bapak Ibu sekalian. Namun saya lihat ada permata di sana, putih-putih gitu ya. Ternyata itu bukan permata, budidaya gitu ya. Ada perikanan budidaya di depannya. Nah ini yang mungkin tujuan kami kemari, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kami hanya baru melihat dua ya pemanfaatan ruang di sini, yaitu perita dan perikanan budidaya.
1: Rifka menjelaskan Lifuleo dan Sulamu memiliki potensi rumput laut, perikanan tangkap, dan wisata bahari. Di saat bersamaan terdapat aktivitas pembangkit listrik tenaga uap yang juga memanfaatkan ruang laut. Karena itu pemetaan dan penataan secara harmonis dilakukan melalui penyusunan rencana sonasi rinci. Rencana tersebut akan mengatur kegiatan yang boleh, tidak boleh, dan boleh dengan syarat. Dalam fokus group discussion di Lifuleo dilakukan dengan metode participatory mapping disertai survei lapangan untuk mengumpulkan data sosial ekonomi dan oseanografi. Sementara itu, Ketua Pembudidaya Rumput Laut di Desa Lifuleo, Oktav Saketu, berharap penataan memperhatikan akses dan kondisi alam. Lokasi budidaya harus aman dari pasang surut serta persoalan lain yang membuat rumput laut mati.
5: Jadi ini maksudnya kita mana kita saling kerjasama menjaga biota di dalam laut itu sehingga bisa terlindungi. Harapan kami pihak PLTU juga bisa menjaga ini. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kami di selain pembudidayaan hutan, tetapi juga nelayan tambahan makan kalau ada lebih ya dua.
1: Kabid Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya DKP NTT, Muhammad Salegoro mengatakan penataan ini akan memberikan kepastian hukum bagi pembudidaya. Di samping itu, Kepala Desa Lifuleo, Swing Lisai menyambut baik penataan ruang tersebut. Menurutnya, pembudidaya butuh kepastian ruang agar aktivitas ekonomi memiliki dasar hukum dan perlindungan pemerintah. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya, Andri Iskandar, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

dari Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, saya Sony kembali bersama Anda untuk sore hari ini di 13 September 2026. Saat ini masih dengan rekan Ben dan nanti sampai pukul 24 saya temani Anda. Tetap dengar Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Kita jelang azan maghrib.

0: yang terbaik kamu.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Kupang sore ini.
1: Pro 1.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.

Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Mudah-mudahan kita semakin sehat dan masih dalam kondisi sehat sampai dengan hari ini, 13 September 2026. Kalau sakit, biasanya baru kita mengunjungi dokter ya. Anda punya kebiasaan seperti apa? Kalau sakit baru mengunjungi dokter, atau saat satu gejala penyakit tertentu sudah ada, baru mulai muncul, sudah ke dokter, atau ketika gejala itu berlangsung beberapa hari dan semakin parah sakitnya baru ke dokter, atau secara rutin memeriksa, atau tergantung kondisi atau situasi. Sore ini saya ajak Anda untuk berpartisipasi pendengar dan berbagi pendapat di 0380-8255-444 atau 0380-8431-152. Boleh juga bergabung di 0811-3820-9440. Menurut Anda, kapan sebenarnya kita bisa mengunjungi dokter? Tergantung kondisi kah? Atau pada saat pemeriksaan rutin kah? Atau saat gejala semakin parah, sakitnya sudah semakin parah, baru ke dokter? Atau pada saat baru mulai gejala, sudah ke dokter? Bisa bergabung di line telepon 0380-8255-444, 0380-8431-152, 0811-3820-9440, atau juga boleh di line Instagram ya, di RRI Pro 1 Kupang, atau juga boleh di Facebook. Sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kapan Anda memutuskan untuk mengunjungi dokter? Sekali lagi, saat gejala mulai muncul, saat sakit semakin parah, untuk pemeriksaan rutin, atau tergantung kondisi dan situasi saja.

Tahukah Anda, membakar sampah plastik bukanlah solusi. Justru, kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan. Saat plastik dibakar, udara tercemar oleh asap beracun yang mengandung zat berbahaya, seperti dioksin dan furan, serta partikel halus yang mudah terhirup ke dalam paru-paru. Paparan zat tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, mengganggu sistem hormon dan kekebalan tubuh, bahkan dalam jangka panjang dapat memicu kanker. Tak hanya itu, pembakaran plastik juga menghasilkan gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim serta mencemari tanah dan air. Jadi, mulai sekarang, pilah, kurangi penggunaannya, dan kelola sampah dengan cara yang lebih ramah lingkungan.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

Sedia aku sebelum hujan atau sedia dokter sebelum sakit datang? Apakah Anda termasuk di dalamnya yang sebelum sakit selalu periksa dokter secara rutin? Ataukah Anda termasuk yang kalau sakit dulu baru periksa dokter? Salah satu pertimbangannya adalah karena mahal, kakak. Begitu ya. Jadi karena terlalu mahal, jadi kalau mau pi dokter terus-terus periksa secara rutin ju, nanti kita jadi banyak keluar uang. Toh sehat-sehat saja, tunggu dulu kalau sakit baru ke dokter. Termasuk tipe yang manakah Anda pendengar, boleh ikutan untuk polling kita. Bisa berpendapat di 0380825444, 0380843 1152. Boleh juga di WhatsApp di 0811382094440 atau Instagramnya di RRI Pro 1 Kupang. Yaitu kalau Anda ke dokter, dalam keadaan apa Anda putuskan untuk kunjungi dokter? Saat gejalanya mulai muncul penyakitnya, atau saat sakit makin parah, atau untuk sekedar periksa rutin saja, atau tergantung kondisi Anda. Terima kasih untuk yang sudah ikutan berpendapat ya. Ada cerita Ikim 1606 memilih B saat makin parah sakitnya ya. Saat sakit makin parah baru ke dokter. Ada Pak Fong yang memilih B saat sakit makin parah. Kemudian ada Nisef 2308 yang memilih kunjungi dokter saat sakit makin parah. Lalu ada Kak Olikurinus yang memilih D, tergantung kondisinya. Anda mau memilih yang mana? Boleh baru gabung di line telepon 0380825444 atau 0380843 1152. Pada saat apa Anda ke dokter? Saat sakit makin parahkah? Saat gejalanya mulai muncul? Atau untuk sekedar periksa rutin saja? Atau tergantung kondisinya?

0: sis, nggak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Nggak tuh, memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil dan bermanfaat untuk semua.
3: Indeks ekonomi, harga kebutuhan naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak.
4: Indeks ekonomi sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat.
5: Indeks ekonomi, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang.
6: Indeks ekonomi, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

Persatu kanal informasi dan inspirasi, pendengar informasi untuk Anda, kapal Virgo Transport 8 dipastikan tenggelam di perairan Laut Jawa menurut Basarnas. Sebanyak 6 orang dilaporkan meninggal dunia dan ratusan lainnya masih dalam pencarian. Kantor pencarian dan pertolongan kelas A Banjarmasin menerima laporan terkait dengan kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak dengan pelayaran dari Surabaya menuju ke Banjarmasin Minggu 13 September. Kapal tersebut membawa sebanyak 243 orang. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordination Iputu Sudayana mengatakan bahwa sebanyak 113 orang telah dievakuasi ke 4 kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian. Rinciannya 107 selamat dan 6 orang meninggal dunia. Selamat petang pendengar, untuk Anda yang mau bergabung untuk ikutan berpendapat boleh di 0380825444, 0380843112, dan boleh di 0811382094440. Dalam keadaan apa Anda putuskan untuk kunjungi dokter? Saat gejala penyakit mulai muncul, saat sakit makin parah, atau untuk sekedar periksa rutin saja, atau tergantung kondisi. Terima kasih untuk Kak Bibi Tarus yang berpendapat saat gejala penyakit muncul, memutuskan untuk mengunjungi dokter. Yang mau bergabung masih boleh. Ada Kak Wati di Perumna, saat gejala mulai muncul, mengunjungi dokter. Terima kasih untuk Kak Wati di Tarus dan Kak Wati di Perumnas. Kenapa pindah ke Tarus? Kak Wati di Perumnas dan Kak Bibi Tarus ya, yang sudah berpendapat di WhatsApp. Yang mau berpendapat di Instagram juga boleh, masih ada kesempatan. Terima kasih untuk Ivaldi _22 yang ikut berpendapat. Kalau Ivaldi berpendapat, memilih ke dokter saat gejala penyakit mulai muncul. Sudah bergabung di 0380825444, 0380843112, dan juga di Instagram. Kita masih punya waktu pendengar sampai pukul 20 untuk Anda ingin berpendapat.

0: saya.
1: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas, Jue. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur sah di sana.
0: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
1: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabai begitu.
0: Nanti sabar kotong mah tanam.
1: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, kumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabai, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
0: Kalau pikir-pikir, sayang Joy kalau dibiarkan kosong begitu, eh.
1: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
0: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
3: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
4: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri.

Ya, kalau bulan mungkin tidak bisa ngomong, tapi tubuh kita bisa memberi sinyal-sinyal bahwa kita sedang berada dalam kondisi tertentu, secara khusus kondisi kesehatan kita. Nah, ada gejala-gejala sakit yang biasanya mulai muncul, lalu kadang-kadang gejala sakit itu mulai ganggu aktivitas kita atau berlangsung beberapa hari. Nah, apakah pada saat gejalanya mulai

0380843112 dan boleh di 0811-3820-9440. Dalam keadaan apa Anda putuskan untuk kunjungi dokter? Apakah saat gejala penyakit muncul atau saat sakit makin parah atau untuk sekedar periksa rutin saja? Atau ya tergantung kondisi ya, kalau memang sakitnya parah ya, atau tergantung dompet juga biasanya begitu ya. Terima kasih untuk Karisto Petrus, terima kasih untuk Anton Matong yang juga ikutan di line Facebook, boleh kasih pendapatnya ya. Sampai di jam 8 malam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saat ini sudah 18.56, nanti sesaat lagi Anda bisa simak drama radio untuk malam ini. Tetap dengar Peru 1, kanal informasi dan inspirasi, masih terbuka kesempatan untuk yang mau ikutan polling sampai di jam 8 malam.

0: salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami dua makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
3: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik.

0: bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
1: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Aduh, sudah jam 5.15 menit. Kalau pulang begini saja, pasti Siti marah. Daripada ribut, mending sekalian mampir ke pasar belanja kebutuhan rumah.

0: Permisi Bu, minyak goreng 5 liter ya, telur 3 rak, beras 3 karung kecil aja.
1: Wah, banyak sekali Pak.
0: Iya, mau kedatangan keluarga dari luar kota.
1: Kalau begitu totalnya 1 juta Pak.
0: Oke, saya transfer 1.500.000 ya Bu. Nanti Ibu kasih uang tunai 500.000. Saya lagi butuh cash nih.
1: Boleh.
0: Nah, sudah terkirim, Bu.
1: Sebentar.
0: Apa, Bu?
1: Transferannya belum masuk.
0: Loh, kok belum masuk? Ini ada bukti berhasil.
1: Saya tidak terima uang apa-apa.
0: Tapi sudah saya transfer, Bu.
1: Ih, tidak ada. Jangan macam-macam di lapak saya. Saya sering ketemu penipu seperti ini.
0: Jangan tuduh begitulah.
2: Kenapa itu? Ada apa sih? Ada apa sih?
0: Ya Allah, jangan sampai ada yang kenal aku. Kalau sampai ada yang unggah ke medsos, habis aku.
1: Pergi sana! Jangan mengganggu dagangan saya.
0: Loh Bu, saya bukan penipu. Kalau warga ikut campur, bisa bahaya nih. Aku harus pergi.

0: Silakan duduk, Pak.
1: Iya, Pak. Saya mau lapor. Saya kan tadi sudah transfer.
0: Iya.
1: Ini nih bukti transfernya.
0: Oke, baik, Pak. Kami akan cek. Ibu, bisa diperlihatkan riwayat rekeningnya?
2: Tidak bisa sekarang, Pak.
0: Kenapa?
2: Ya, pokoknya tidak bisa.
1: Bu, saya hanya ingin masalah ini jelas.
2: Kalau perlu, saya laporkan balik.
0: Tenang dulu.
1: Sudahlah, Pak. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, saya relakan uangnya aja.
0: Yakin, Pak?
1: Saya cuma nggak mau konflik panjang, Pak.
3: Wah, ramai sekali di sana. Ada apa di sana ya? Ah, sudahlah, bukan urusan saya. Ah, kasihan anak ditinggal sendiri di rumah.
4: Assalamualaikum.
1: Siti kok gak ada ya?

0: Nah, akhirnya pulang juga ya.
1: Siti, dengar dulu.
0: Kamu kemana dari tadi, hah? Aku sampai tinggalkan anak sendirian tahu.
1: Aku ada urusan di pasar tadi.
0: Urusan apa sampai pagi?
1: Ya, aku sudah belanja kebutuhan rumah.
0: Aku tidak peduli.
1: Ya, halo.
2: Halo, Pak Rudi. Mohon datang lagi ke kantor.
1: Baik, Pak.
0: Pak, itu tadi siapa, Pak?
1: Tadi yang nelpon polisi.
0: Hah? Polisi?
1: Iya. Nanti aku jelaskan ya.
0: Jelaskan apa, Pak? Kamu terlibat masalah apa sih sebenarnya?
1: Ini bukan seperti yang kamu pikirin.
0: Kalau begitu, jangan pulang lagi sebelum

0: tidak bermaksud begini, Pak.
1: Perempuan menangis lagi.
0: Oh, jadi ini rupanya.
2: Siti.
0: Rudy, jadi ini alasanmu pulang pagi, Rudy.
2: Siti, Siti.
0: Aku sudah cukup sabar.
3: Ibu, tenang dulu. Lah,
1: ini siapa?
0: Saya istrinya, saya mau minta cerai.
3: Ibu, tenang dulu, Bu.
2: Sepulah, Siti. Dengerin dulu.
0: Apalagi yang harus aku dengarkan?
3: Tenang dulu, Bu. Ini bukan perkara seperti yang Ibu bayangkan.
2: Aku memang salah pulang pagi. Tapi masalah di sini soal transfer aja.
0: Transfer?
2: Aku belanja untuk menjamu keluarga yang mau datang. Terus terjadi kesalahpahaman di sini.
4: Bu, saya juga salah. Tadi setelah diperiksa, ternyata ada gangguan aplikasi. Uangnya memang masuk.
0: Jadi?
3: Ya, Bu. Jadi tidak ada perselingkuhan, tidak ada tindak kriminal. Hanya kesalahpahaman.
4: Maafkan saya, Pak Rudy.
2: Iya, saya juga minta maaf kalau membuat keadaan makin rumit.
5: Aku juga minta maaf, aku terlalu cepat mengambil kesimpulan.
2: Ya sudah, yang penting sekarang semuanya udah jelas.
6: 1 keputusan yang terburu-buru dapat merusak kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Bijaklah mengambil masalah, karena kebenaran membutuhkan ketenangan. Jangan mudah menghakimi dan selesaikan persoalan melalui dialog serta jalur yang benar. Demikian drama radio Oleh-oleh dari Pasar, persembahan RRI Gorontalo. Naskah karya Nur Ainsyah Banggai. Diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai Rudy. Siti diperankan Denilsa Sylvie Bookings. Gilang Aji Baskara sebagai Pak Polisi. Dan Ibu Mina diperankan oleh Kanisa Muhammad. Sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini. Pro 1.

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih ada kesempatan untuk Anda bisa ikutan berpendapat ya. Dan pendapat Anda terkait dengan kunjungan ke dokter. Kapan Anda betul-betul memastikan untuk berkunjung ke dokter atau pergi ke dokter? Pada saat sebuah gejala penyakit mulai, atau pada saat satu penyakit sudah mulai atau sudah parah baru kemudian ke dokter, atau yang ketiga Anda memang punya kebiasaan ke dokter untuk periksa secara rutin, atau yang keempat ya sudah tergantung kondisi ya bisa ke dokter. 0380825444 0380843 1152. Dan boleh di 0811-3820-9440, boleh ikutan di Instagram kita. Saya cuplikan untuk Anda satu informasi dari Antara News. Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang sampai saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. Dan Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang sudah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang.

Tahukah Anda, gula yang kita konsumsi setiap hari ternyata memiliki sejarah panjang dan menarik? Awalnya, tebu merupakan tanaman asli Pulau Papua. Masyarakat adat di sana pertama kali mengolah dan mengunyah batang tebu untuk merasakan rasa manis alami. Dari Papua, budidaya tebu menyebar ke Asia Tenggara, Tiongkok, India, hingga Timur Tengah melalui jalur perdagangan. Bangsa Arab kemudian memperkenalkannya ke Eropa, di mana gula dikenal sebagai garam manis dan hanya dinikmati kalangan bangsawan. Seiring perkembangan teknologi, ditemukannya gula bit dan penggunaan mesin uap pada abad ke-18 membuat produksi gula meningkat pesat dan harganya menjadi terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kini, gula tidak hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga ditambahkan ke berbagai makanan olahan. Karena itu, bijaklah dalam mengkonsumsi gula demi menjaga kesehatan.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Mungkin ada yang kemudian bertanya, plastik ini sebenarnya bahayanya sampai kemana begitu ya? Apalagi yang disebut sebagai mikroplastik yang kita tidak bisa lihat secara kasat mata, atau mungkin ya terlihat juga tapi sangat kecil ya. Studi terbaru menemukan bahwa mikroplastik lebih banyak kepada paru-paru pasien kanker dibandingkan dengan kelompok tanpa kanker. Tapi penelitian ini belum membuktikan mikroplastik sebagai penyebab langsung kanker paru-paru. Dari News Medical, mikroplastik sudah menjadi bagian yang sulit dihindari dari lingkungan manusia. Tapi dampaknya setelah masuk ke dalam tubuh masih belum sepenuhnya dipahami oleh para peneliti. Peneliti mempelajari tingkat normal mikroplastik dalam paru-paru dan juga variasinya pada setiap individu. Dan mereka juga belum mengetahui apakah keberadaan partikel tersebut benar-benar berkontribusi terhadap munculnya penyakit. Penelitian melibatkan 100 orang yang menjalani bronkoskopi di rumah sakit dan pemeriksaan dilakukan untuk penyelidikan terhadap gejala yang berkaitan dengan kondisi paru-paru pasien. Dan memungkinkan dokter untuk melihat paru-paru dan seluruh saluran udara menggunakan tabung tipis melalui hidung atau juga melalui mulut. Dari penelitian ini, pendengar, disebutkan bahwa memang sedikit ya. Jadi penelitian ini belum membuktikan bahwa mikroplastik sebagai penyebab langsung dari kanker paru-paru. Informasi saya cuplikan untuk Anda dari rri.co.id. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan polling sampai dengan saat ini. Jadi kalau ke dokter, dalam keadaan apa Anda putuskan untuk kunjungan ke dokter? 60% dari Anda yang sudah bergabung ikut polling memilih saat sakit makin parah. Dan hanya 20% yang memilih saat gejala muncul, atau 20% lainnya justru memilih tergantung kondisi. Terima kasih untuk sudah ikutan polling malam hari ini. Tetap dengar Pro 1 pendengar. Nanti pukul 20 kita akan bergabung untuk ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

Apakah Anda pernah berpikir bagaimana pakaian Anda tetap rapi di lemari? Semua itu berkat Albert J. Parkhouse, penemu gantungan baju atau hanger yang mempermudah hidup kita sejak tahun 1903. Dulu, orang menancapkan paku di dinding sebagai tempat menggantung pakaian. Tapi, berkat inovasi cerdas Parkhouse dengan membuat hanger menggunakan kawat, kini kita bisa menyimpan pakaian dengan lebih mudah dan rapi menggunakan hanger dengan berbagai bahan yang menarik dan efisien.

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
2: By standing together, we also become stronger.
3: Strength. Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat.
2: With our people.
3: Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita. Dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
1: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
4: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil, dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersenggara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
5: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TB-TCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I. Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
6: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8. Ya.
5: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman, berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
7: Ada semalam sore terakhir jam 4
8: petang. Tadi apa bilangnya?
7: Jaringan hilang.
8: Bicara mengenai kondisi kapal ada
7: enggak?
5: Ada. KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
0: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk, diantaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
9: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
10: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
11: Jadi asap yang dari apa kebakarannya di bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pastilah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih pekarangannya dengan cara membakar.
12: Jadi sengaja ya?
11: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
10: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
9: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC. Operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, sekarang ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
10: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
13: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
14: Juga menjadi momentum ya, artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan dirinya. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
13: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
15: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma faktor jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau ditugasi yang subsidi, memang. Nah, itu kan harus kantor juga harus tahu dari pohon. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu harus disiapkan. Dari helm, masker, terus baju yang APG-APG yang lain itu wajib. Harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
13: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbo melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
16: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
17: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
16: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
18: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
16: Krenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Selor. Sementara itu untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdulitololi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sapaan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri atau mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia 2000 Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin misalnya kita semua balik ke klub dan lupa kerja keras di klub dan semoga dia mendapatkan mereka bisa memperoleh pemain di klub.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0 dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirapuli, Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini,

Siput, hewan terkecil yang sering kita temui, ternyata menyimpan keunikan tersendiri. Hewan yang masuk kelompok moluska ini memiliki ribuan gigi. Gigi-gigi ini tersusun dalam struktur yang disebut radula, yang berfungsi untuk mengikis dan menghancurkan makanan seperti alga atau tanaman kecil. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Biological Bulletin tahun 2007, siput herbivora memiliki radula yang lebih halus. Sementara siput karnivora seperti siput kerucut memiliki radula yang lebih tajam untuk menangkap mangsa.

Pendengar, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan 130 penumpang kapal Virgo Transport 8 masih dalam proses pencarian setelah tim SAR mengevakuasi 113 orang dari total 243 orang yang berada dalam kapal saat kecelakaan di Laut Jawa. Menteri Dudi mengatakan pencarian terhadap penumpang yang belum ditemukan masih berlangsung dan seluruh sumber daya yang tersedia terus digunakan untuk memastikan proses pencarian. Dan juga penyelamatan serta evakuasi bisa dilakukan hingga seluruh korban berhasil ditemukan. Koordinasi antara Kementerian Perhubungan dan Basarnas dilakukan sejak laporan mengenai kecelakaan diterima untuk memastikan seluruh instansi terkait dapat segera mengambil bagian dalam penanganan keadaan darurat tersebut. Dan dia berharap seluruh proses pencarian bisa berlangsung tertib dan menghasilkan informasi yang akurat sehingga keluarga korban maupun masyarakat memperoleh kepastian mengenai perkembangan penanganan insiden tersebut. Informasi dari Antara News.

0: Cermin ajaib digital, ada online nggak? Aku mau tahu siapa yang paling sehat dan paling glowing di dunia maya ini.
1: Data kesehatan Ratu kosong, belum cek kesehatan gratis ya?
0: Hah, emang perlu? Aku kan lagi fit, Cermin.
1: Fit sih, tapi belum tentu sehat kan? Coba ikut program cek kesehatan gratis di Puskesmas, biar bisa cek tekanan darah, gula darah, kolesterol. Gratis, Ratu.
0: Gratis? Wah, langsung aja deh. Biar tidak cuma tampil keren di luar, tapi juga sehat beneran dari dalam.
2: Ayo, manfaatkan program cek kesehatan gratis di Puskesmas terdekat. Karena sehat itu bukan tren sementara, tapi gaya hidup keren. Segar yang tercium saat rumput baru dipotong ternyata memiliki asal yang sangat menarik. Saat rumput dipotong, tanaman tersebut melepaskan senyawa kimia yang disebut green leaf volatiles atau GLVS. Senyawa inilah yang memberi aroma khas segar dan alami yang kita kenal. GLVS ini sebenarnya berfungsi sebagai peringatan untuk tanaman lainnya agar siap menghadapi ancaman. Jadi, aroma segar yang kita nikmati bukan hanya menyenangkan, tetapi juga bagian dari cara alam berkomunikasi.

Berdekar pasca kebakaran rumah dinas atau barak sonbai di asrama TNI Angkatan Darat, sebanyak 9 keluarga personil TNI Angkatan Darat terdampak di Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja. Dan mereka mendapat bantuan dari Kapolda NTT Irjen Polisi Rudi Darmoko hari Minggu ini, tanggal 13 September 2026 sore. Saya cuplik dari Kupang Tribun News, bantuan ini diserahkan secara simbolis di lokasi kebakaran oleh Karops Polda NTT, Kombes Polisi Komazur Zaman, bersama sejumlah pejabat utama Polda Nusa Tenggara Timur. Rombongan Polda NTT diterima jajaran Korem 161 Wirasakti. Karops Polda NTT Kombes Polisi Komarus Zaman mengatakan bahwa bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian Polda NTT kepada personil TNI Angkatan Darat dan juga keluarga yang terdampak kebakaran. Ada 9 keluarga personil Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat yang terdampak kebakaran rumah dinas atau barak sonbai di asrama TNI Angkatan Darat di Kuanino.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Pendengar, jenazah almarhum Dr. Hewan Alfonsius Albinus Mehan dimakamkan hari ini, Minggu 13 September 2026 pagi. Jenazah putra ketujuh pasangan Maria Sukartiam dan Paulus Robertus itu dimakamkan di rumah orang tuanya di Wailiti, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika pada pukul 10. Sebelum dimakamkan, prosesi diawali dengan upacara kerinasan, kemudian dilanjutkan dengan misa requiem dan disampaikan ke kando almarhum Hendrikus Evanitus. Almarhum Dr. Hewan Alfonsius Albinus Mehan lahir di Maumere 1 Maret 91 dan wafat di usia 35 tahun. Alfan berasal dari Dr. Hewan Albinus Mehan dari Kabupaten Sika ya, dan merupakan seorang yang dalam perjalanan pendidikannya adalah alumni SMAK Frateran Maumere angkatan keempat. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, dia melanjutkan pendidikan hingga meraih gelar dari Fakultas Kedokteran Hewan di Yogyakarta tahun 2017. Dan selama menjalankan tugas sebagai ASN, Alfan dikenal sebagai pribadi yang punya integritas. Dan profesinya sebagai dokter hewan ini dijalankannya dan menjadi andalan ya dalam menjalankan tugasnya selama berada di Papua ya. Informasi ini pendengar saya cuplikan untuk Anda dari Kupang Tribun News. Jenazah Dr. Hewan Alfonsius Albinus Mehan dimakamkan hari ini sebagai salah satu korban yang tertembak di Papua.

Saat ini, makin banyak masyarakat yang memakai kompor gas karena mudah penggunaannya. Agar kompor gas tidak meledak, gunakan tabung gas, regulator, dan selang dengan standar SNI. Rawat kompor gas sebelum, saat, dan setelah menggunakannya. Jangan tinggalkan makanan dekat tabung gas, karena akan membuat tikus berdatangan dan berisiko merusak selang tabung gas. Perhatikan juga cara pemasangan regulator dan selang dengan benar. Jika mendengar suara mendesis, berarti selang atau regulator belum terpasang dengan benar. Miliki ventilasi udara yang baik karena berat jenis tabung gas lebih berat dari udara, sehingga gas akan turun ke bawah. Bukalah pintu dan jendela dengan lebar agar udara bersih masuk ke dalam dan gas menyebar keluar. Jangan meletakkan tabung sejajar kompor atau di atas kompor. Taruh tabung di bawah kompor dengan jarak agak jauh sejak awal. Saat mendengar tabung mendesis atau bocor, hindarkan dari kontak listrik atau api. Jika mendapati api kecil di sekitar tabung gas, tutuplah menggunakan kain basah. Jangan panik dan mulai ambil tindakan untuk mengatasinya.

Pendengar, tiga pemain dari Provinsi NTT yakni Al Kelvin Bagi, Johannes Bagi, dan Octavianus Fernando akan memulai debut perdana mereka di ajang Liga 2 Indonesia membela Persis Solo. Di bawah asuhan pelatih kelahiran Kupang, Ricky Nelson, ketiganya akan membuktikan ketajaman di lapangan hijau untuk berkontribusi menyumbang gol buat Laskar Samber Nyawa. Dan saya cuplik dari Kupang Tribun News informasinya, jelang kick off laga perdana Persela Lamongan di Stadion Surajaya Lamongan hari Minggu tadi sore pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah, belum ada susunan pemain resmi atau starting untuk Persis Solo. Tetapi tiga pemain dari NTT yakni Al Kelvin Bagi, Johannes Bagi, dan Octavianus Fernando memulai debut perdana mereka di ajang Liga 2 Indonesia membela Persis Solo. Ini menunjukkan bahwa pemain-pemain Nusa Tenggara Timur, pemain-pemain muda NTT juga sudah mulai bergerak menuju ke tingkat nasional untuk sepak bola ini ya. Informasi saya cuplikan untuk Anda dari Kupang Tribun News di 21.15 menit waktu Indonesia Tengah. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi masih bersama Anda sampai di 21.30 dengan informasi, lalu kemudian nanti Anda bisa ikuti Ruang Rindu untuk malam ini.

Tahukah Anda, bahasa yang sudah ada ribuan tahun lalu ternyata punya kesamaan dengan bahasa komputer masa kini? Ya, bahasa Sanskerta, bahasa klasik dari India ini, dikenal karena tata bahasanya yang sangat teratur dan logis. Setiap kata punya struktur yang rapi, mirip seperti kode dalam pemrograman komputer. Beberapa peneliti bahkan menyebut Sanskerta sebagai bahasa alami yang paling mirip dengan bahasa mesin. Strukturnya minim ambiguitas, sehingga cocok untuk sistem logika, kecerdasan buatan, bahkan penyusunan algoritma. Jadi, kalau kamu berpikir bahasa kuno tak relevan dengan teknologi, pikir lagi. Sanskerta membuktikan bahwa kebijaksanaan masa lampau bisa jadi inspirasi masa depan digital kita.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogyanya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogyanya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Halo, selamat malam dan terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Sony dan juga rekan Calvin temani Anda malam hari ini di 13 September 2026. Sudah mulai ingin beristirahat karena besok harus mulai beraktivitas di hari Senin kah? Ya, sambil beristirahat kembali memori Anda dihidupkan kembali dengan lagu-lagu tahun 80-an dan 90-an. Siapa tahu di antaranya salah satunya menjadi lagu yang andalan Anda untuk paling tidak mengingatkan Anda masa-masa 80-an dan 90-an, atau yang ingin juga dengar lagu yang 80-an 90-an. Boleh malam hari ini ada Krisya dengan Kala Cinta Menggoda, Vina Panduwinata Aku Makin Cinta, Iwan Fals Yang Terlupakan, ada Betaria Sonata dengan Terlambat Sudah, ada Dian Piscesa dengan Engkau Segalanya Bagiku, Uta Likumahua Esokan Masih Ada, Januari Kristi dengan Aku Ini Punya Siapa, Niki Astria Jangan Ada Angkara, ada God Bless dengan Rumah Kita, ada Apakah Ada Bedanya dari Ebit GAD, Yang suka dengan 90-an ada Club Project Menjemput Impian, Potret Bunda Begitu Indah dari Padi dan Java Jaif dengan Gerangan Cinta. 0380825444, 0380843112. Saya juga buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di line WhatsApp, boleh di 0811-3820-9440. Waktu kita cukup panjang sampai pukul 23. Jadi bolehlah ya, bisa bergabung. Selamat malam Ruang Rindu, halo.
4: Malam Kakak Sony.
3: Selamat malam, iya, dengan Kakak
4: Sisil.
3: Kakak Sisil, gimana Kakak Sisil hari Minggunya?
4: Kabarnya baik, tapi kepalanya lagi sakit.
3: Ah, kepalanya sakit. Mikirin siapa? Iya. Jadi kepala sakit begitu, eh.
4: Pikiran bapak di sapu.
3: Oh iya, kira ada pikir seseorang kok sapa kok begitu. Iya, mudah-mudahan bapaknya sehat-sehat di sabu. Lagunya Dian Piscesa, boleh engkau segalanya bagiku disiapkan Kak Sisil, silakan menyapa siapa. Lagu Dian Piscesa ini 80-an Kakak.
4: Tahun 90-an itu saya lahir 93 Kakak Sony.
3: Ya, tapi mau boleh juga dengar tahun 80-an siapa bilang Sony boleh. Iya toh. Tapi itu waktu Kakak Sisil dengar lagu Engkau Segalanya Bagiku dari Dian Piscesa senang.
4: Senang Kak.
3: Senang ya. Oke.
4: Lagunya bagus nah Kak Sony.
3: Oke, siap Kakak Sisil, silakan.
4: Oke, salam Opa Emi, Opa Emi bersama Oma, Bu Ferry yeah. Di show yang suka bikin suara ya beda-beda.
3: Buat yang penting orangnya sama masih.
4: Ini Pak Potus dengan Bapak Miller yeah. Yang suka makan siripina. Terus selalu bilang ini Bunda, Bapak siapa yang di ini Koto?
3: Iya.
4: Yeah. Bunda Bapak.
3: Bapak iya, Yehuda, ya. Bapak Yehuda.
4: Dibilang Bunda sunyi diri, tak apa-apa.
3: Sunyi derita indah bahagia. Iya.
4: Ini Bunda Asmi dan Kakak Wati, di mana hadirimu? Suara enggak muncul lagi nih Kak Wati. Terus salam buat Kakak Yudeona. Salam aja buat semua yang lagi monitor Kak Sony.
3: Iya.
4: Semoga Tuhan Yesus memberkati untuk semuanya.
3: Yeah.
4: Dan buat Ibu Ratna yang di Manado gabung.
3: Iya, oke.
4: Oke, lewat Kak Sony, makasih selamat
3: malam. Baik, makasih selamat malam. Terima kasih untuk Kak Sisil, orang pertama yang bergabung malam ini di line telepon. Orang keduanya siapa? Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Selamat malam, Kak Sony.
3: Selamat malam, Bapak Butusko.
5: Apa kabar?
3: Kabar baik. Pak Butus, bagaimana kabar? Sehat juga?
5: Bapak
3: Sasa. Kenapa? Kena siram terus kok Pak Butus?
5: Ya.
3: Kena siram terus kok?
5: Ya.
3: Oh, makanya bebasa terus ya.
5: Ya,
3: silakan Pak Butus.
5: Yang tadi baru siapa?
3: Ada Kakak Sisil di Manutapen.
5: Oh, Sisilia apa?
3: Di Sisilia, betul Sisilia. Mantasi.
5: Ya, Mantasi.
3: Iya.
5: Bunda Asmi.
3: Iya.
5: Jona, Diego Sal.
3: Iya.
5: Manisa, Mas Jesse. Mbak Basri, ada Ibu Rata, Maria yeah. Cikumala, Bung Marcel, Bung Krispati,
3: yeah.
5: Meli, ada Bung Mir,
3: yeah.
5: Opa Emi, Bu Linda, ada Bung Endang,
3: yeah.
5: Bung Peri Soe, Ibu Natalia, Natalia Rose, Amy Rose,
3: yeah.
5: Ada siapa lagi? Bu Papa, APL, Bapak Asel, Ibu Puja, Mame,
3: iya.
5: Silvia, Ayu, Ibu Betsy, ada Mbak Ima, ada Leta BPJS,
3: iya.
5: Semua-semua. Saya.
3: Baik Bapak, terima kasih. Selamat malam Pak Butus dari Fatu Veto. Penelpon berikutnya Ruang Rindu, selamat malam, halo.
6: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
3: Halo, selamat malam Opa Eni. Kemana Opa? Kabar baik kok Opa?
6: Eh, kabarnya baik.
3: Baik-baik saja. Hari Minggu di mana Opa? Di rumah Sako?
6: Di rumah katanya.
3: Di rumah. Di rumah karena panas debu lah Opa. Ih, ketemu jalan ini sutahan panas lah, tahan abu lah. Maan dia ketemu menikmati satu Opa.
6: Betul.
3: Karena memang sumasu di musim tuh Opa.
6: Iya.
3: Nanti besok kalau masuk musim berikut lain, musim hujan, musim lumpur juga tong nikmati harus Opa.
6: Iya, memang semua harus dinikmati.
3: Harus dinikmati.
6: Karena itu adalah apa ya, tahunnya penesta atau kata.
3: Betul. Jadi ketong seni bisa ubah, jadi menerima sah.
6: Menerima sah.
3: Betul apa ya,
6: kalau musim panas ya
3: ya
6: jangan terlalu apa di luar ya. Memang kalau perlu ya itu hal itu juga sobat ini
3: cari iya.
6: Juga
3: ada satu yang pasti Opa,
6: iya apa ya
3: yang pasti itu ya ketong masih dikarunia hidup bernafas itu luar biasa tuh. Itu yang ketong syukuri toh Opa.
6: Betul.
3: Oke.
6: Okay. Masih selagi Bapak Tuhan di atas masih memberikan kesempatan yang kita mensyukuri semua yang beliau kasihkan kita.
3: Betul. Iya. Oke. Okay. Baik Opa.
6: Iya.
3: Lagu apa yang kira-kira tepat di hati ini Opa?
6: Januari Kristi
3: Opa ya, beta taruh di antrian. Kenapa Januari Kristi itu zaman pas apa kok Opa?
6: Ya.
3: Itu dengar itu lagu-lagu itu pas zaman apa? Masih aktif kok?
6: Zaman-zaman nenek bareng.
3: Masih aktif itu ya?
6: Iya.
3: Itu, oh itu. Iya Opa?
6: Tapi Januari
3: Kristi. Januari Kristi judulnya Aku Ini Punya Siapa.
6: Iya betul, Aku Ini Punya Siapa.
3: Punya Oma jelas eh.
6: Iya pasti kalau aku tanya begitu Oma bilang milik beta nah.
3: Cari hal kalau orang lain. Itu nanti biar sinetron juga tetap telinga ada. Dengar-dengar kalau bilang orang lain ketong bahaya. Ini malam Opa ambil bantal.
6: Itu kalau bilang orang lain nanti saya makan 2 hari.
3: Silakan cari makan sendiri, Su. Iya, Opa.
6: Oke, salam dulu.
3: Boleh, Opa. Iya.
6: Jangan pusing, Bapak bisa sehat-sehat.
3: Bilang ada ingat Bapak disambu jadi. Iya.
6: Bapak masih tenang-tenang dikalin lihat.
3: Biar. Iya.
6: Bapak waktu tenang-tenang.
3: Betul.
6: Cari kerja harus mencari kerja barangkali ke apa.
3: Iya.
6: Yang dari ketua Bapak Bukit itu ada manusia di apa manusia
3: ya.
6: Ada Bung Ferry di Kampung Amatoe, ada Mak Ina di Satu Luli, ada Mak Glenn, ada Mak Susan di situ mana
3: ya.
6: Ada Mama Amita di OSTA, Bung Endang cabang Ragnama, Bung Andeso di ONIKO, oke dua daerah dulu katanya.
3: Iya.
6: Manca daerah ya katanya.
3: Iya.
6: Iya.
3: Manca daerah.
6: Ada pelindah di Bogor, ada pelindah di Bogor, ada pantri, ada pantri, ada pantri, ada pantri, ada
3: pantri. Iya.
6: Ada satu lagi, ada pantri, ada pantri, di mana Pak-Pak, ada
3: pantri, ada
6: pantri. Kemudian kembali ke lokal lagi ada kajian-kajian apa dan semacam-macam saya katakan.
3: Iya, baik.
6: Oh ya, ada yang di mana ada tadi itu katakan
3: apa yang ini? Ibu Ratna kok, Ibu Ratna.
6: Ibu Ratna, ada satu ke Ibu Ellen.
3: Oh, Ibu Ellen, iya betul, Ibu Ellen.
6: Bunda Ellen
3: di Manado. Bunda Ellen di Manado.
6: Iya. Itu saja kasih.
3: Baik, baik. Iya, makasih Opa. Terima kasih untuk Opa Eni dari Tilong sudah bergabung malam hari ini 0380 8254 44. Gak penelpon berikutnya. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
7: Halo, selamat malam Kak Soni.
3: Selamat malam Kakak Reflan di Sulamo. Kabar baik kok Kakak Reflan?
7: Baik.
3: Baik. Ada kemana? Kedinginan kok atau sonde ya, biasa? Panas.
7: Ada padam saja.
3: Iya.
7: Panas dinginnya.
3: Panas.
7: Ya, lumayan.
3: Siang-siang ini Kak lumayan panas ya Kak Reflan? Terlalu panas. Tapi kalau malam dekat-dekat subuh, weh, kata suara tarik selimut ah.
7: Itu berat
3: sudah. Yang penting keton jaga kesehatan supaya tetap sehat tuh Kakak Reflan. Iya. Ya. Oke, okay. Kakak Reflan, malam ini mau dengar lagu apa kok? Ada Krisye Kala Cinta Menggoda, ada Vina Panduwinata Aku Makin Cinta, Iwan Fals Yang Terlupakan, atau Betaria Sonata Terlambat Sudah. Atau lagu tahun 90-an, ada Club Project Menjemput Impian, Potret Bunda, Begitu Indah dari Padi, Java Jive Gerangan Cinta.
7: Kalau dari Ari Kusmiran tidak ada kok,
3: Kak? Ari Kusmiran kok? Mau Ari Kusmiran kok?
7: Ya, Kenangan Desember itu, Kak.
3: Kenangan Desember. Beta coba, mudah-mudahan ada kok. Ada Kenangan Desember Ari Kusmiran. Boleh ya? Boleh sesekali ya. Oke, karena ini malam Kak Reflan baru masuk toh, jadi Beta juga siapkan. Oke, boleh. Kenapa ada Kenangan di bulan Desember kok?
7: Itu sangat spesial kita.
3: Aduh, itu betul. Beta pengkawan pernah cerita begini, katanya kalau dia dengar lagu tertentu itu tiba-tiba dia punya memori langsung pilih itu zaman itu. Kondisi zaman itu, iya. Dia bilang itu. Jadi ini Kenangan Desember ini pas dengan, mudah-mudahan nanti mengingatkan Bung Reflan di itu zaman.
7: Kalau dengar suaranya Ari Kusmiran tua.
3: Siap, kita siapkan Bung Reflan.
7: Oke.
3: Ya.
7: Salam suka.
3: Boleh silakan.
7: Acara buat Bung Narsrun.
3: Iya.
7: Sama Wigati, sama Mbak Bule Matria.
3: Iya. Jadi, Yang mana?
7: Yang dari Palu, Ibu Farida ya?
3: Ibu Farida ada Ibu Natalia ada.
7: Oh iya.
3: Iya.
7: Yang buat Opa Miller.
3: Iya. Iya.
7: Buat Opa Emi. Mak J. Sri Rogama, ada Mbak Airin, Mama Cantik, Bunda Asmi,
3: ya.
7: Bunda, ada Mama Madi, Bunda Cantik, Mbak Ter,
3: ya.
7: Tiga sekarang musim sakit.
3: Buat semua. Mudah-mudahan Kenangan Desembernya mengobati rindu ya, Kak Refla.
7: Iya. Erikupan.
3: Ya.
7: Erikupan untuk para Erikupan sama tahunnya ke 81.
3: Ya.
7: Sebagai Erikupannya selalu jaya di udara.
3: Terima kasih.
7: Di udara.
3: Terima kasih, Kak Reflan.
7: Terima kasih, malam.
3: Makasih, selamat malam. Terima kasih Kak Reflan dari Sulamu sudah bergabung. Penelpon berikutnya dari mana ini? Selamat malam, Ruang Rindu.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Kak Soni.
3: Selamat malam, siap. Bung okay. Endang, kemana kabar Bung Endang?
8: Puji Tuhan, kabarku sehat walafiat, aman terkendali Kak Soni.
3: Oh ini kalau suka kabar begini, ini kabar-kabar begini ini yang keton tunggu-tunggu nih.
8: Oh iya betul.
3: Biasa kalau kabar bagus begitu biasa bagi-bagi adik-adik dong 1000-2000 begitu.
8: Oh ya, menanti saja kalau ada angin surga.
3: Aduh,
8: ya.
3: Aduh, dekat tong repot sudah kapan itu angin surga. Yang ada angin timur, angin barat, angin surga ini belum kotong dapat. Kapan ketong dapat ini angin surga?
8: Angin badai.
3: Ah, itu dia nanti kalau badai lagi ketong su repot sudah. Jadi sudah. Oke. Dir ketong terima sah. Bung Endang mau dengar lagu apa yang pas di hati nih kok?
8: Ini baru gabung, beta belum sempat dengar lagu nih.
3: Yang 80-an atau yang 90-an?
8: Oh, lagu Indo ada pesan.
3: Indo rata-rata 80-an dan 90-an ada Kala Cinta Menggoda dari Krisye, Vina Panduwinata Aku Makin Cinta, Iwan Fals Yang Terlupakan, Peter Yasonata Terlambat Sudah, Utha Likumahua Esokan Masih Ada, Niki Astria Jangan Ada Angkara, God Bless Rumah Kita, Ebit, Apakah Ada Bedanya?
8: Iya, apakah ada bedanya?
3: Apakah ada bedanya itu dia di dalam bahasa Sabu bilang helau.
8: Ah, mikira podoa ya.
3: Sami mawon. Itu kita orang TTS bilang pap mese.
8: Oh, pikiran namoe.
3: Ati tidak pap mese.
8: Oh iya, oke deh.
3: Ya, silakan Bung Endang. Iya, boleh.
8: Salam yang pertama buat beta pun sayang yaitu si hijau daun.
3: Aduh.
8: Di seberang lautan sana Kak Soni.
3: Su hijau lai.
8: Iya, si hijau daun. Beta kasih nama dia si hijau daun.
3: Kemarin masih warna apa? Atau hijau terus?
8: Terus tetap hijau karena beta siram dengan air cinta.
3: Aduh, ini yang keton tunggu-tunggu nih.
8: Iya, beta pokoknya menunggu dari komitmen kami berdua. Dia suka kirim-kirim barang Bung Cornel, kirim kulkas. Uh-huh. Jadi dia simpan-simpan memang barang, jadi son meleset loh ya.
3: Talalu.
8: Yang beta pernah kasih gabung dengan Kak Soni.
3: Talalu, iya mah.
8: Iya terlalu sedih. Oke, lanjut.
3: Ya, boleh Bang Endang, boleh.
8: Selamat malam, selamat beristirahat. Besok bangun pagi-pagi beristirahat juga. Oh, beraktivitas, oke.
3: Okay. Besok bangun mulai beristirahat lagi boleh.
8: Oh iya betul. Oke, okay, salam selanjutnya ya. Buat Teh Dinda di Bogor, Bunda Natalia di Palu, juga ada Bunda Asmi Arnona, juga ada Bapak Butus, Bapak Yahuda, Bapak ini di Tilong,
3: iya.
8: Juga ada Bung Freddy bersama Mbak Putri di Maroke, juga ada Kak Puja.
3: Iya.
8: Juga, pokoknya buat Mama Jessy Lelogama, buat semua saya, Kak Suni.
3: Baik, Bu Endang.
8: Oke, buat Kak Suni, selamat bertugas, sukses selalu.
3: Pokoknya, Bu Endang.
8: Terima kasih, selamat malam.
3: TCD, terima kasih sudah bergabung, Bu Endang sudah bergabung malam hari ini. Pada telepon berikutnya, Ruang Rindu, selamat malam.
9: Rindu, memori lewat lagi.
3: Aduh. Bapak, kabar Bapak?
9: Ah, puji Tuhan, kita semua masih sehat-sehat. Maroke masih panas-panas.
3: Panas-panas ya.
9: So 3 bulan deh ada hujan ini ya Bapak.
3: Tidak ada hujan ya.
9: Iya. Kalau apa... Siapa itu? Saya lupa sekarang DP nama.
3: Yang ini. Mana? DP
9: nama siapa itu yang bikin lo kenal Veronica? Mesti bikin lagu Kita Menanti Hujan. Ya, menanti hujan tak kunjung tiba gitu. Itu dia pun judul tuh.
3: Menanti hujan tak kunjung.
9: Syairnya mesti minta tolong itu Suno AI itu.
3: Betul. Biarkan dia menyanyi sendiri gitu.
9: Aduh, apa kabar juga?
3: Kabar baik Pak Freddy, kabar baik juga Pak Freddy dan Ibu Tri ya.
9: Puji Tuhan. Ya, ini beta terlambat sedikit dua hari itu dari hari radio.
3: Iya.
9: Ada kata terlambat
3: Terada. Semua masih selama bulan September masih oke.
9: Mau kasih ucapan pertama dulu wes lagu.
3: Iya.
9: Untuk RRI semoga semakin jaya, terutama program-programnya juga semakin bagus ya.
3: Iya.
9: Program edukasi itu penting.
3: Iya.
9: Juga menjadi satu bangsa, jadi supaya bangsa Indonesia ini tetap bersatu, berbeda-beda. Iya.

0: kalau begitu
1: yeah.
0: langsung di counter gitu ya.
1: Betul,
0: itu yang
1: betul.
0: Hoax itu yang yeah. viral langsung di counter. Jadi
1: di
0: masyarakat
1: counter.
0: Bisa terlindungi.
1: Iya.
0: Yeah, yeah. Oke. Okay?
1: Baik,
0: dan
1: Bapak.
0: Akhir, ya, dan yang di ujung saya mau bilang semoga RRI semakin berkibar di udara, sekali udara di udara tetap di udara.
1: Terima kasih.
0: Jadi kanal
1: informasi dan inspirasi
0: itu iya. betul-betul terpenuhi.
1: Iya. Ya?
0: Oke, Abang Sony.
1: Baik, Bapak.
0: Jadi karena kita bicara tentang harapan-harapan, jadi kita punya Bu Uta Likumahua.
1: Uta Likumahua.
0: Esokan masih,
1: esokan masih ada.
0: Jadi jangan putus asa.
1: Iya.
0: Esokan masih ada gitu ya.
1: Siap, Bapak.
0: Oke, salam untuk Abang Sony ya.
1: Iya.
0: Selamat bertugas. Sehat selalu bersama keluarga.
1: Iya.
0: Pokoknya doa yang terbaik untuk Abang Sony bersama keluarga.
1: Iya.
0: Dan barusan tadi ada Abang Endang ya, juga Abang Miller,
1: yeah.
0: Uma Emi, Ma Ima, juga ada kita punya Bunda Asmi,
1: yeah.
0: Kemudian di luar itu ada Ibu Wigati di Wonosobo ya, juga ada seorang ketemu tetangga di sebelah Sorong Senaya, Kakak Puja.
1: Yeah.
0: Ada Ibu Ellen dan Ibu Ani yang di Prado sana ya. Ibu
1: yeah.
0: Ani di Kota Mobagu, yang Ibu Ellen di Manado, di mana? Tondano barangkali ya.
1: Yeah.
0: Desa.
1: Yeah.
0: Semoga ibu-ibu ini tetap sehat dan semangat. Ini kedua ibu ini senang dengar itu suara. Ceria sekali, ketawanya renyah,
1: renyah ketawa. Sekali,
0: luar biasa,
1: iya.
0: Tidak kalah dengan Kakak Puja di Bintu di sana ya.
1: Oh, iya.
0: Ini juga ada Bung Kik Erens, ada Caca Ayu Manise yang ada di Masowi,
1: iya.
0: Juga ada Ketompo Anti Diona yang ada di Wisapa. Di suatu senja katanya.
1: Iya. Yeah.
0: Di suatu senja.
1: Di
0: musim yang lalu. Aduh, pas juga ya. Oke.
1: Iya.
0: Sony, saya suka terlalu ambil waktu.
1: Iya, yeah, Bapak siap,
0: jadi,
1: Bapak.
0: Saya salam semua saja tanpa Bye. Kecuali. Dan semoga semuanya sehat walafiat.
1: Yeah.
0: Berbahagia di hari Minggu, bisa berkumpul bersama orang-orang tercinta,
1: yeah.
0: juga beribadah di hari Minggu ini. Oke, okay, Abang Sony,
1: yeah, terima Bapak.
0: Kasih. Selamat
1: terima
0: malam.
1: Kasih, selamat Shalom. Malam. Shalom, terima kasih untuk Bapak Freddy. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Kita ke lagu yang tadi sudah dipilih di antrian. Ini lagu mengingatkan Kak Sisil untuk ingat Bapak katanya ya. Enggak segalanya bagiku. Dari Dian Piscesa, berikutnya ada Aku Ini Punya Siapa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Lagu dari tahun 1987, Januari Christie, dengan Aku Ini Punya Siapa, tadi diminta oleh Opa ini dari Tilong ya. Sudah saya hadirkan malam hari ini, dan kita masih di Ruang Rindu, edisi 13 September 2026. Masih ada kesempatan untuk yang mau gabung di 0380-8254-44 atau 0380-8431-152. Boleh di 0811-3820-9440. Sampai di jam 11 malam, pukul 23. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Kak Soni.
0: Selamat malam, iya.
1: Ya, saya mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang 81 tetap mengudara selagi dunia masih ada.
0: Terima kasih, Pak.
1: Kami sudah mendengar akan diganti oleh generasi mendatang.
0: Ya.
1: Kakak-kakak penyiar RRI Net juga akan diganti oleh generasi mendatang.
0: Iya.
1: Tapi RRI tetap mengudara selagi langit dan bumi masih ada.
0: Amin. Terima kasih betul ya. Dari waktu ke waktu masih tetap ada. Ya.
1: Lagunya main malam semua bagus-bagus semua.
0: Iya, Bapak.
1: Jadi putar mana saya siap dengar saja.
0: Terima kasih, Pak. Ya udah.
1: Salam untuk semua dari orang pertama sampai yang terakhir tadi.
0: Ya.
1: Dan yang belum masuk ada bel-bel di belakang juga sekarang itu.
0: Iya.
1: Dengar.
0: Iya.
1: Siap untuk masuk. Kita pendengar setia RRI.
0: Iya.
1: Saya ucapkan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.
0: Iya.
1: RRI mengantar generasi muda pada tahun 2045 dan seterusnya.
0: Iya.
1: Terima kasih Kak Soni, saya pulang dulu ke desa.
0: Terima kasih, Shalom. Terima kasih untuk dari Weniko, ada Pak Yehuda. Terima kasih sudah bergabung. Pada telepon berikutnya, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Bang Polki.
0: Selamat malam dengan Soni, Ibu. Oh. Dengan Sony, maaf, maaf. Tidak apa-apa.
2: Aduh, maaf ya.
0: Tidak apa-apa.
2: Selamat malam Mas Sony.
0: Selamat malam Ibu Wigati. Bagaimana Ibu Wigati kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah baik Mas Sony.
0: Baik, alhamdulillah.
2: Sudah dikasih hujan.
0: Oh, sudah dikasih hujan. Iya.
2: Sudah kemarin 4 hari berturut-turut.
0: Sudah 4 hari berturut-turut ya?
2: Iya, hujan.
0: Oh.
2: Baru ada matahari tapi sebentar.
0: Baru ada matahari tapi sebentar.
2: Iya. Kemarin berapa? 5 hari tidak ada matahari.
0: 5 hari tidak ada matahari ya? Tadi harusnya ketika pertama kali nyambut Ibu Wigati kita pakai apa namanya? Pakai gamelan. Tadi lupa saya. Iya.
2: Pakai kopi dari Anom ya.
0: Boleh gamelan yang ini pas ada ini apa namanya? Sekaten begitu.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Sekaten di Jogja apa
0: di Jogja? Ya, atau mau bikin kita bikin sekaten di Wonosobo saja ya.
2: Boleh. Memperingati
0: pokoknya apa saja yang bisa diperingati gitu.
2: Kemarin
0: ada acara apa?
2: Awal-awal September ya. Itu potong rambut gimbal.
0: Oh, di
2: Dieng, iya.
0: Di Dieng ya.
2: Peringatan itu, iya setiap tahun. itu rame sekali itu.
0: Rame. Ibu Gati pernah ikut acaranya itu ya?
2: Nonton.
0: Ya.
2: Nonton, tapi berangkat dari padahal dekat itu ya kalau hari-hari biasa gitu enggak ada acara itu kan hanya 30 menit sampai. Ya, setengah enggak sampai malah 20 menit ya. Tapi karena ada event berangkat dari rumah jam 7 sampai di sana jam 3 sore.
0: Oh, iya ya, karena memang padat ya.
2: Padat sekali.
0: Kalau saya jalan-jalan itu ya belum sampai ke Wonosobo, ke Diingnya belum sampai ya. Belum sampai pernah mana? Sampainya di apa ya? Sebelum Wonosobo apa ya namanya?
2: Temanggung.
0: Temanggung. Rencang kula wonten menika rencang kula.
2: Wonten Temanggung.
0: Nggih.
2: Temanggung perbatasan Wonosobo ada view yang bagus.
0: Ada view yang bagus. Oke, Bu Wigati. Mau sambil salam-salam untuk siapa salemipun monggo.
2: Buat Mas Sony ya.
0: Iya.
2: Sebelumnya ini terlambat ya. Soalnya kemarin enggak bisa masuk.
0: Oh iya ya, benar-benar Bu, benar.
2: Tadi aja susah sekali dari pertama enggak bisa.
0: Iya.
2: Oke, dirgahayu dulu untuk RRI.
0: Iya.
2: Tetap jaya di udara sekali, di udara
0: tetap di udara.
2: Semakin sukses, semakin maju, semakin baik.
0: Iya. Baik.
2: Untuk Mas Sony dan semua kru sukses selalu ya.
0: Baik, terima kasih Ibu.
2: Oke, salamnya buat Mas Sony, selamat tugas.
0: Iya.
2: Buat tadi ada Bapak Freddy, selamat malam, terima kasih. Ada Kak Cecilia, selamat malam. Ada Bapak Miller, Bunda Natali, Ditoli. Ada Bang Kristati di Sumba.
0: Iya.
2: Ada Bapak Yahuda, Bapak. Yang tadi Bapak siapa petang tadi Bapak Mas?
0: Ada Pak Yehuda barusan ini.
2: Pak Yehuda.
0: Iya.
2: Selamat malam.
0: Iya.
2: Selamat istirahat terus buat semuanya saja.
0: Buat semuanya saja. Iya.
2: Selamat malam, selamat istirahat.
0: Iya.
2: Sehat selalu Mas Sony, terima kasih.
0: Terima kasih Bu Wigati. Selamat malam, terima kasih Bu Wigati dari Wonosobo bergabung malam hari ini, sudah bergabung di line telepon. Penelpon berikutnya ini kayaknya sudah 1-2-3 kali itu bergabung. Selamat malam.
3: Selamat malam, Bang Roni.
0: Selamat malam. Dengan
3: Sony.
0: Iya.
3: Tadi ini cuma apa ya? Coba nomor satu, tapi sibuk. Coba lagi lah. Tapi kalau Bang Wongi katanya kalau hari Senin sama hari Kamis nggak pakai WA, nanti pakai nomor satu.
0: Iya. Ya betul, hari Senin sama Kamis di betul.
3: Kamis katanya.
0: Iya.
3: Bang Sony, selamat hari Minggu ya.
0: Selamat hari Minggu, selamat Ibu.
3: Berkat selalu.
0: Setiap hari Minggu pasti ada berkat baru. Kabar baik.
3: Sama. Tori, tapi hujan tadi Bang Sony.
0: Hujan ya. Hujannya hujan seperti kemarin saya ini. Tanya kepastian hujannya ini hujan apa?
3: Hujan berkat.
0: Hujan air hujan maksudnya?
3: Hujan uang ini.
0: Hah? Hujan uang? Duh. Iya. Kok baru kasih tahu sekarang? Pasti hujannya sudah selesai ya?
3: Aduh, tapi memang deras sekali hujannya Bang Sony tadi malam.
0: Iya.
3: Kalau
0: iya.
3: Kupang udah hujan ya?
0: Belum. Kita menanti hujannya. Malah panas.
3: Kalau
0: malam hari sampai jelang subuh dingin.
3: Oh dingin ya, iya. Toli begitu juga Bang Sony. Malam panas toh.
0: Malam panas.
3: Dingin. Tapi padahal tak ada hujan. Tapi ini malam tadi ini udah hujan deras.
0: Iya.
3: Sampai kemarin pagi di lapangan kita ya, lapangan besar sini.
0: Iya.
3: Umat Muslim berdoa untuk itu, minta hujan.
0: Oh iya. Oke. Selamat menikmati hujannya, Ibu.
3: Amin. Makasih Bang Sony. Ada lagu apa, Bang?
0: Lagunya malam hari ini adalah lagu 80-an dan 90-an. Yang 80-an di antrian masih ada Utha Likumahua. Oh, tadi sudah dipilih nih Utha. Ada Krisye, Kala Cinta Menggoda, Vina Panduwinata, Aku Makin Cinta, Iwan Fals, Yang Terlupakan, Betaria Sonata, Terlambat Sudah, Niki Astria, Jangan Ada Angkara. Ada God Bless Rumah Kita, Kela Project, Menjemput Impian, Potret Bunda, Begitu Indah Padi, Java Jive, Gerangan Cinta.
3: Oh, Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata ditaruh di antrian. Terlambat sudah, silakan Ibu Natalia.
3: Oke, tadi Pak Bung Valdes, siapa ya Bang Sony tadi sudah mau pulang ke kampung mana?
0: Ada Pak Yehuda itu tadi.
3: Yehuda.
0: Iya, katanya mau pulang ke kampung.
3: Sudah malam-malam mau pulang
0: kampung. Pulang kampung jalan malam-malam.
3: Selamat malam ya Pak Yehuda, selamat hari Minggu. Terus ada Mama Ima juga ya, Mama Meridetan, Mak Emilino ya, Mama Glenn, Mak Susan.
0: Iya.
3: Ada Mak Betsy, Mak Jesse juga, Mak Marlin ya, Mak Del. Ada juga Mak Marsha bersama Kak Juven. Ada Pak Freddy bersama Ibu Utri. Ada Opa Emi bersama Oma, Bung Endang ya, Pak Haris, Bang Valdes, Pak Botus.
0: Iya.
3: Ada juga siapa lagi ya? Pak Haris sudah ya tadi.
0: Iya.
3: Kakak Joy juga. Terus buat semua sudah Kakak Sony yang lagi monitor ya dari dirangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Baik.
3: Selamat malam semuanya. Selamat hari Minggu. Harapan ada sehat-sehat semua. Terus buat Bang Sony tetap semangat. Sukses selalu, bahagia selalu ya. Doa terbaik buat Bang Sony dan keluarga yang ada di rumah.
0: Iya.
3: Makasih ya Bang Sony.
0: Baik, terima kasih Bu Natalia. Selamat malam. Iya. Selamat malam. Terima kasih untuk Ibu Natalia dari Toli-Toli yang sudah bergabung malam hari ini. Kita lanjutkan ke lagu berikutnya, Arik Usmiran, Kenangan Desember. Berikutnya nanti apakah ada bedanya dari Ebit.

Gavriel Putranto Novanto, selaku anggota DPR RI dari Komisi 1 Fraksi Partai Golkar, ingin mengucapkan selamat Dirgahayu ke-81 untuk RRI, semoga tambah sukses dan terus mengudara. Untuk masukan, mungkin bagi saya tetap semangat untuk RRI, karena RRI ini yang bisa menjangkau di pelosok-pelosok di daerah. Saya harap teman-teman RRI bisa terus memperjuangkan suara daripada masyarakat NTT, yang supaya kami bisa didengar juga di Jakarta.

0: Kita masih di Ruang Rindu untuk hari Minggu 13 September 2026. Lagu dari Betaria Sonata, lagu antrian berikut untuk malam hari ini. Dan masih ada Krisye, Kalau Cinta Menggoda, Vina Padiwinata, Aku Makin Cinta, Iwan Fals, Yang Terlupakan, Niki Astria, Jangan Ada Angkara, God Bless Rumah Kita, Club Project, Menjemput Impian, Putra Potret Bunda, Begitu Indah Padi. Jadi lagu tahun 90-annya belum ada yang dipilih nih. Ada Menjemput Impian, ada Bunda, ada Padi. Yang dipilih kebanyakan 80-an. Ada Gerangan Cinta juga ya malam hari ini. Masih ada kesempatan untuk Anda yang mau gabung. Saya menyapa penelpon berikutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, dengan siapa, di mana? Dengan siapa?
1: Ferry.
0: Oke, silakan Nona Ferry.
1: Hai.
0: Iya.
1: Salam pertama.
0: Iya.
1: Lagu di Betaria Sonata.
0: Lagu dari Betaria Sonata disiapkan.
1: Salam pertama untuk Om Kolo sama Om Agus yang lagi main catur.
0: Iya.
1: Teman-teman lain yang ada di luar, Bapak Portus Peceto, Bapak Indesko Oniko, Mabes Simanutepen, Ibu Dona Elsata, Kadona Elsata, Ibu Ati Perunas, Ela Alasi Siliamantasi, Ibu Ati Saibu Disi, Esau Menito Epeka, Opa Miller, Opa Emi, Dinda di Bogor, Ibu Nopi Toli-Toli,
0: iya.
1: Kapuk jadi Bintuni dan semua yang lagi stay.
0: Baik.
1: Majesi Lerogama.
0: Baik.
1: Untuk Kak Sony, salam, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Terima kasih Kak Ferry sudah bergabung. Pada telepon berikutnya, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa, di mana?
2: Sama Bunda.
0: Bunda, Bunda siapa ya?
2: Bunda Ani. Iya kan, Anila Dodimat.
0: Oh iya, oke. Bunda Ani kok Bunda siapa kok nete new? Taruh di situ.
2: Oh iya, lagu Kak.
0: Lagunya ada Potret Bunda. Begitu Indah Padi, Java Jive Gerangan Cinta, Club Project Menjemput Impian, God Bless Rumah Kita, Niki Astria, Jangan Ada Angkara, Iwan Fals Yang Terlupakan, ada Vina Panduwinata, Aku Makin Cinta, ada Krisye, Kalau Cinta Menggoda.
2: Iya, Rumah Kita.
0: Rumah Kita. Siapa dan siapa pun rumah?
2: Aku mau ngomong udah biar rumah aku sendiri.
0: Oke, okay, rumah sendirilah. Oke. Okay. Ah, soa su.
2: Oke deh Kak.
0: Ya.
2: Salam-salamnya buat Mama Ridetan, Mama Rian, Om Edulake, Mama Glenn, Bapak Botu, Sisilia Kaja, Mama Cantika, Abu Margo, Mama Rilatif, Manona sama Ama Benja, Opa Emi, Bapak Hermindo, Paman Randi, Bibi Salma, Kak Emi, Kak Evan, Mak Mei, Mama Sandi, lalu amat malam juga buat Nona Ria Jakarta, Ayu Masohid, Bung Nasrun, lalu Mbak Utri sama Bung Freddy, Tete Dinda, Diona, lalu Mbak Natalia Toli-Toli, Mbak Linda, Mbak Ima, Mak Umere, Bung Puja, Mbak Puja. Aduh, Bung lagi.
0: Mulai.
2: Putra Tengah, terus buat Om Endang, Opa Men, Kak Fendi Oteta, Mama Tati, Mama Anita, Bapak Louis, Bapak PU, Bapak Merki, Bapak Saka, Kak Marsa sama Kak Yuven KS, Alina sama Joy Fatuleu, dan semua sah yang lagi pantau.
0: Iya.
2: Oke, untuk Kak Sony, mat malam, mat bertugas, sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan. Kak Sony.
0: Iya.
2: Kalau bisa kasih panjang rambut lah.
0: Boleh nanti dipanjangkan. Iya. Oke, terima kasih Bunda Asmi. Ada saja. Terima kasih sudah bergabung Bunda Asmi malam hari ini di 0811-3820-9440. Penelpon berikutnya ini dari benua mana ini? Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam,
0: Bang
3: Dindo.
0: Selamat malam.
3: Kangen semuanya.
0: Iya, tuh kata tadi ada yang tanya bilang Kak Wati kemana gitu.
3: Oh, 31 Agustus menghilang.
0: 31 Agustus menghilang. Kenapa tidak ditambah sampai 31 September? 30 September saja sekalian.
3: Pasar ini lagi free jadi.
0: Iya. Di mana Kak Wati sekarang nih? Kata ada yang tanya begitu tadi.
3: Sudah balik.
0: Dari Selangka
3: kemarin, kabur dari itu.
0: Oh.
3: Anak Krakatau,
0: iya. Sempat alami.
3: Sempat ya. Hanya waktu di sana kan masih zona hijau Bekasi.
0: Iya.
3: Besoknya langsung kabur.
0: Sudah.
3: Iya.
0: Jadi sampai di sini langsung lunas kok.
3: Sudah lunas.
0: Oh, bye. Banyak toh, bawa berapa karung memang. Oh, tuh. Bisa langsung lunas memang.
3: Pikul-pikul emas semua, timah semua. Bagaimana? Pokoknya lebih dari 74 kilo.
0: Langsung lunas, malah ambil tambah 3 lagi di sebelah toh. Kak Wati di Perumnas, perumahan langsung lunas.
3: Amin. Baru lagi.
0: Iya.
3: Sehat-sehat
0: Kak Soni. Sehat-sehat, Kak Wati juga sehat-sehat, syukur sudah pulang. Iya. Ya. Silahkan.
3: Sama siapa?
0: Saya dengan Kak Calvin Silway. Iya.
3: Berdua.
0: Iya.
3: Tugas pulangnya hati-hati. Pasti banyak yang sudah lewat tadi pasti.
0: Sudah lumayan. Iya.
3: Salam buat Kak Ferry, Bunda Asmi yang baru lewat.
0: Iya.
3: Kak Cecilia, Kak Diona, Bapak Botus, Bung Miller.
0: Iya.
3: Bapak Yahuda. Ma Imah Fatulul ini belum pernah dengar
0: suara. Iya, lama ini Ma Imah, mudah-mudahan. Iya, bisa gabung kembali.
3: Bunda Natalia sudah balik ke Toli-Toli ya?
0: Iya, sudah ke Toli-Toli. Tadi sudah gabung.
3: Sudah sampai Gepeng lagi. Sudah normal kembali. Ini Bung Endang.
0: Iya.
3: Opa Emi. Sama semua sudah yang lagi monitor.
0: Iya.
3: Yang belum gabung, ayo nyambung lagunya, ikutan saja seperti biasa.
0: Iya.
3: Selamat malam Kak Soni.
0: Baik, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam Kak Wati dari Perumnas. Terima kasih sudah bergabung, sudah balik dari Bangka Belitung katanya ya. Terima kasih sudah bergabung malam ini di 0811-3820-9440. Kita ke lagu lagi, ada Betaria Sonata dengan Terlambat Sudah.

saya Richard Oja, Ketua DPRD Kota Kupang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ucapan hormat kami, Lembaga DPRD, untuk seluruh pimpinan dan staf RRI dimanapun berada. Sukses selalu, semangat dalam bekerja, dan memberikan informasi yang terbaik bagi warga dan masyarakat Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam ini, pendengar di Ruang Rindu untuk edisi 13 September 2026. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Lagu terakhir siap untuk Anda, ada Krisye dengan Kala Cinta Menggoda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini. Pro 1.

Hidup benar di hadapan Tuhan harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tidak peduli apapun resikonya, hiduplah sebagai orang benar, maka Tuhan akan melimpahkan kasih dan rahmat-Nya bagi setiap kita yang setia pada

Shalom, selamat malam pendengar terkasih di dalam Kristus Yesus dimanapun berada. Salam jumpa dengan saya Karel Mone, penyuluh agama Kristen, kantor wilayah, Kementerian Agama Provinsi NTT, dalam acara Renungan Malam ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami menyadari bahwa tanpa pertolongan Roh Kudus, kami tidak akan mampu memahami kehendak-Mu dengan benar. Karena itu Tuhan, kami memohon, bukalah hati, pikiran, dan pengertian kami, agar kami dapat menerima setiap firman yang disampaikan. Hikmat Tuhan menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya setiap perkataan yang disampaikan bukan hanya menjadi pengetahuan bagi kami, tetapi menjadi kebenaran yang mengubahkan kehidupan kami. Bapa, jauhkanlah segala gangguan, kekhawatiran, dan pikiran-pikiran yang dapat menghalangi kami untuk berkonsentrasi mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami menjadi seperti tanah yang subur, sehingga firman yang kami dengarkan dapat bertumbuh, berbuah, dan nyata dalam kehidupan kami. Pemberitaan firman Tuhan saat ini hamba serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pendengar terkasih, dimanapun berada, hari ini kita akan membuka Alkitab kita dari Lukas 17 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19. Sekali lagi, Lukas 17 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19 di bawah perikop ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Baik pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita belajar dari sebuah kisah yang sangat sederhana, tetapi memiliki pesan yang sangat dalam. 10 orang kusta datang kepada Yesus. Mereka semua mengalami keadaan yang sama. Sakit, tersisih, dan membutuhkan pertolongan. Mereka semua berseru kepada Yesus. Dan yang luar biasa, ke-10 orang itu mengalami kesembuhan. Tetapi setelah mereka sembuh, hanya satu orang yang kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur. Karena itu, tema renungan kita hari ini adalah 9 sembuh dan 1 selamat. Pendengar terkasih, dimanapun berada, ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, semua menerima pertolongan, tetapi tidak semua kembali kepada Tuhan. Di dalam Lukas 17, Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Di suatu tempat, 10 orang kusta berdiri agak jauh dan berseru,
Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka tidak meminta kekayaan. Mereka tidak meminta jabatan. Mereka tidak meminta kehidupan yang nyaman. Mereka hanya meminta belas kasihan. Dan Yesus menjawab mereka. Ketika mereka pergi menunjukkan diri kepada imam, mereka menjadi tahir. Bayangkan sukacita mereka bagaimana. Mereka yang selama ini dijauhi, akhirnya dapat kembali kepada masyarakat. Mereka yang selama ini hidup terasing, akhirnya memperoleh kehidupan yang baru. Semuanya sembuh, tetapi masalahnya bukan pada kesembuhan mereka. Masalahnya adalah apa yang mereka lakukan setelah menerima kesembuhan itu. 9 orang terus berjalan dan hanya satu yang berhenti sejenak, berbalik dan datang kepada Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang kita juga seperti 9 orang itu. Ketika membutuhkan Tuhan, kita rajin berdoa. Ketika ada masalah, kita mencari Tuhan. Ketika sakit, kita memohon kesembuhan. Dan ketika menghadapi kesulitan ekonomi, kita berseru kepada Tuhan. Ketika keluarga mengalami masalah, kita datang kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan sudah menolong kita, apakah kita masih kembali kepadanya? Atau kita justru sibuk menikmati berkatnya sampai kita lupa kepada sang pemberi berkat. Bapak Ibu, hal kedua adalah kesembuhan bukanlah akhir, tetapi kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Kita perhatikan ayatnya yang ke-15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Orang Samaria ini tidak hanya menyadari bahwa dirinya sembuh. Dia menyadari siapa yang menyembuhkannya. Ini yang membedakannya dari 9 orang yang lain. 9 orang menerima mujizat. 1 orang menerima mujizat dan mengenal sumber mujizat itu. Dan ada perbedaan besar antara menerima berkat dan mengenal sang pemberi berkat. Kita sering menghitung apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan sudah memberikan pekerjaan. Tuhan sudah memberikan keluarga. Tuhan sudah memberikan kesehatan. Tuhan membuka jalan. Tuhan sudah mencukupkan kebutuhan kita. Tetapi pertanyaannya, apakah setelah menerima semua itu, kita kembali kepada Tuhan dan berkata, "Terima kasih Tuhan, jangan sampai kita hanya sibuk menikmati pemberian Tuhan dan kita lupa datang kembali kepada Tuhan sendiri." Hal yang ketiga adalah yang kembali kepada Yesus adalah orang Samaria. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ada sesuatu yang menarik dalam cerita ini. Orang yang kembali kepada Yesus adalah orang Samaria. Dan pada zaman itu, orang Yahudi dan orang Samaria memiliki hubungan yang penuh ketegangan. Mereka memiliki perbedaan sejarah, sosial dan keagamaan. Namun, justru orang yang dianggap berbeda itulah yang kembali dan mengucap syukur. Ini yang menunjukkan bahwa Tuhan tidak melihat seorang berdasarkan kelompok, latar belakang, status sosial atau kedudukannya. Yang Tuhan lihat adalah hati. 9 orang mungkin merasa bahwa setelah sembuh mereka mempunyai banyak hal yang harus dilakukan. Tetapi orang Samaria itu menyadari, aku harus kembali kepada Yesus. Tidak membiarkan berkat membuatnya lupa kepada Tuhan. Dia kembali, dia memuji Allah. Dia tersungkur di kaki Yesus dan dia mengucap syukur. Hal berikut adalah keempat, bersyukur
bukan sekedar mengucap terima kasih. Kadang-kadang kita menganggap bersyukur hanya sebagai perkataan terima kasih. Tetapi dalam kisah ini, rasa syukur orang Samaria terlihat melalui tindakannya. Dia kembali kepada Yesus. Artinya, rasa syukur yang sejati membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar bersyukur kepada Tuhan, memberikan kehidupan kita, maka hidup kita juga harus dipakai untuk Tuhan. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan memberikan keluarga, maka kita belajar mengasihi keluarga kita. Kalau kita bersyukur karena Tuhan memberikan pekerjaan, maka kita bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab. Kalau kita bersyukur karena Tuhan memberikan kesehatan, maka kita menggunakan kesehatan itu untuk melakukan kebaikan. Jadi, syukur bukan hanya ucapan di mulut, tetapi sikap hidup yang benar. Hal yang kelima adalah, di manakah kesembilan orang itu? Ini pertanyaan Yesus di dalam ayatnya yang ke-17. Di manakah yang kesembilan orang itu? Pertanyaan ini sangat kuat. Yesus tidak bertanya karena dia tidak tahu keberadaan mereka. Yesus sedang mengajar kita tentang hati manusia. 10 orang menerima pertolongan, tetapi hanya satu yang kembali. Kalau pertanyaan ini ditujukan kepada diri kita hari ini, di manakah kamu selalu menerima pertolongan Tuhan? Ketika Tuhan mengabulkan doa kita, di manakah kita? Ketika keadaan sudah membaik, apakah kita masih berdoa? Ketika kebutuhan kita sudah tercukupi, apakah kita masih beribadah? Dan ketika masalah sudah selesai, apakah kita masih mencari Tuhan? Atau kita hanya datang kepada Tuhan ketika membutuhkan sesuatu? Jangan sampai kita menjadi orang yang mencari Tuhan ketika membutuhkan pertolongan, tetapi meninggalkan Tuhan ketika keadaan sudah membaik. Hal keenam, hal yang terakhir, kesembuhan dan keselamatan adalah dua hal yang berbeda. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pendengar terkasih dimanapun berada, ayat 19 mengatakan kepada orang Samaria itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Disinilah kita melihat sesuatu yang sangat penting. Kesepuluh orang itu mengalami kesembuhan. Tetapi kepada orang yang kembali, Yesus berbicara tentang keselamatan. Tema kita hari ini adalah 9 sembuh, 1 selamat. 9 menerima berkat, 1 mengalami perjumpaan yang lebih dalam dengan Yesus. Ini mengingatkan kita bahwa kebutuhan terbesar manusia bukan hanya tubuh yang sehat, ekonomi yang membaik, pekerjaan yang berhasil, atau kehidupan yang nyaman. Kebutuhan terbesar manusia adalah hubungan yang benar dengan Tuhan. Sebab, apa gunanya seseorang memiliki banyak hal, tetapi kehilangan hubungan dengan Allah? Karena itu, jangan hanya meminta, Tuhan berikan saya berkat, tetapi juga berdoalah, Tuhan jangan biarkan berkat-Mu membuat saya jauh dari-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 10 orang datang kepada Yesus. 10 orang berseru, 10 orang menerima pertolongan, dan 10 orang mengalami kesembuhan, tetapi hanya satu yang kembali. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, jangan hanya menjadi orang yang menerima berkat, tetapi jadilah orang yang kembali kepada Sang Pemberi berkat. Jangan hanya mencari tangan Tuhan, tetapi carilah wajah Tuhan. Jangan hanya mencari pertolongan Tuhan, tetapi carilah yang menolong kita. Jangan hanya bersuka cita karena apa yang Tuhan berikan, tetapi bersuka citalah karena kita memiliki Tuhan. Mungkin selama ini kita pernah menjadi seperti 9 orang itu. Kita menerima pertolongan, tetapi lupa bersyukur. Kita menikmati berkat, tetapi lupa kepada Sang Pemberi berkat. Hari ini,
Mari kita kembali kepada Tuhan. Kembali berdoa. Kembali kepada firman Tuhan. Dan kembali kepada kehidupan yang memuliakan Tuhan. Dan kiranya ketika Tuhan melihat kehidupan kita, Dia tidak perlu bertanya, di manakah yang kesembilan orang itu? Tetapi biarlah firman Tuhan melihat kita sebagai orang yang berkata, Tuhan, aku kembali. Terima kasih karena Engkau sudah menolongku. Terima kasih karena Engkau sudah memeliharaku. Terima kasih karena bukan hanya kesembuhan yang Engkau berikan, tetapi Engkau juga membawa aku semakin dekat kepadamu. 9 sembuh, 1 selamat. Kiranya kita bukan hanya menjadi orang yang menerima berkat Tuhan, tetapi menjadi orang yang kembali kepada Tuhan. Mengucap syukur, memuliakan namanya, dan hidup dalam keselamatannya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas firman yang telah kami dengarkan. Terima kasih karena Engkau masih berbicara kepada kami, menegur kami, menguatkan kami, menghibur dan menuntun kami melalui kebenaran. Bapa, jangan biarkan firman ini hanya tinggal dalam pikiran kami, tetapi kiranya berakar dalam hati kami dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat untuk memahami kehendak-Mu, kekuatan untuk melakukan firman-Mu, dan kesetiaan untuk tetap berjalan di jalan-Mu. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu malam ini. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang berduka cita, sembuhkan yang sakit, dan cukupkanlah kebutuhan setiap keluarga. Kiranya damai sejahtera Kristus menemani hati dan pikiran kami. Saat kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini, sertailah langkah kami. Jadikan kami saksi-saksi-Mu yang hidup melalui perkataan, sikap, dan perbuatan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus, Sang Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin.

dan bekerja keraslah, karena berdoa dan bekerja keras adalah mata rantai yang tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Cora. Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 13 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok. Hari Senin tanggal 14 September 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1 sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Senin 14 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Selamat pagi pendengar dan jumpa lagi sama Linda dan Rifan di kebersamaan kita untuk edisi hari ini di hari Senin 14 September 2026. Selamat pagi, selamat memulai hari dan selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Di hari ini dalam rangkaian Kupang Pagi kita mengawali hari, kami hadirkan untuk Anda putaran ulang Mutiara Pagi untuk hari ini, Mutiara Pagi Katolik. Dan dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 6, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi, informasi-informasi terkini, ada wawancara Kupang Pagi ya, berkaitan dengan pariwisata dan pariwisata pasca gempa gitu ya. Dan ada juga ya, kita akan menuntaskan Kupang Pagi dengan dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini berkaitan dengan penanganan sampah di Kota Kupang di jam 9 sampai jam 10 pagi. Ya, dan hari Senin itu artinya di jam 10 sampai jam 11 ada Halo RRI yang dihadirkan untuk pendengar semuanya. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini.
1: Kupang Pagi ini.
2: Pro 1.

0: Ya, mendengar di saat ini kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Pro 1, Mutiara Pagi Katolik, tentang menjadi kabar baik bagi sesama. Ini merupakan rekaman ulang dihadirkan untuk Anda bersama dengan Bapak Marcelinus Elias Soesville, Penyuluh Agama Katolik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadah itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Siria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadah itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Pernahkah kita bertanya, setelah orang bertemu dengan kita, apakah hidup mereka menjadi sedikit lebih ringan atau justru menjadi lebih berat? Pertanyaan ini sederhana, tapi sangat dalam. Sebab setiap hari tanpa kita sadari, kita membawa sesuatu kepada orang lain. Ada orang yang setelah berbicara dengan kita merasa dikuatkan. Ada yang merasa diterima. Tapi mungkin ada juga yang pulang dengan hati terluka karena perkataan kita. Bahkan kadang-kadang satu kalimat yang kita ucapkan di rumah atau satu komentar yang kita tulis di media sosial dapat tinggal lama dalam hati seseorang. Kita mungkin tidak menyadarinya, tapi kehadiran kita selalu membawa pesan. Apakah kita membawa damai atau konflik? Harapan atau keputusasaan, kasih atau luka. adalah sebuah ungkapan sederhana. Jadilah alasan seseorang kembali percaya bahwa masih ada kebaikan di dunia.
2: Semua senyum dimulai dari Poki.

0: Kalimat ini sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Di tengah dunia yang dipenuhi berita buruk, konflik, saling menyalahkan, tekanan hidup, kesepian, dan berbagai persoalan di media sosial, banyak orang sebenarnya tidak sedang mencari orang yang pandai berbicara tentang Tuhan. Mereka sedang mencari seorang yang mau mendengarkan, memahami, menguatkan, mengampuni, dan hadir ketika mereka membutuhkan. Disinilah iman sejati diuji. Sebagai orang Katolik, kita setiap hari menerima kabar baik melalui sabda Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah kabar baik itu berhenti pada diri kita atau mengalir melalui hidup kita kepada orang lain? Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, Penginjil Lukas pagi ini memperlihatkan Yesus berdiri di rumah ibadah, menyatakan misinya, membawa kabar baik kepada orang miskin, pembebasan kepada yang tertawan, penglihatan bagi yang buta, dan membebaskan mereka yang tertindas. Yesus tidak hanya berbicara tentang kabar baik, Ia sendiri hadir sebagai kabar baik bagi manusia. Karena itu melalui Injil hari ini kita diajak untuk merenungkan tema menjadi kabar baik bagi sesama. Bukan hanya bertanya apakah saya sudah menerima kabar baik, tapi lebih jauh, apakah melalui hidup saya orang lain dapat merasakan kasih, pengampunan, pengharapan, dan kehadiran Kristus. Sebab mungkin saja Tuhan tidak meminta kita melakukan sesuatu yang besar hari ini. Mungkin Ia hanya meminta kita menjadi kabar baik bagi satu orang yang sedang membutuhkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Pertanyaannya yang kemudian muncul, bagaimana kita menjadi kabar baik itu? Bacaan Injil hari ini memberikan gambaran yang cukup lengkap. Pertama, Yesus memulai misinya dengan membawa kabar baik kepada mereka yang membutuhkan. Penginjil Lukas menggambarkan Yesus datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, lalu masuk ke dalam rumah ibadah pada hari Sabat. Ia membuka gulungan kitab Nabi Yesaya dan membaca tentang orang miskin, tawanan, orang buta, dan orang tertindas. Setelah Yesus membaca, Yesus berkata, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Secara historis, masyarakat pada zaman Yesus hidup dalam situasi yang tidak mudah. Ada kesenjangan sosial, ada kemiskinan, ada beban pajak, ada kekuasaan politik Romawi, dan berbagai bentuk keterpinggiran. Dalam situasi seperti ini, pewartaan Yesus tentang pembebasan bukanlah sebuah teori, tapi kabar yang menyentuh kehidupan nyata. Yesus menunjukkan bahwa kerajaan Allah hadir dengan membawa perhatian kepada mereka yang sering tidak diperhatikan oleh masyarakat. Pesan bagi kita itu sangat jelas. Iman Katolik tidak boleh hanya berbicara tentang Tuhan di dalam gereja, tapi harus menghadirkan kasih Tuhan di tengah persoalan manusia. Di sekitar kita masih ada orang miskin secara ekonomi, tapi ada pula yang miskin perhatian, miskin kasih, kesepian, kehilangan pekerjaan, mengalami konflik keluarga, terluka oleh masa lalu, atau sedang berjuang menghadapi persoalan yang tidak diketahui orang lain. Karena itu menjadi kabar baik berarti belajar melihat mereka yang sering tidak terlihat. Kadang-kadang yang dibutuhkan seorang bukan uang yang banyak, tetapi seseorang yang mau mendengarkan. Bukan nasihat yang panjang, tapi kehadiran yang tulus. Bukan solusi yang sempurna, tapi keyakinan bahwa mereka tidak sendiri. Kedua, Yesus tidak hanya mewartakan kabar baik, Ia sendiri menjadi kabar baik itu. Kalimat Yesus, "Pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarnya," menunjukkan bahwa nubuat Yesaya menemukan pemenuhannya dalam dirinya. Dengan demikian, keselamatan bukanlah hanya sesuatu yang Yesus bicarakan, tapi juga sesuatu yang Ia hadirkan melalui seluruh hidupnya. Ia mendekati orang berdosa, menyentuh mereka yang dikucilkan, menyembuhkan yang sakit, mengampuni yang bersalah, dan memberikan harapan kepada mereka yang kehilangan arah. Disinilah panggilan kita sebagai orang Katolik menjadi konkret. Kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa kita percaya kepada Kristus. Hidup kita harus membuat Kristus dapat dirasakan oleh orang lain. Ketika seorang anak merasa diterima oleh orang tuanya, ketika pasangan mau mengampuni, ketika seorang rekan kerja memilih jujur meskipun kejujuran itu merugikan dirinya, ketika seseorang menolong tanpa mencari pujian, disitulah kabar baik menjadi nyata. Dunia mungkin tidak selalu membaca kitab suci, tetapi orang-orang di sekitar kita setiap hari membaca kehidupan kita.
1: Next time kalau ada kebutuhan mendadak terus mau pinjam uang, mending pinjam ke yang legal aja di S Pinjam dari PT Lentera Dana Nusantara yang berizin dan diawasi.
0: Semua orang menerima kabar baik dengan gembira. Setelah mendengarkan pewartaan Yesus, orang-orang Nazaret pada awalnya kagum. Tapi kemudian mereka mempertanyakan. Mereka sulit menerima bahwa Yesus yang mereka kenal sebagai anak Yusuf berbicara tentang otoritas seperti itu. Lebih jauh, ketika Yesus mengingatkan mereka tentang kisah Elia dan Elisa yang justru membawa pertolongan Allah kepada orang-orang di luar Israel, mereka menjadi marah, bahkan hendak mencelakakannya. Secara historis dan teologis, bagian ini menunjukkan bahwa kabar baik seringkali menantang kenyamanan manusia. Yesus tidak hanya datang untuk mengatakan apa yang ingin didengarkan orang, Ia datang untuk membongkar kesombongan, eksklusivisme, dan sikap merasa paling benar sendiri. Hal ini juga relevan bagi kita. Kadang kita menerima sabda Tuhan selama sabda itu sesuai dengan keinginan kita. Ketika senang mendengar tentang berkat, berhasil, dan penghiburan, tapi mulai tidak nyaman ketika Injil meminta kita untuk mengampuni orang yang menyakiti kita, atau berbagi dengan yang berkekurangan, atau menerima orang yang berbeda dan mengakui kesalahan sendiri. Karena itu menjadi kabar baik juga berarti berani menghadirkan kebenaran dengan kasih. Kita tidak dipanggil untuk menyenangkan semua orang, tapi untuk hidup setia pada Injil. Dalam keluarga, di tempat kerja, maupun di media sosial, kita dapat memilih untuk tidak ikut menyebarkan kebencian, tidak mempermalukan orang lain, tidak mudah menghakimi, dan tidak membenarkan sesuatu hanya karena menguntungkan diri sendiri. Kebenaran yang disampaikan tanpa kasih dapat menjadi senjata, tapi kasih yang tidak berani menyatakan kebenaran juga dapat kehilangan arah. Kristus mengajarkan kepada kita keduanya. Benar dalam kasih dan mengasihi dalam kebenaran. Terakhir, menjadi kabar baik dimulai dari tempat kita berada. Yesus memulai pewartaannya di Nazaret, di tengah orang-orang yang mengenalnya. Ini menarik karena seringkali kita berpikir bahwa menjadi pewarta Injil berarti harus pergi jauh atau melakukan sesuatu yang besar. Padahal medan perutusan pertama kita adalah tempat kita hidup setiap hari. Rumah, keluarga, tempat kerja, lingkungan komunitas gereja, dan ruang digital. Mungkin Tuhan tidak meminta kita berkhotbah di depan banyak orang, tapi Ia meminta kita menjadi kabar baik bagi pasangan yang sedang lelah, bagi anak yang membutuhkan perhatian, bagi orang tua yang merasa kesepian, bagi rekan kerja yang sedang mengalami masalah, atau bagi seorang yang sedang kehilangan harapan. Kesaksian iman yang paling kuat seringkali bukan kata-kata yang panjang, tetapi tindakan kasih yang sederhana dan konsisten. Kita dapat membawa Injil ini ke dalam beberapa tindakan sederhana. Di tengah keluarga misalnya, jadilah orang yang membawa damai, bukan memperbesar konflik. Belajar mendengarkan sebelum menjawab. dan meminta maaf sebelum terlambat. Di tempat kerja, jadilah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, tidak mengambil hak orang lain, dan tidak ikut menjatuhkan rekan kerja. Dalam kehidupan menggereja, jangan hanya bertanya, apa yang gereja berikan kepada saya, tapi juga apa yang dapat saya berikan kepada gereja dan sesama. Bagi mereka yang menderita, jangan selalu menunggu mampu memberikan sesuatu yang besar. Waktu, perhatian, kunjungan, doa, dan kesediaan mendengarkan pun dapat menjadi bentuk kasih yang sangat berarti. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Pada akhirnya, Injil hari ini mengingatkan kita bahwa kabar baik bukan hanya sesuatu yang kita dengar pada hari Minggu, tapi sesuatu yang harus terlihat dalam kehidupan kita dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Kita datang ke gereja untuk menerima Kristus, tapi kita keluar dari gereja untuk menghadirkan Kristus. Kita menerima kasih agar mampu mengasihi. Kita menerima pengampunan agar mampu mengampuni. Kita menerima pengharapan agar mampu memberi harapan. Maka pertanyaan yang layak kita bawa pulang hari ini, jika hari ini Tuhan mengutus saya menjadi kabar baik, kepada siapa saya akan diutus? Mungkin kepada seseorang di rumah, mungkin kepada orang yang sedang terluka, mungkin kepada orang yang selama ini kita jauhi, atau mungkin kepada seseorang yang hari ini hanya membutuhkan satu kalimat sederhana, saya ada untukmu. Semoga.
2: Pami, ayo pedas bareng. Lebih gurih, lebih lagi.
3: Iya, baik. Terima kasih Pak Marcel untuk perenungan di pagi hari ini. Menjadi kabar baik bagi sesama, begitu ya. Tidak hanya kita yang mendapatkan, ya, mendengarkan kabar baik itu, tapi menjadi kita juga menjadi kabar baik untuk sesama. Nah, ini sebagai orang Katolik, ya, di tengah kehidupan kita yang tadi sempat disinggung, ya, penuh dengan kesibukan, ya, persoalan juga. Ini bagaimana caranya supaya kita seperti tadi, ya, tidak hanya mendengarkan kabar baik saja, tapi juga bisa menjadi kabar baik untuk orang lain.
0: Iya, Ibu Linda, membiarkan kabar baik sebagai orang Katolik menjadi kabar baik bagi sesama itu tentu dimulai ketika kita membiarkan kabar baik itu terlebih dahulu mengubah diri kita. Di dalam rangkaian permenungan tadi, kita sendiri itu sebenarnya perlu menyadari bahwa kabar baik dari Tuhan itu yang kita terima baik dalam melalui sabdanya, melalui doa, melalui ekaristi, melalui perjumpaan kita dalam kehidupan bersama komunitas gereja itu mampu mengubah diri kita sendiri, mampu membuat kita merasa bahwa kita diterima, kita nyaman sebelum kita kemudian menjadi kabar baik bagi sesama. Menjadi kabar baik bagi sesama itu, tadi seperti kita terangkan, itu tidak membutuhkan sesuatu yang besar atau luar biasa. Justru seringkali dimulai dari hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang dilakukan dengan tulus. Misalnya, bagi pasangan kita di rumah itu, kita memilih untuk mendengarkan daripada membalas dengan emosi. Misalnya bisa ketika terjadi perbedaan pendapat dan pertengkaran-pertengkaran kecil. Di tengah kehidupan kerja kita setiap hari itu, kita mampu untuk menjadi orang yang mampu mendengarkan, mampu memberi perhatian kepada orang lain. Karena itu mungkin setiap pagi itu kita perlu bertanya, siapa yang Tuhan tempatkan di hadapan saya hari ini dan kebaikan apa yang dapat saya berikan kepadanya? Dengan pertanyaan refleksi ini, maka hari itu akan mampu kita jalani dengan menyadari penuh bahwa kita harus menjadi kabar baik bagi orang lain. Ketika bertemu dengan siapapun, kita kemudian tersadar bahwa kita harus memberikan sesuatu yang bisa membuat orang lain itu menyadari bahwa hari ini dia juga menerima berkat Tuhan melalui kehadiran kita. Kira-kira itu, Ibu Linda.
3: Ya, tadi sempat disinggung, ya, kalau ingin jadi kabar baik untuk orang lain, Kita apa ya, kalau mau dibilang diri sendiri dulu begitu ya, dimulai dari diri sendiri dulu gitu, kita dulunya yang merasa aman begitu ya, nyaman begitu. Nah ini ya sekedar sharing ya Pak ya, kalau misalnya kita sendiri lagi tidak baik-baik saja begitu ya, lagi tidak nyaman gitu ya, ini bagaimana caranya begitu supaya karena kan ya pasti juga dari apa yang kita rasakan itu juga akan dirasakan oleh orang lain gitu ya. Kalau kita sendiri merasa tidak nyaman, pasti akan kerasa lah gitu ya. Orang-orang yang ada di sekitar kita juga akan terasa gitu, seperti itu. Silakan.
0: Iya, Ibu Linda, benar. Memang hal yang tidak mudah ketika kita menjadi kabar baik bagi orang lain, tapi diri kita sendiri itu belum apa namanya, belum nyaman, masih punya banyak beban, masih punya banyak hal-hal yang ini. Maka hari ini sebenarnya tadi dalam permenungan itu kita diingatkan untuk yang pertama itu setiap hari itu harus punya kesempatan untuk menimba kabar baik itu dari Tuhan, baik itu melalui tadi firman-Nya, membaca kitab suci, berdoa secara pribadi, terus mengikuti perayaan Ekaristi, dan juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan komunitas gereja. Dengan kita melakukan hal-hal tadi itu sebenarnya kita memberi apa, menimba kekuatan, kita mengumpulkan kabar baik itu yang kita terima itu dalam diri kita, mengolahnya, dan kemudian kabar baik itu apa, mampu kita bagikan kepada yang lain, gitu boleh.
3: Oke. Baik, supaya apa yang kita lakukan itu pun juga membuat orang lain juga merasa nyaman begitu ya.
0: Iya.
3: Baik. Nah, ini dalam kehidupan kita juga ya, kadang-kadang kita tuh maunya tuh buat baik begitu ya, berbuat yang baik begitu, melakukan sesuatu yang baik. Tapi kadang-kadang orang yang ada di sekitar kita juga justru orang-orang yang sulit untuk kita hadapi begitu ya. Nah ini bagaimana kita bisa mulai untuk bisa menghadirkan kasih Kristus dalam keluarga, terutama tadi sempat disinggung ya, kalau ada hal-hal yang belum terselesaikan, tidak hanya dirinya kita tapi juga orang-orang yang ada di sekeliling kita begitu, dalam lingkungan yang paling dekatnya kita begitu. Silakan.
0: Iya, Ibu Linda. Memang tantangan untuk menjadi kabar baik itu hadir justru dari orang-orang yang paling dekat dengan kita, karena itulah komunitas atau lingkungan di mana kita ada. Kita juga mampu untuk menyerap kabar baik untuk diri kita sendiri itu melalui keluarga sebenarnya.
3: Iya.
0: Kita sering mudah, kadang dalam kehidupan kita sering mudah tersenyum dan bersikap baik kepada orang lain di luar rumah. Tapi ketika berhadapan dengan pasangan, anak, orang tua atau saudara sendiri, luka lama atau kekecewaan itu dapat membuat kita cepat marah atau sulit mendengarkan, bahkan memilih diam, kemudian menjauh. Karena itu sebenarnya menghadirkan kasih Kristus dalam keluarga itu bukan berarti tidak pernah ada konflik dalam keluarga, Ibu Linda. Tapi sebenarnya itu belajar untuk menghadapi konflik dengan cara yang berbeda. Bukan dengan atau kebencian, melainkan dengan kasih, atau bukan dengan keinginan untuk menang, tapi dengan kerinduan untuk apa, memulihkan hubungan. Karena hanya dengan hal-hal itu maka konflik atau apa namanya, hal-hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan berkeluarga itu bisa diminimalisir. Langkah pertama yang mungkin paling sederhana itu sebenarnya itu berhenti, untuk berhenti sejenak sebelum membalas ketika kita sedang dalam kondisi apa namanya, emosi atau sedang marah. Karena ketika sedang marah itu banyak hal yang akan sulit dikontrol dan itu akan menimbulkan sakit dan berbagai hal dalam kehidupan berumah tangga. Kita juga perlu menyadari bahwa menjadi kabar baik bagi keluarga itu tidak selalu berarti kita hadir memberikan nasihat. Kadang keluarga itu hanya membutuhkan seorang yang mau hadir untuk mendengarkan. Dan itu yang semakin kurang di tengah keluarga kita, keluarga Katolik kita dewasa ini. pada akhirnya itu keluarga adalah tempat pertama kita untuk menjadi apa namanya, belajar untuk menjadi kabar baik sebenarnya sebelum kita keluar menuju masyarakat, menuju umat, menuju sesama kita yang ada di luar. Maka kalau kita ingin menghadirkan Kristus di tengah dunia, itu sebenarnya mulailah dari rumah. Jangan sampai begitu kita ramah kepada orang lain di luar rumah, tapi menjadi sumber luka bagi orang-orang dekat kita yang ada di rumah. Apa yang perlu kita lakukan untuk itu? Yang pertama itu berhenti menyakiti. Mulai mendengarkan, berani meminta maaf, dan kemudian mampu untuk membuka hati, untuk mengampuni. Karena hanya dengan hal-hal ini, maka berbagai konflik, berbagai perbedaan, pertentangan, atau berbagai hal-hal apa tantangan yang kita hadapi di tengah keluarga kita, itu bisa kita atasi. Begitu Ibu Linda.
3: Iya, jadi untuk bagaimana mengatasi kayak konflik atau kekecewaan atau kemarahan dengan orang-orang terdekat kita, itu pun kita belajar ya. Jadinya seperti kayak kita belajar untuk menghadapi yang ada di luaran sana begitu.
0: Siap.
3: Oke.
0: Ketika kita sudah mampu menghadirkan Kristus di tengah dunia, di tengah keluarga, maka menghadirkan Kristus di tengah dunia itu akan lebih mudah berhadapan dengan orang lain. Ketika kita sudah mampu menghadirkan Kristus di tengah orang-orang terdekat kita.
3: Oke. Okay. Gitu. Dan ini juga supaya apa ya? Apa yang kita lakukan di luar begitu ya, di lingkungan yang lebih luas, itu tidak berbanding terbalik dengan apa yang kita lakukan di rumah begitu ya.
0: Iya, betul.
3: Supaya jangan ada yang bilang di luarnya bikin lain, di dalamnya buat lain.
0: Iya, betul.
3: Oke. Okay. Ya, ini yang terakhir Pak Pasal, ini hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan begitu supaya bisa benar-benar bawa pengharapan gitu, ataupun orang lain menjadi atau merasakan kasih Kristus.
0: Iya Ibu Linda, hal sederhana yang bisa kita lakukan di dalam keluarga misalnya, kita dapat menjadi kabar baik itu dengan lebih sabar mendengarkan, mengurangi kata-kata yang menyakiti tadi seperti sudah kita sampaikan, dan membantu tanpa menunggu diminta. Dan yang paling penting itu berani meminta maaf. Terus di tempat kerja itu kita dapat memilih untuk jujur, tidak menjatuhkan orang lain atau membantu rekan yang mengalami kesulitan. Di tengah lingkungan masyarakat kita dapat menyapa mereka yang sering diabaikan, peduli kepada tetangga yang mengalami masalah, atau berbagi dengan mereka yang berkekurangan. Bahkan di media sosial itu kita bisa lakukan menjadi apa namanya, kabar baik itu dengan kita dapat apa namanya, tidak mengikuti menyebarkan kebencian, fitnah, atau berita yang belum jelas, tapi kemudian kita memilih kata-kata atau konten-konten yang membangun dan memberikan harapan. Dan yang terpenting itu adalah ketulusan. Kita tidak perlu menunggu sampai menjadi sempurna untuk menjadi kabar baik, tapi kita memulainya dari apa yang kita miliki, dan dari siapapun, dan dari siapapun yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Jadi tidak perlu cari-cari siapa yang harus kita ini, karena kita yakin apa yang kita, siapa yang kita temui hari ini, itu harus kita apa namanya, memberikan kabar baik itu kepadanya. Dan yang terakhir itu, kita mungkin tidak mampu menjadi cahaya bagi seluruh dunia, tapi kita selalu bisa menjadi sedikit terang bagi seseorang yang sedang berada dalam kegelapan yang kita jumpai tiap hari. Dan itu yang harus menjadi komitmen kita, untuk menjadi apa, kabar baik bagi siapapun yang kita jumpai. Begitu Ibu Linda.
3: Baik, terima kasih Pak Marcel untuk sharingnya di pagi hari ini dalam rangkaian Kupang Pagi menghadirkan Mutiara Pagi. Kami kembali memberikan kesempatan pada Pak Marcel untuk menyampaikan simpulannya dan menutup Mutiara Pagi kita dengan doa. Silakan.
0: Ya, terima kasih Ibu Linda. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RI yang dicintai Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar bahwa menjadi kabar baik bagi sesama itu tidak selalu berarti melakukan sesuatu yang besar. Terkadang berarti menghadirkan kasih Kristus secara nyata kepada satu orang yang Tuhan tempatkan di hadapan kita hari ini. Oleh karena itu, mari kita selalu sadar, selalu yakin, selalu percaya, selalu beriman bahwa hari ini kita harus menjadi kabar baik bagi orang lain. Kita akhiri seluruh rangkaian permenungan ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa, ya Allah Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk rahmat dan penyertaan-Mu yang boleh kami alami dalam seluruh rangkaian permenungan ini. Bantulah kami untuk menjadi kabar baik bagi semua orang, khususnya bagi mereka yang Engkau tempatkan untuk bertemu kami hari ini. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan ke hadirat-Mu melalui perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
3: Terima kasih Pak Marsha, selamat pagi.
0: Pagi, Belinda.
4: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Banyak orang gagal dalam hidup karena tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison. Dan kamu akan melewati kegagalan untuk menuju kesuksesan. Mikey Rooney.

Seorang pemenang adalah pemimpi yang tidak pernah menyerah. Nelson Mandela. Jangan menyerah. Menyerah bukanlah solusi. Berjuanglah agar Anda bisa dengan segera sampai di garis akhir.

0: Kupang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPJ dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPJ seperti melon, semangka dan lain.
1: Selamat pagi pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi Senin 14 September 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Pagi diantaranya, Gubernur NTT Melki Lakalena menegaskan bahwa keputusan memperpanjang masa tanggap darurat gempa Flores tidak dapat diseragamkan untuk seluruh wilayah. Keberadaan SPPG diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Musisi senior Kupang ubah panggung menjadi gerakan solidaritas untuk korban gempa Flores. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
2: Penanganan korban gempa Flores bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat, komunitas hingga para seniman dan musisi juga mengambil bagian dalam membantu para korban. Pesan tersebut mengemuka dalam konser amal dan malam doa bersama peduli korban gempa Flores yang digelar Forum Musisi Senior atau Forum Musisi Kupang di Lippo Plaza Kupang. Ketua Panitia, Willy Brodus Parera, mengatakan Formusi memilih musik sebagai medium untuk menggalang kepedulian masyarakat terhadap korban gempa. Menurut Willy Brodus, meskipun konser digelar hampir satu bulan setelah gempa terjadi pada 15 Agustus 2026, hal tersebut tidak menjadi alasan untuk berhenti berbuat. Ia menegaskan, lebih baik terlambat daripada tidak melakukan apapun.
3: Formusi sebagai kumpulan insan musik juga sadar dan merasa terpanggil untuk memberikan apa yang ada pada diri masing-masing anggota untuk berbuat dan memberi sesuatu bentuk kasih bagi saudara-saudara yang lagi susah di Flores. Dan malam ini di tempat ini di Lippo Plaza Kupang, kami Formusi Kupang NTT juga mau berbuat sesuatu. Walau mungkin kegiatan kami ini dinilai agak terlambat karena hampir sebulan kegiatan ini dibuat setelah terjadinya musibah, namun kami yakin dan memiliki prinsip better late than never.
2: Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, Ambrosius Kodo, mengapresiasi langkah para musisi senior tersebut. Ambrosius menegaskan, penanganan bencana membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah bekerja melalui kebijakan dan koordinasi, aparat membantu evakuasi dan pengamanan, tenaga kesehatan memberikan pelayanan, sementara masyarakat dan komunitas dapat berkontribusi melalui berbagai bentuk solidaritas. Menurut Ambrosius, kontribusi tidak harus besar. Satu lagu, satu doa maupun bantuan kecil yang diberikan secara bersama-sama dapat menjadi gerakan besar.
4: Konser amal hari ini bukan sekedar pertunjukan. Ini adalah sebuah pernyataan. Pernyataan bahwa NTT tidak membiarkan saudara-saudaranya menghadapi bencana sendirian. Ini adalah pernyataan bahwa ketika Flores sedang terluka, Kupang ikut merasa luka itu juga. Dan ini adalah pernyataan bahwa di tengah keterbatasan kita masih mempunyai sesuatu yang sangat besar, yaitu hati yang peduli.
2: Formusi berencana melanjutkan konser amal di sejumlah lokasi di Kota Kupang hingga Oktober 2026. Kegiatan berikutnya dijadwalkan berlangsung di Paradox dan Taman Nostalgia. Melalui gerakan tersebut, para musisi senior ingin menunjukkan bahwa musik tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga dapat menjadi ruang pengabdian dan solidaritas kemanusiaan. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara. Untuk Indonesia.
1: Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena memimpin rapat evaluasi penanganan tanggap darurat bencana gempa bumi Flores magnitudo 7,7 skala Richter secara virtual pada Sabtu 12 September 2026. Rapat ini secara khusus mengevaluasi perkembangan penanganan di 7 kabupaten terdampak sekaligus memastikan kebijakan perpanjangan masa tanggap darurat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Gubernur

0: Gubernur menegaskan bahwa keputusan memperpanjang masa tanggap darurat tidak dapat diseragamkan untuk seluruh wilayah. Setiap kabupaten harus mencermati secara objektif kondisi di lapangan, terutama terkait kebutuhan masyarakat, perkembangan kerusakan, pelayanan dasar, pengungsian, serta kemampuan daerah dalam menangani situasi pasca bencana. Untuk memastikan penanganan tetap berjalan efektif, kebijakan operasional penanganan bencana di seluruh wilayah Flores akan segera ditindaklanjuti secara teknis bersama BPBD Provinsi NTT. Sementara wilayah yang mengalami dampak paling parah akan mendapatkan skema penanganan khusus sesuai tingkat kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Gubernur juga meminta seluruh pemerintah daerah mengoptimalkan dukungan anggaran bantuan presiden yang telah dialokasikan untuk penanganan bencana, yaitu 20 miliar bagi masing-masing kabupaten terdampak dan 40 miliar untuk pemerintah provinsi NTT. Dalam rapat ini, masing-masing kabupaten menyampaikan perkembangan penanganan di wilayahnya. Bupati Nagekeo Simplicius Donatus melaporkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari berbagai pihak, pemerintah Kabupaten Nagekeo memutuskan memperpanjang masa tanggap darurat selama 14 hari hingga 27 September 2026. Kabupaten Manggarai Timur masih memberlakukan masa tanggap darurat selama 7 hari hingga 19 September 2026. Sementara itu, pemerintah Kabupaten ND dan Manggarai masih memberlakukan evaluasi sebelum mengambil keputusan terkait perpanjangan masa tanggap darurat. Kedua kabupaten ini akan menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda dan perangkap daerah untuk mengevaluasi kondisi terkini dan menentukan langkah selanjutnya. Kabupaten Sika dan Manggarai Barat secara resmi telah mengakhiri masa tanggap darurat pada 12 September 2026 dan memasuki tahap transisi darurat ke pemulihan untuk 30 hari ke depan. Di Kabupaten Ngada, masa tanggap darurat diperpanjang selama 3 hari sampai 15 September 2026. Pemerintah Kabupaten Ngada juga mencatat lebih dari 200 kepala keluarga mengalami kerusakan rumah kategori berat. Dalam rapat tersebut, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Kupang, Arif Tiastama, menyampaikan perkembangan aktivitas kegempaan berdasarkan pemantauan BMKG. Hingga 12 September 2026, pukul 6 waktu Indonesia Tengah tercatat 14.857 gempa susulan dengan magnitudo terbesar 6,2. Sebanyak 185 gempa dirasakan masyarakat, sementara gempa dengan magnitudo di atas 5 tercatat sebanyak 38 kejadian. Arif menjelaskan bahwa aktivitas gempa susulan secara harian menunjukkan pola penurunan. Berdasarkan grafik mingguan, jumlah gempa susulan terus mengalami peluruhan dari 5.011 kejadian pada minggu pertama, 4.267 pada minggu kedua, 3.160 pada minggu ketiga, dan 2.421 kejadian pada minggu keempat. Menurutnya, pola ini menunjukkan fase peluruhan yang konsisten. Kendati demikian, aktivitas gempa susulan belum sepenuhnya berakhir sehingga BMKG masih terus melakukan pemantauan secara berkelanjutan. BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat juga diminta untuk menghindari bangunan yang mengalami keretakan atau kerusakan akibat gempa serta tetap mewaspadai kemungkinan gempa susulan. Bakti kemanusiaan Basarnas resmi ditutup pasca gempa magnitudo 7,7 yang melanda Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Aris Lake.
1: Basarnas resmi menutup operasi pencarian dan pertolongan terkait peristiwa gempa Flores pada Sabtu 12 September 2026 pukul 18.00 WITA. Penutupan tersebut dilakukan berdasarkan instruksi pemerintah Provinsi NTT yang melakukan perpanjangan masa tanggap darurat sejak 29 Agustus hingga 12 September 2026. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere Fatur Rahman mengatakan, keputusan tersebut mempertimbangkan penurunan aktivitas gempa susulan serta perubahan status penanganan bencana di NTT menuju masa transisi pemulihan. Basarnas bersama tim gabungan telah melaksanakan operasi sejak hari pertama gempa pada 15 Agustus 2026. Operasi tersebut melibatkan TNI Polri, pemerintah daerah, PMI, relawan dan berbagai potensi SAR untuk pencarian dan pertolongan serta evakuasi korban. Helikopter Daupin Basarnas juga turut dikerahkan untuk mendukung evakuasi medis, mobilisasi penanganan korban, dropping bantuan, serta mobilisasi tenaga medis Menteri Kesehatan. Lebih lanjut, Fatur menegaskan penutupan operasi tidak menghilangkan kemungkinan pembukaan kembali operasi jika diperlukan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim SAR gabungan atas dedikasi dan sinergi selama operasi. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar.
1: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
2: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
1: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
3: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok ke SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerja sama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program peternak pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
1: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
0: Memasuki puncak musim panas pada Oktober mendatang, masyarakat dan petani di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur kembali menghadapi ancaman krisis air bersih, rawan pangan, hingga kelangkaan pakan ternak. Anggota DPRD Provinsi NTT Ince Sayuna menyebutkan kondisi ini sebagai darurat kemanusiaan yang membutuhkan tindakan cepat dari pemerintah. Untuk jangka panjang, Ince mendorong pemerintah mengoptimalkan infrastruktur pertanian, termasuk bendungan TEMEF, agar dapat menyuplai kebutuhan air bagi para petani. Pemerintah juga diminta memperpanjang, maksud kami, pemerintah juga diminta memperbanyak pembangunan sumur guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumber air yang terbatas pada saat musim kemarau. Selain kekeringan, ia juga menyoroti kebiasaan masyarakat membersihkan lahan dengan cara membakar yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Ia meminta pemerintah mengoptimalkan Brigade Alat Mesin Pertanian atau Brigade Alsintan untuk membantu masyarakat membersihkan lahan tanpa harus melakukan pembakaran. Ia menegaskan penanganan kekeringan dan ancaman kebakaran di TTS membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, pihak swasta, organisasi masyarakat, gereja, serta seluruh elemen masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik RRI diharapkan dapat mengembangkan perannya dalam mengangkat permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua Umum Pembudidaya Rumput Laut Desa Livuleo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Oktav Alexander Saiketu, ketika dimintai tanggapan terkait HUT RRI ke-81 pada 11 September 2026. Oktav mengaku saat kelompok tani rumput laut mengalami masalah, RRI juga ikut membantu mengangkat persoalan tersebut untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah.
4: Bahkan kemarin saya juga sempat langsung wawancara di RRI Kupang. Di studio RRI Kupang. Itu bagi saya itu sangat membantu sekali karena kami sempat menyampaikan keluhan kami terkait dengan dampak pencemaran limbah Pertil Timur ke program yang tetap kami. Harapan kami RRI semoga tetap jaya negara dan sangat membantu informasi-informasi atau masalah-masalah terkait dengan masyarakat mungkin bisa dikembangkan berita-berita mungkin dari saya seperti itu.
0: Sementara itu, Yohanes, warga desa Livuleo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang yang dimintai komentar terpisah mengaku sampai saat ini masih mendengarkan siaran RRI. Sebagai warga Kabupaten Kupang, ia mengaku RRI sangat membantu dalam menyampaikan berbagai informasi bagi masyarakat di pedesaan. Untuk itu, ia berharap RRI terus menjalankan perannya dalam menyebarluaskan berbagai informasi pembangunan. Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur NTT Melki Laklena menegaskan bahwa keputusan memperpanjang masa tanggap darurat gempa Flores tidak dapat diseragamkan untuk seluruh wilayah. Keberadaan SPPG diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Masih sama Linda dan juga Rifan yang menemani pagi hari Anda. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Ya, selamat kembali dengan aktivitas kerjaan, tugas tanggung jawab ya di Senin pagi ini. Ya, hari Senin ya biasanya identik dengan kesibukan yang padat. Dan semoga tetap semangat ya menjalani hari Senin ini dengan segala aktivitas Anda. Kita mengawali hari dengan informasi-informasi yang dihadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Informasi yang dihadirkan ya, ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman memberikan sejumlah kelonggaran persyaratan untuk program bedah rumah. Kemudahan persyaratan untuk menanggapi keluhan masyarakat yang belum mendapatkan bantuan bedah rumah tapi tidak memenuhi syarat. Ya, jadi menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Kawasan Pemukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Musyrifa, ya, di aturan internal ya digunakan untuk verifikasi ya sudah dimudahkan dan membuka peluang bagi yang tidak memenuhi syarat untuk bisa diusulkan kembali. Dicontohkan ya sejumlah persyaratan yang dilonggarkan yaitu syarat menghuni rumah tidak layak huni menjadi 1 tahun. Dari sebelumnya minimal 3 tahun, kemudian minimal data 2 komponen kerusakan, tapi kali ini cukup 1 komponen saja ya. Lalu contoh lain, syarat memiliki atau menguasai tanah secara sah, kepemilikan tanah dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah atau surat keterangan atau pernyataan dari pemerintah desa atau kelurahan setempat. Kini syarat penguasaan tanah telah dilonggarkan. Begitu ya. Dan ada syarat umum juga untuk mendapatkan bantuan bedah rumah. Ya, itu informasi-informasi ya. Jadi berkaitan dengan pemerintah longgarkan syarat bantuan bedah rumah ini, Anda bisa baca lebih jelas, lebih lengkap di rri.co.id.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Ya, informasi selanjutnya pendengar, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence agentik menghadirkan kemampuan AI untuk tidak sekedar memberikan respon. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nizar Patria mengatakan teknologi ya kini mampu mengambil keputusan dan menjalankan tindakan secara mandiri. Perkembangan agentik AI juga menghadirkan risiko dalam pemanfaatan teknologi. Kemampuan mengambil keputusan secara mandiri dinilai perlu diimbangi dengan batasan dan keterlibatan manusia. Ya, jadi pentingnya keterlibatan manusia dalam pemanfaatan AI, ya, keputusan akhir tetap harus ada di tangan manusia sebagai pengguna teknologi. Yang mengatakan pemerintah tengah memperdalam kebijakan pemanfaatan teknologi AI. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan inovasi dan perlindungan terhadap manusia. Jadi ya, pemerintah sendiri ya mengambil pendekatan berbasis risiko untuk menjaga keseimbangan antara ruang inovasi dan perlindungan terhadap manusia. Informasi ini dari rri.co.id.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah. Santai aja, share. Kan
3: ada apa, Bray?
4: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, share. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
5: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak. Nah,
5: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye ki, Bray?
5: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
3: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Ya, pendengar, informasi untuk Anda ya, ini untuk yang punya jiwa seni, suka menggambar atau punya cerita yang ingin disampaikan lewat warna. Nah, ini saatnya untuk menuangkan kreativitas dalam lomba mural RRI Kupang dengan tema utama radio. Jadi, pendengar, ya, lomba ini terbuka untuk pelajar aktif SMA, SMK, MA sederajat secara berkelompok ya. Satu kelompok itu 3 sampai 5 orang anggotanya. Setiap sekolah bisa mengirimkan satu kelompok terbaiknya dan buat mural sekreatif mungkin dengan pesan yang kuat dan mudah dipahami. Adik-adik juga bisa bebas memasuki unsur budaya dan identitas lokal NTT sebagai bahan dari atau bagian dari karya. Yang terpenting adalah karyanya itu harus yang asli, original, kreatif, sesuai dengan tema. Jadi untuk yang punya bakat menggambar, punya ide kreatif dan ingin menunjukkan karya terbaik, pendaftarannya ya untuk lomba mural RRI Kupang, pendaftarannya sampai hari ini. Dibuka sampai hari ini Senin 14 September 2026. Sekali lagi, pendaftaran Lomba Mural RRI Kupang dengan tema utamanya radio. Ini untuk adik-adik pelajar SMA, SMK, MA sederajat secara berkelompok, satu kelompok 3-5 orang anggotanya. Pendaftarannya masih dibuka sampai hari ini, Senin 14 September 2026. Untuk informasi selengkapnya bisa menghubungi admin di nomor WA 0878-7447-7509. Siapkan tim terbaik dari sekolahmu dan jadilah bagian dari kemeriahan RRI Fest 2026. Kegiatan ini didukung oleh Karang Taruna Kota Kupang.

Iya, pendengar, ini masih berkaitan tentang RRI Fest 2026. Informasi untuk Anda, ada salah satu kegiatan RRI Fest 2026 yang sangat bermanfaat untuk kemanusiaan. Pada Selasa besok, 15 September 2026, mulainya jam 8 pagi, RRI Kupang mengajak seluruh masyarakat Kota Kupang untuk ambil bagian dalam kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis. Ya, jadi mari datang ke RRI Kupang Selasa besok 15 September 2026 mulainya jam 8 pagi. Bisa ajak keluarga, sahabat, teman untuk meramaikan RRI Fest 2026. Dan yang pasti ya, ambil pagi dalam kegiatan, ikut dalam kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis. Ya, kegiatan ini didukung oleh PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Puskesmas Oibobo, Kota Kupang.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila Kupang pagi ini
2: Pro 1.

Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Masih ditemani sama Lina dan juga Rifan. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya, selamat memulai kerjaannya ya di pagi hari ini. Dan di saat ini informasi masih terus dihadirkan untuk Anda. Nanti sampai di 7:30 ada wawancara Kupang Pagi. Informasi dari rri.co.id. Ya, ini berkaitan dengan upaya-upaya bantuan ya, distribusi bantuan pasca gempa. Polres ND menerima ribuan paket bantuan logistik gempa dari Polres Timur Tengah Utara dan juga komunitas seniman di minggu kemarin 13 September 2026. Bantuan ini tiba di gedung atau gudang Polres ND, Kelurahan Potu Lando, Kecamatan ND Tengah, Kabupaten ND. Penyaluran bantuan menjadi bagian dari respon kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak gempa di Flores, khususnya ND. Proses kedatangan penerimaan logistik berlangsung dengan tertib, aman, dan juga kondusif dengan pengamanan personil Polres ND selama kegiatan berlangsung. Bantuannya itu ada 2.050 karung beras 5 kg, 200 dus air mineral, 161 dus mie instan, kuah siap saji. Ada bantuan mencakup 150 paket alat tulis, 52 dus minyak goreng 1 liter, serta kebutuhan bayi dan juga keluarga. Kebutuhan bayi berupa 24 dus popok, ada juga susu Denko, ada juga biskuit dan sabun. Seluruh bantuan ditempatkan di gudang Polres ND untuk diamankan sebelum disalurkan kepada warga terdampak sesuai dengan arahan pimpinan. Kapolres ND AKBP Yudi Franata mengapresiasi dukungan Polres TTU dan juga komunitas seniman Timur Tengah Utara untuk korban bencana, dan ia memastikan seluruh paket diterima dengan lengkap dan aman, lalu disimpan sebelum didistribusikan, dilakukan secara tepat sasaran kepada masyarakat. Informasi ini dari rri.co.id.

Masih terus lanjut di Kupang Pagi, pendengar, tim relawan Gesit mengajak anak-anak TK Santo Paulus di Nagekeo mengikuti trauma healing untuk membantu mengembalikan keceriaan mereka setelah terdampak bencana. Ya, kegiatan yang berlangsung di hari Sabtu kemarin ini diisi dengan permainan-permainan yang edukatif, tanya jawab, pengenalan anggota tubuh, dan juga ada aktivitas-aktivitas bersama dengan anak-anak. Divisi logistik tim relawan Gesit, Risnawati SAK, ya, mengatakan bahwa kegiatan ini dirangkai dengan penyaluran bantuan bagi anak-anak dan didampingi juga, ya, Priman selaku ketua tim relawan Gesit dan juga guru TK yang ikut menemani anak-anak selama kegiatan. Trauma healing ini memang dirancang dengan aktivitas sederhana supaya anak-anak bisa bermain sekaligus belajar dalam suasana yang menyenangkan. Jadi anak-anak diajak untuk mengikuti permainan, ya, berupa tanya jawab, ya, tentang dan juga bagaimana mengenal anggota-anggota tubuh. Anak-anak terlihat senang, ya, bersemangat mengikuti setiap kegiatan yang diberikan dan suasana menjadi ruang baru bagi anak-anak untuk bisa berinteraksi, menikmati kegiatan bersama setelah menghadapi situasi yang sulit akibat bencana. Informasi ini masih dari rri.co.id.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Pendengar, Kepolisian Resor Ngada melalui Polsek Stoa menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah bagi anak-anak terdampak gempa bumi di sejumlah sekolah dalam wilayah hukum Polsek Stoa pada Jumat kemarin 11 September 2026. Bantuan ini menjadi bentuk kepedulian ya terhadap keberlangsungan pendidikan khususnya anak-anak di tengah kondisi pasca bencana. Jadi bantuan yang diberikan itu berupa seragam sekolah, sepatu, tas, hingga mainan anak-anak untuk mendukung aktivitas belajar dan juga memberikan keceriaan bagi anak-anak. Kapolri NTT Irjen Pol Rudi Darpoko yang menekankan bahwa kehadiran Polri dalam penanganan pasca bencana ini tidak hanya berkaitan dengan keamanan tapi juga mendukung pemulihan kehidupan masyarakat. Perhatian terhadap pendidikan anak menjadi bagian yang penting agar anak-anak ini tetap memperoleh hak belajar dan dukungan selama masa pemulihan. Informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Pagi, informasi-informasi terkini terus dihadirkan untuk Anda. Linda juga informasikan ya, sebentar di 7:30 ada wawancara Kupang Pagi yang dihadirkan untuk Anda berkaitan dengan pariwisata pasca gempa. Tapi sebelum itu, Linda mau info dulu ini untuk adik-adik peserta Lomba Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026. Ini untuk nama-nama yang sudah diinformasikan ya, ini penegasan, nanti sebentar nanti juga akan diinformasikan. Jadi adik-adik yang sudah diinformasikan ya masuk dalam babak final Bintang Radio RRI Kupang. Informasi untuk adik-adik sebentar ya jam 3 sore di Studio 1 RRI Kupang ini akan dilakukan pengambilan nada dan juga gladi untuk final. Ya, sekali lagi diingatkan ya bahwa hari ini Senin 14 September 2026 jam 3 sore bertempat di Studio 1 RRI Kupang ini akan ada pengambilan nada dasar dan juga gladi untuk final Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026. Jadi adik-adik yang masuk final Bintang Radio jangan lupa ya sebentar jam 3 sore di Studio 1 RRI Kupang.

0: Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Masih sama Lida dan juga Rifan yang menemani pagi hari Anda. Di saat ini kami hadirkan untuk Anda wawancara Kupang Pagi. Dan pendengar, ya, bencana tentu membawa dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat, termasuk salah satunya itu adalah sektor pariwisata. Dan Flores sebagai salah satu tujuan wisata unggulan NTT ini juga menghadapi tantangan untuk bisa kembali bangkit, membangun kepercayaan wisatawan, memastikan bahwa keamanan perjalanan itu sudah mulai pulih begitu ya, dan aktivitas para pelaku wisata juga bisa perlahan-lahan bangkit. Nah, seperti apa kondisi pariwisata Flores saat ini dan bagaimana peran dari Pramu Wisata dalam proses pemulihannya? Akan kami hadirkan untuk Anda dalam wawancara Kupang Pagi untuk edisi hari ini bersama dengan Ketua DPD Himpunan Pramu Wisata Indonesia NTT, Pak Victor Panci, S.Pd. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu Linda.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi para pemirsa Pro 1 RRI Kupang.
0: Baik. Ya, Pak Victor, ini kita bicara tentang bagaimana pemulihan ya pariwisata pasca gempa Flores dan bagaimana HPI NTT melihat kondisi pariwisata Flores ya setelah gempa. Ini hampir sebulan lah gitu ya, Bapak ya, setelah gempa.
1: Betul, silakan. Betul sekali, Bu. Ya.
0: Silakan, Bapak.
1: Baik. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak semuanya. Kita semua tahu bahwa kurang lebih satu bulan kita dilanda oleh bencana gempa bumi yang berkekuatan sangat besar, 7,7 skala Richter, yang mengguncang beberapa wilayah di NTT. Dan yang paling parah adalah Pulau Flores, gitu, karena memang titik pusat dari gempa itu ada di Pulau Flores. Dan dampak dari gempa yang terjadi sangatlah besar, di mana ada korban jiwa, kemudian selain korban jiwa ada banyak sekali kerusakan-kerusakan yang terjadi. Kita semua melihat banyak rumah-rumah yang rubuh akibat diguncang oleh gempa. Kemudian ada beberapa titik-titik longsor yang terjadi akibat gempa ini terjadi, tanah terbelah dan lain-lain. Singkatnya, dampak dari gempa ini sangat besar. Dan tentu pasca gempa, aktivitas masyarakat di Pulau Flores secara khusus pun terdampak. Jadi aktivitas jadinya terbatas, orang tidak bisa bergerak secara bebas kemana-mana seperti biasanya. Dan orang lebih memilih untuk tinggal di tenda-tenda pengungsian. Karena setelah gempa 7,7 skala Richter, selanjutnya diikuti oleh gempa-gempa susulan. Dan tercatat kurang lebih sampai saat ini ada 14.000 kali gempa terjadi di NTT. Dan menurut catatan bahwa ini adalah cerita gempa terlama di muka bumi. Artinya setelah gempa yang berkekuatan besar diikuti oleh belasan ribu gempa susulan. Dan tentu ini adalah rekor gempa terlama dan dampaknya memang sangat besar untuk aktivitas masyarakat di NTT, khususnya di Flores. Dan tentu untuk di sektor pariwisata juga sangat berpengaruh. Jadi selama gempa terjadi atau pasca gempa, sebagian besar destinasi wisata yang ada di Pulau Flores, terutama di daratan Flores, itu ditutup semua. Baik itu Danau Kelimutu, kemudian Kampung Adat Werbo, Kampung Adat Bena, dan destinasi lainnya, kecuali Taman Nasional Komodo. Jadi kita beruntung karena tidak ada dampak yang begitu besar di ujung baratnya Pulau Flores, terutama di wilayah Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo. Untuk Taman Nasional Komodo tetap dibuka.
0: Oke.
1: Sejak tanggal 16 Agustus, pelayaran tetap dibuka secara normal bagi wisatawan yang hendak berkunjung ke Labuan Bajo.
0: Iya. Baik, jadi memang... Dan
1: bagian besar destinasi daratan Flores itu ditutup.
0: Gitu. Oke. Ya, jadi walaupun di bagian barat itu masih tetap ya dibuka untuk aktivitas-aktivitas pariwisata di spot-spot wisata yang memang sudah apa ya menjadi tujuan wisata mancanegara lah gitu ya Bapak ya. Dan tapi apakah ada penurunan walaupun tetap dibuka, tapi apakah ada penurunan kunjungan wisatawan kah ataukah dia tetap seperti biasanya aktivitas-aktivitas pariwisata?
1: Tentu penurunan kunjungan itu ada gitu. Jadi dampak dari gempa ini penurunan bahkan pembatalan-pembatalan paket wisata itu ada.
0: Karena
1: begitu gempa terjadi, beritanya tersebar luas dan semua masyarakat di Indonesia bahkan dunia mengetahui bahwa sedang terjadi gempa dengan berkekuatan besar di NTT, di Indonesia. Dan untuk paket tour atau tamu-tamu yang hendak berkunjung, yang sudah menjadwalkan kunjungannya, secara tiba-tiba mereka membatalkan kunjungan itu. Karena mereka mempertimbangkan soal kenyamanan dan keselamatan diri mereka sendiri.
0: Keamanan, kenyamanan itu menjadi faktor utama berkaitan dengan
1: itu
0: pembatalan.
1: Itu menjadi hal yang prioritas, Bu Linda.
0: Iya. Hal yang prioritas yang memang sangat dipikirkan gitu ya, dipertimbangkan gitu ya Bapak ya, oleh para wisatawan ketika ingin melakukan perjalanan wisata ke satu tempat ataupun objek wisata. Nah, ini bagaimana pramuwisata bisa memberikan informasi begitu ke para wisatawan berkaitan dengan kondisi destinasi di saat sekarang, Bapak, setelah masa ada yang masih tanggap darurat tapi ada yang sudah masuk ke masa pemulihan. Silakan Bapak.
1: Baik, kita tentu wajib mengupdate informasi kepada dunia luar. Entah itu melalui media sosial atau melalui media-media yang lain terkait dengan sejauh mana penanganan bencana sampai pada saat ini. Untuk kita tahu tahap awal yang dilakukan oleh otoritas atau oleh pemerintah adalah terkait dengan tanggap darurat. Dan masa tanggap darurat itu sudah selesai atau sudah dicabut oleh pemerintah pada tanggal 10 Agustus kemarin. Walaupun ada beberapa titik-titik tertentu yang memiliki dampak khusus, dampaknya yang lebih berat dan statusnya masih status darurat. Namun secara umum, status daruratnya itu sudah dicabut dan sekarang masuk kepada tahap pemulihan. Dengan demikian, ketika tahap darurat ini sudah selesai, bersamaan itu pula, semua destinasi wisata yang ada di Pulau Flores itu dibuka kembali. Werbo, Kampung Adat Werbo sudah dibuka kembali untuk pengunjung. Danau Kelimutu juga di Ende sudah dibuka kembali untuk pengunjung. Begitupun juga destinasi-destinasi yang lain. Jadi sekarang sudah dibuka kembali untuk wisatawan dikunjung.
0: Okay.
1: Jadi dengan demikian, kami pastikan bahwa untuk saat ini, destinasi NTT khususnya Pulau Flores sudah aman untuk dikunjungi. Untuk saat ini.
0: Iya. Dan bagaimana dari HPI sendiri ya untuk bisa memberikan sedikit apa ya, kalau mau dibilang meyakinkan lah gitu ya para wisatawan untuk bisa kembali berkunjung, karena tadi dikatakan bahwa sudah bisa nih berkunjung kembali ke Flores, sudah bisa berkunjung kembali ke destinasi wisata Wairebo dan seterusnya gitu. Bagaimana bisa meyakinkan itu dan bagaimana bisa menyatakan kesiapan-kesiapannya? Silakan.
1: Baik, tentu destinasi yang kita sebutkan tadi itu masuk dalam destinasi yang kategori aman dan tidak terdampak oleh gempa. Maksudnya tidak ada kerusakan bangunan, kemudian tidak ada dampak longsor atau tanah terbelah dan lain-lain, tidak ada kerusakan-kerusakan yang lain ataupun tidak ada korban jiwa. Dalam arti bahwa destinasi itu benar-benar nyaman dari pasca gempa tanggal 15 Agustus kemarin. Gitu. Kalau misalkan ada beberapa titik destinasi yang memang mengalami kerusakan berat, jadi itu kita tidak promosikan. Kita sampaikan secara terbuka bahwa destinasi ini ditutup dengan alasan karena ada kerusakan dan lain-lain. Tapi secara umum, secara garis besar, semua destinasi wisata baik itu terkait dengan alam, budaya, pantai, sampai saat ini semua pada kondisi aman pasca gempa. Sehingga masih sangat layak atau sangat aman untuk dinikmati atau dikunjungi oleh wisatawan.
0: Oke. Dan seberapa penting pemerintah melibatkan HPI untuk menyusun strategi pemulihan pariwisata di Flores untuk kembali membangkitkan pariwisata Flores, Bapak? Silakan.
1: Baik, tentu saja ini tugas pemerintah dan tugas semua stakeholder pariwisata untuk sama-sama berpikir untuk pemulihan. Pemulihan dalam hal ini artinya kita sama-sama menyampaikan secara terbuka kepada publik tentang kondisi real yang ada saat ini.
0: Yeah.
1: Tentu kita tidak bisa menghindari bahwa Flores dilanda oleh kerusakan, baik itu kerusakan rumah dan juga kerusakan-kerusakan yang lain. Itu kita pasti akan sampaikan terbuka. Namun di sisi lain bahwa Flores ini masih aman untuk dikunjungi. Destinasi-destinasi wisata yang menjadi unggulan itu kondisinya sampai saat ini masih aman dan tidak ada kerusakan. Dan tentu promosi, kemudian kerjasama dengan stakeholder yang lain, dengan mitra-mitra pariwisata di luar NTT itu harus tetap digalangkan dan tetap diperkuat. Karena bagaimanapun peran dari mitra itu sangat strategis dan sangat sangat penting untuk pemulihan dan untuk kemajuan pariwisata NTT ke depannya. Jadi baik, kerjasama lintas sektor itu harus diperkuat lagi antara pemerintah dan dunia usaha, kemudian pelaku pariwisata harus duduk bersama untuk bagaimana kita membangun langkah-langkah strategis, langkah-langkah yang produktif agar pariwisata ini bisa hidup kembali.
0: Iya.
1: Gitu sih.
0: Baik.
1: Melalui ya itu tadi kerjasama dengan mitra pariwisata yang ada di luar NTT. Misalkan di Bali, kemudian di daerah lain yang memiliki potensi-potensi menyumbang wisatawan terbanyak yang datang ke Flores.
0: Iya.
1: Itu sih, Bu.
0: Baik. Jadi memang butuh kerjasama semua pihak ya, Bapak ya.
1: Betul.
0: Untuk bisa.
1: Iya, selain itu Ibu Linda, kita juga harus memastikan bahwa masyarakat kita yang ada di destinasi, mereka benar-benar siap untuk kembali melayani wisatawan. Karena jujur, apa yang dirasakan oleh warga kita saat ini adalah panik itu tentu masih ada. Kemudian ada trauma juga, masih ada sedikit trauma pasca gempa yang begitu lama dan lain-lain. Ya tentu hal yang paling utama juga adalah mempersiapkan sumber daya kita yang ada di destinasi. Gitu.
0: Yeah.
1: Jadi dengan demikian mereka pun akan siap untuk melayani wisatawan yang datang ke destinasi itu.
0: Ya, kalau tuan rumahnya masih ragu, ya masih belum siap, ya bagaimana bisa memberikan memberikan ya. Kepastian keamanan bagi para wisatawan yang datang berkunjung gitu ya. Wisatawannya juga jadi tambah ragu. Oke, baik Bapak, boleh apa harapannya untuk pariwisata NTT khususnya di Flores pasca gempa ini dan di masa-masa pemulihan seperti sekarang ini? Silakan.
1: Baik, tentu saja kita mengharapkan agar gempa ini tidak boleh terjadi lagi. Artinya gempa dengan kekuatan besar ini kita mengharapkan agar tidak boleh terjadi lagi. Namun ya tentu alam ini terkadang kita tidak bisa memprediksi kapan akan terjadi, itu semua menjadi rahasia. Namun di hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah terkait dengan pencegahan. Program-program apa kira-kira yang cocok agar kita bisa mengantisipasi atau mempersiapkan diri sebelum bencana itu datang atau sebelum gempa bumi itu tiba. Mm-hmm. Saya pikir hal yang paling penting yang harus dilakukan untuk ke depan adalah terkait dengan peran pemerintah dalam hal membina atau memberi pelatihan kepada masyarakat, juga kepada pelaku pariwisata tentang mitigasi bencana.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu. Karena bagaimanapun NTT ini berada pada jalur cincin api, jalur gunung api. Yang notabene gempa itu bisa saja terjadi kapan saja. Gitu. Akibat dari pergerakan lempeng-lempeng yang ada. Gitu. Oleh karena itu, pelatihan terkait dengan mitigasi bencana itu penting sekali dilakukan. Gitu. Agar masyarakat NTT ini benar-benar mempersiapkan diri, mulai dari ya misalkan penyiapan bangunan rumah yang kokoh, yang kuat, yang anti gempa, gitu. Kemudian ya pelatihan-pelatihan terkait dengan bagaimana menyelamatkan diri ketika terjadi gempa bumi. Gitu. Jadi pada peristiwa kemarin kita belajar banyak,
0: yeah.
1: Terutama terkait dengan adanya korban jiwa. Jadi di situ kita melihat bahwa memang orang sebagian besar masyarakat kita belum mengetahui bagaimana cara atau teknik menyelamatkan diri ketika dalam situasi emergensi, situasi darurat gempa. Jadi kalau di mendengar cerita bahwa peristiwa korban jiwa yang hilang kemarin itu karena mereka tidak tahu harus buat apa ketika gempa terjadi. Akhirnya banyak yang terkena reruntuhan bangunan, begitu. Saya pikir ketika diberi pelatihan bagaimana menyelamatkan diri dalam situasi darurat ini penting untuk mengantisipasi hal-hal yang korban jiwa agar tidak terjadi.
0: Baik.
1: Kemudian untuk kami misalkan yang pelaku pariwisata khususnya pemandu wisata itu wajib untuk belajar lagi banyak hal. Terutama tentang vulkanologi, tentang pergerakan-pergerakan lempeng, tentang gempa bumi dan lain-lain.
0: Oke.
1: Jadi ini menjadi PR utama agar kita juga wajib mengetahui tentang pergerakan alam ini seperti apa. Sehingga ketika nanti kita mendapatkan pengetahuan ini, kita bisa berbagi pengetahuan ini atau informasi ini kepada wisatawan yang datang. Sehingga wisatawan yang hendak berkunjung pun sudah bisa mengantisipasi bahwa ketika kita berkunjung ke destinasi di NTT, di sana kondisi alamnya seperti ini, geografisnya seperti ini, kemudian daerah vulkanik dan lain-lain yang sesewaktu akan terjadi letusan, baik itu letusan tektonik ataupun letusan gunung api daratan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ini hal-hal lain yang mesti kita pelajari, yang mesti kita kuasai terkait dengan pergerakan lempeng, kemudian jalur cincin api dan lain-lain.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita ditantang untuk belajar hal yang baru lagi, belajar lebih giat lagi terkait dengan alam ini.
0: Baik.
1: Jadi harapannya semoga kedepannya ada program-program yang bisa mencegah terjadinya korban jiwa, kemudian mencegah bagaimana mempersiapkan diri sebelum peristiwa atau sebelum bencana itu datang. Jadi itu sih harapannya gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Victor untuk sharingnya di wawancara Kupang Pagi untuk edisi hari ini tentang masa depan pariwisata Flores pasca gempa. Terima kasih Bapak, silakan melanjutkan aktivitas pagi ini. Selamat pagi, sukses.
1: Baik. Terima kasih Bu Linda, terima kasih para pendengar Pro 1 RRI Kupang. Sukses selalu, sehat selalu untuk kita semua.
2: Kupang Pagi ini. Pro 1.

0: Ya, pendengar, selamat pagi, dan di saat ini kami akan hadirkan untuk Anda penyampaian perakiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur untuk hari ini.
1: Info cuaca hari ini.

0: Dan saat ini pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan Kak Tulus di BMK GL Tari Kupang. Selamat pagi. Halo.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi, Bu.
0: Ya, silakan Kak Tulus, informasinya perakiran cuaca untuk wilayah NTT hari ini, Kak.
1: Ya, siap. Selamat pagi, Bapak Ibu pendengar RRI. Berikut informasi perakiran cuaca wilayah NTT yang berlaku Senin 14 September 2026. Untuk perakiran pagi hari, umumnya cerah hingga berawan, dan untuk perakiran siang hingga sore hari, umumnya cerah hingga cerah berawan. Untuk perakiran malam hari, umumnya cerah hingga berawan, dan untuk perakiran dini hari, umumnya cerah hingga berawan, dengan potensi kabut di wilayah Sue, Bajawa, dan juga Ruteng. Suhu udara di NTT berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dan khusus untuk suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 14 hingga 26 derajat Celcius. Angin berembus dari timur hingga barat daya dengan kecepatan angin 20 hingga 50 km per jam. Kami juga menyampaikan peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan juga Sabu Raijua. Demikian untuk perakiran hari ini, terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Kak Tulus, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu.
2: Demikian info cuaca hari ini, kerjasama BMKG Eltari Kupang dengan RRI Kupang.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
2: Ke depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
0: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
3: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
1: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000. Ya, 2.000. Tapi beberapa hari ini kan